Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirojeng enjing kaum dangu di mana wae ayana. Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan dina enjing ieu. Nyarengan dina dinten Salasa genep Juni 2020 genep. Alhamdulillah dina dinten ieu pisan urang tos lepet karena tahun enggal 1448 Hijriah tanggal hiji Muharram. Mudah-mudahan dinten ieu penuh keberkahan napakuran urang dirinya lira tahun kamari kumahanya. Mudah-mudahan dina tahun ayeuna tahun baru enggal hajantkeun urang pribadi nu langkung sae tangtosnanya urang insyaallah urang sami-sami diajar nampi segala rupina langkung seueur bersyukurna, seueur ikhlasna, seueur sabarna ya. Mudah-mudahan urang kalebet jalmi-jalmi golongan-golonganana umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tiasa taat kana perintah Allah sareng ngelaksanakeun sadaya sunah-sunahna. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu, propat RRI Bandung nyarengan dina enjing ieu dina acara Sampurasun Pasundan. Mudah-mudahan dinten libur pangintennya mangga wilujeng kempal sareng keluarga menikmati kebersamaan

0: hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Yuk.
1: Sampurasun, pasun

0: Salah satu tempat yang populer di kalangan peminat dan pencinta panjat tebing adalah Gunung Hawu. Gunung Hawu terletak di Kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai tempat dengan deretan Gunung Batu Kapur yang unik dan indah. Tebing Gunung Hawu memiliki keunikan tersendiri. Di tengah dinding gunung itu terdapat lubang besar yang jika diperhatikan terlihat seperti tungku atau perapian tempat memasak atau hawu dalam bahasa Sunda. Konon jika dilihat dari desa Cidadap terlihat lebih jelas. Itulah sebabnya tebing ini dinamai Gunung Hawu. Lubang atau sebagian orang menyebutnya dengan lengkungan terbentuk secara alami. Ukurannya terbilang besar, yakni memiliki lebar sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Di belahan dunia lain, lengkungan seperti itu terdapat di beberapa monumen alam nasional di Amerika Serikat seperti Natural Bridge dan juga Virginia. Gunung Hawu dulunya merupakan drop off atau tempat laut dangkal. Tempat ini berupa tebing curam yang ditumbuhi karang beraneka ragam yang terbentuk 27 juta tahun yang lalu. Menilik dari riwayat tersebut, Gunung Hawu diusulkan berbagai elemen masyarakat untuk dijadikan cagar budaya atau monumen alam yang harus dilestarikan. Selain keindahan panorama dan keunikannya, Gunung Hawu juga terkenal dengan wisata ketinggian. Salah satunya aktivitas panjat tebing. Wisatawan juga bisa menikmati sensasi foto di atas hamok yang digantung di antara dua sisi Gunung Kapur. Di atas sana, wisatawan juga bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Hawu. Dahulu, kawasan ini memang hanya diketahui oleh para penambang kapur, pemanjat, dan prajurit TNI. Jika akhir pekan tiba, Gunung Hawu selalu didatangi para pemanjat dari Jabodetabek dan juga Bandung. Selain memanjat tebing, mereka yang datang ke tempat itu juga kerap berlatih menuruni bukit. Pendengar, kita simak wawancara Adi Renaldi dengan salah satu atlet panjat tebing, Amri.
1: Bisa menceritakan Kang Amri masalah suasana di Gunung Hawu, tempat latihannya kayak gimana?
2: Sebenarnya nih Pak ya, kalau kita sebagai atlet pasti ada sesi namanya latihan ke tebing biasanya. Nah, jadi kita lebih mencari tingkat kesulitannya itu di tebing. Jadi kalau di wall kita kadang kan tidak terlalu terukur gitu kalau di wall, apalagi boulder. Tapi kalau misalkan di tebing itu dia punya grid. Kalau yang bisa diukur itu di tebing gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk diperbaiki ya mungkin ya boleh gitu.
1: Ya, tapi suasananya di Gunung Hawu gimana? Layak nggak untuk panjat tebing?
2: Layak Pak, untuk panjat tebing mah layak gitu. Bagus gitu.
1: Bagus ya, suasananya bagus juga ya?
2: Punya jalur-jalur yang bagus, yang layak dipanjat sama atlet gitu Pak.
1: Itu khusus atlet ya yang untuk panjat tebing di Gunung Hawu sana? Atau gimana?
2: Enggak mesti, bisa umum juga bisa Pak di sana Mas. Jadi enggak mesti atlet. Cuman kalau kita atlet ini lebih kita mencari tingkat kesulitannya Pak. Jadi biar ada ukurannya gitu.
1: Ya, memang di Gunung Hawu sendiri itu Kang Amri emang tingkat kesulitannya tinggi? Atau gimana Kang Amri?
2: Ya lumayan gitu Pak. Jadi kalau ada beberapa jalur yang kadang cocok kita buat untuk mencari tingkat kesulitannya gitu Pak.
1: Iya. Ya Kang Amri, harapan Kang Amri sendiri sebagai atlet nih untuk Gunung Hawu sendiri mau seperti apa Kang?
2: Kalau bisa mah dibagusin, jadi ada WC-nya, ada airnya, sumber airnya gitu. Jadi kalau orang kesana itu kadang ngecam atau mau berlatih di sana itu jadi lebih bersih atau lebih aman gitu Pak.
1: Iya, jadi fasilitas yang harus dibenahi ya Kang Amri ya di sana ya.
2: Iya.
1: Fasilitas umum ya. Baik.
0: Tebing Gunung Hawu juga dianggap menjadi spot terbaik untuk melihat matahari terbit. Sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang mendirikan tenda, berkemah sambil menunggu datangnya matahari. Di Gunung Hawu, nama suku Badot juga cukup populer. Namun mereka bukanlah suku asli kawasan ini, melainkan sebutan untuk komunitas yang berjuang melestarikan alam kawasan Gunung Hawu. Karena adanya aktivitas penambangan kapur, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem yang ada.

0: Sampurasun Pasundan. Komdangu warga kawasan Sindang Laya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan menggelar pawai obor pada malam pergantian tahun. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak, ada juga remaja dan warga setempat yang berlangsung begitu meriah serta penuh nuansa kebersamaan. Ratusan warga tampak berjalan menyusuri jalan lingkungan sambil membawa obor yang menyala terang, Komdangu. Cahaya obor yang berbaris rapi menciptakan suasana khidmat sekaligus marak dalam menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Kegiatan ini menjadi satu tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat, Komdangu, masyarakat Sindang Laya dari tahun ke tahun. Selain sebagai bentuk syiar Islam, pawai obor juga menjadi sarana mempererat tali silaturahim antar warga. Bagaimana halnya dengan di tempat Anda, Komdangu, kumaha? Mungkin ada beda-beda cara ya dalam memperingati tahun baru ini, tahun baru Islam ini, Komdangu. Mudah-mudahan juga kita bukan hanya seremonial saja, tapi juga dengan hati kita yang lebih menjaga mungkin ya. Begitu. Komdangu masih ditemani oleh kami di Perempatan RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan.
1: Im, tuh siram bunga di halaman.
2: Pan lagi hujan, Tong.
1: Pakai payung aja. Jangan banyak alasan, Im.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aram Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Pukul 7:49 masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung. Komdangu bagi masyarakat Sunda, lalapan bukan sekedar sayuran mentah yang tersaji di tepi piring sebagai pendamping sambal. Namun lebih dari itu, bahwa tradisi mengonsumsi lalapan ini adalah refleksi mendalam dari filosofi hidup. Sebuah konsep kearifan lokal yang mengajarkan kesederhanaan, rasa syukur dan pengendalian diri. Pola makan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan harmonis antara manusia Sunda dengan alam sekitarnya. Mereka tidak perlu mengolah makanan secara berlebihan, cukup memetik apa yang disediakan oleh bumi, membasuhnya dan menikmatinya dalam keadaan paling murni sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Secara kosmologis, eksistensi lalapan juga menggambarkan karakter masyarakat Sunda yang cenderung cinta damai, terbuka dan bersahaja. Kebiasaan lalapan dedaunan hijau, mulai dari kemangi, popohan hingga antanan, menyimbolkan jiwa yang menyatu dengan lingkungan. Dalam selembar daun mentah terkandung nilai banyak hidup, sebaiknya dijalani dengan apa adanya. Tanpa adanya pura-puraan, menikmati lalapan mengajarkan manusia untuk menghargai esensi rasa asli dari alam. Rasa pahit, getir, manis, dan kesat yang sejatinya merupakan miniatur dari dinamika perjalanan hidup manusia itu sendiri.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Lur, rekit wae. Cek sah Sunda teh geje, gak jelas. Arek aya beja budaya urang lagi cokot batur.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sampurasun Pasundan di Pro 4 RRI Bandung. Komdangu puluhan jemaah pria, baik anak-anak dan dewasa hadir dalam khutbah Jumat di Kampung Karang Tengah Pangalengan. Selain ibadah wajib bagi muslim, momen Jumatan kadang menjadi upaya pemeliharaan bahasa

tokoh masyarakat, Ustadz Wawan selaku khotib dalam khutbah Jumatnya. Yang menariknya nih kaum dangu, bahwa beliau itu dalam menyampaikan paparannya itu mempergunakan bahasa Sunda. Pancasila masuk nganggo bahasa Indonesia nya. Nah kaum dangu, mungkin juga ini bisa menjadi contoh ya untuk daerah lainnya juga. Tidak ada salahnya kalau khutbah memang disampaikan dalam bahasa Sunda apabila memang keberadaan masyarakatnya between orang Sunda, jadi ngarartos sadayana bahasa Sunda. Berbeda halnya kalau misalnya dengan masyarakatnya yang beragam, yang banyak juga pendatangnya, mungkin bahasa pengantarnya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Komdangu masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung dalam acara Sampurasun Pasundan.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Sampurasun, pasun.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini kaum dangu akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, ditemani oleh saya Anu Mugia dan juga narasumber kita ada Kang Roni Rostiadi SSN. Ya, kita akan ngawangkong dalam acara Sampurasun Pasundan ini, yaitu dengan topiknya pawai obor menjadi tradisi khas pesantren yang syarat makna. Kita langsung temui narasumber kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun
1: Krampes.
0: Wilujeng enjing Kang Roni, damangnya Kang Roni dina enjing ieu.
1: Alhamdulillah pangesto.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih bisa menemani kami di acara Sampurasun Pasundan dalam ngawangkong pagi hari ini. Terkait hari ini adalah hari pertama di tahun 1448 Hijriah ya Kang ya. Wilujeng tahun Enggal Hiji Muharram. Kang Roni, sebelum kita ngobrol terkait tentang tema kita yaitu pawai obor menjadikan tradisi khas pesantren yang syarat makna, kami persilakan Kang Roni untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan nanti ieu teh kaum dangu Kang. Saha cenah Kang Roni teh? Mangga dihaturanna.
1: Assalamualaikum sampurasun para kaum dangu RRI ya. Terus dikenalkan kan ku nama ku Salira.
0: Billy, mungkin ada juga aktivitas lain Kang Roni sebagai seorang penggiat budaya, seni budaya.
1: Iya, alhamdulillah. Singkuring memang penggiat seni budaya, kebetulan di Bandung Selatan.
0: Leresan mana Bandung Selatan itu?
1: Bandung Selatan itu Pangalengan dan sekitarnya.
0: Oke, okay, Pangalengan.
1: Dan sekitarnya. Ya. Alhamdulillah ya, di ngawitan tahun berapa itu, 5 tahun pangetan tim kuring di Payun ngayakeun silaturahmi para seniman, terus bentuk wadah berarti paguyuban melatih paduka paguyuban dulur-dulur kesenian gitu
0: ya. Iya,
1: terus alhamdulillah tiap tahun konsisten sok ngayakeun sok revitalisasi kearifan lokal nu di daerahnya di Ngawitan di Payun teh aya ngaloka cai di situ Cileunca nya. Terus aya gala pesona Pangalengan di Payun teh aya Cileunca Festival. Terus aya Pasanggiri Jaipongan, terus aduh teh rengrengan para seniman silaturahmi deui ngadamel karya dina lagu Pangalengan Midang.
0: Pangalengan Midang. Ini dalam genre musik apa ini Kang Roni?
1: Genre musik Jaipongan.
0: Jaipongan.
1: Pasanggiriun sapangalengan dan sekitarnya. Dina hari Bayangkara sareng polsek polisi kerja sama gitu nya.
0: Ya mungkin untuk kedepannya bisa kita ngobrol terkait tentang Pangalengan Pangalengan apa? Midang.
1: Pangalengan Midang.
0: Oke, sekarang mah kita ngobrol tentang pawai obor we anu wengi.
1: Boleh.
0: Ini merupakan momentum penting mungkin ya bagi kaum muslimin, kaum dangu. Ini juga seperti yang di Pangalengan ini Kang Roni nanti mau kita ngobrol aja. Kang Roni, numutkan Kang Roni bagaimana sih seorang pelaku seni? Bagaimana Anda melihat bahwa pawai obor ini dari kacamata estetika, apa yang membuat perpaduan antara barisan manusia, kegelapan malam dan pendaran api ini menjadi sebuah karya yang seni, karya yang indah?
1: Iya boleh. Campur wainya bahasananya, campur
0: wainya. Muhun, mangga kumargi memang pendengarnya juga campur Kang.
1: Iya betul.
0: Muhun, mangga.
1: Kalau dari sudut pandang saya, secara umum dulu ya, pawai obor itu ada dua ya. Pertama, pawai obor yang berkembang di Nusantara, tradisi pesantren, dan pawai obor di olahraga, yaitu di Olimpiade biasanya suka ada. Nah itu, kalau di Olimpiade kan estafet dari antar bangsa itu kan simbol dari perdamaian, membawa perdamaian, sportivitas dari berbagai negara. Itu untuk olahraga ya. Itu kita akan klik ke untuk pembahasan payu obor yang ada di Nusantara. Belum ada literatur yang kuat kapan itu mulainya, siapa pencetusnya ya. Mm-hmm. Tiba-tiba memang sudah mentradisi, dan yang mentradisinya itu di pesantren gitu ya. Di pesantren.
0: Awalnya ya.
1: Awalnya di pesantren. Jadi ini awalnya dari perayaan Tahun Baru Islam gitu ya. Tahun Baru Islam itu 1 Muharram. Dan ini di sini saya melihat dari ada sebuah perpaduan antara kultural atau tradisi ya dengan keagamaan gitu. Di mana yang namanya obor itu kan alat penerangan zaman dulu ya. Alat penerangan zaman dulu, sehingga kalau di arak menjadi pawai obor dalam malam tahun baru itu sebagai simbol simbol harapan menuju penerangan atau pencerahan atau menuju hal yang lebih baik. Biasanya kan doa kalau tahun baru mudah-mudahan kita akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Jadi yang di garis bawahnya itu adalah simbol harapan menuju pencerahan atau kemajuan gitu ya. Itu simbol simbol pay obor. Dari beberapa obrolan dari pesantren-pesantren apa sih gitu kan, ternyata disimpulkan seperti itu. Pay obor itu. Nah itu terus kan kebetulan saya juga tadi malam menghadiri di Pangalengan, memang ada pay obor yang awalnya kan itu masing-masing tiap pesantren itu ya. Keliling kampung, finishnya di startnya dari sini, misalkan keliling sampai ke tempat tertentu masing-masing dulunya itu. Nah kebetulan kemarin saya apresiasi lihat para pemuda-pemuda daerah dan Karang Taruna terus dan bekerja sama dengan MUI di Pangalengan di satu titikan gitu ya.
0: Di mana itu startnya?
1: Di Pangalengan dari tiap pesantren.
0: Startnya, titik kumpulnya?
1: Titik kumpulnya itu di alun-alun kemarin malam itu, dan di situ ada kumpul, ada istighosah dan hiburan gitu ya. Baru ini yang digagas oleh para pemuda pemuda putra daerah, kemudian kerjasama dengan MUI dan Porkopimcam gitu. Kebetulan, nah itu alhamdulillah ya. Jadi malam itu meriah sekali gitu, yang digagas sangat mendukung sekali. Nah itu dari pawai obor itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa pawai obor itu kan alat penerangan, jadi simbol simbol harapan menuju pencerahan lain, penerangan atau kemajuan. Karena dalam setiap doa itu kan dalam tahun baru itu ya, mudah-mudahan di tahun yang baru ini akan lebih baik lagi dari sebelumnya itu kan, dari situ.
0: Amin. Ya, Kang, saya ingin tahu nih ya, bagaimana pengemasan pawai obor ini. Tadi Akang menyampaikan selain doa-doa yang disampaikan ada juga hiburan-hiburan. Nah, hiburannya seperti apa? Pengemasannya seperti apa?
1: Kalau setiap daerah kan itu kan masing-masing punya harga, cuman kebetulan yang diadakan di Pangalengan oleh para warga Pangalengan itu dua hari sih. Kemarin itu ada semacam lomba musik-musik pesantren ya.
0: Marawis gitu.
1: Ya, ada marawis, ada itu dilombakan, kemudian ada gelar seninya, ada pencaksilat, kemudian ada musik, ya dominannya musik-musik yang bernuansa religi gitu ya. Nah, terus malamnya itu kan pawai obornya itu start dari setiap tiap pesantren di Pangalengan itu, ada banyak pesantren sekali dari tiap desa ada, atau selain pesantren juga yang komunitas pengetas kemajuan madrasah-madrasah. Jadi pawai dari masing-masing tempat menuju satu titik, di situ berkumpul langsung istighosah gitu, dan terakhirnya ada wayang dakwah gitu.
0: Wayang dakwah. Ini menurut Kang Roni sendiri melihat antusias warga banyak yang hadir itu bukan hanya
1: Alhamdulillah untuk kemarin itu hujan pun ada hujan sedikit ya. Tidak ini ya, bayangkan dari setiap pesantren di ini sampai ke macet jalan itu. Membludak lah anak-anak pesantren itu, alhamdulillah.
0: Pukul jadi, berapa itu Teh Kang udah mulai pada kumpul di alun-alun?
1: Startnya itu dari ya mungkin startnya itu macam-macam, ada yang dari siang, kalau yang jauh dari sore jam 4, jam 5, kalau yang dekat pada maghrib ya. Nanti titik kumpulnya pada isya.
0: Perempuan laki-laki juga hadir atau prioritasnya laki-laki?
1: Kalau di pesantren kan dari anak-anak sampai tua, orang tuanya juga ikut, bercampur saja.
0: Ini Akang sebagai terlibat langsung dalam kepanitiaan atau seperti apa?
1: Kalau untuk itu enggak, cuman yang kebetulan para penggagasnya itu dari ada sebagian dari komunitas di Paduka, khusus di PC sound system itu kan di belakang layar saja ngasuh lah itu kan. Kemarin saya udah 5 tahun aktif, nah sekarang memberikan kesempatan bagi para pemuda dan pemudi atau generasi muda lah belakang layar gitu ya. Jadi kemarin juga sebelumnya sempat datang konsultasi gimana itu membackup dari belakang aja. Jadi nggak terlibat langsung itu ke lapangan untuk acara ini mah, karena kan dominannya dari pemuda-pemuda MUI, pesantren dan sebagainya. Cuman di antara panitianya memang ada dari anak-anak kita gitu.
0: Sudah saatnya sekarang mah para generasi muda yang maju ya, kita di belakang mendorong, mendukung dan memberikan support. Ini Kang Roni, menurut Kang Roni sendiri kumaha tah marurang kali ayeuna? Apakah mereka itu talentanya besar, antusiasnya besar, apalagi untuk ngahengketkeun deui panginten tradisi pawai obor ya. Ieu, karena tiap tahun juga ini pasti akan berlangsung ya Kang?
1: Insya Allah jadi agenda tahunan. Kan baru pertama kali sekatanya tahun ini itu di satu titik kan, yang biasanya masing-masing. Mungkin nanti pengemasannya mungkin akan lebih beda lagi atau lebih bagus lagi, insya Allah.
0: Iya. Karena kalau memang ini kan masanya jadi bergabung banyak, otomatis juga cara pengelolaannya, kepanitiaannya harus betul-betul maksimalnya. Itu sakertos sakedik, upami sakedik, memberin persiapannya juga tidak terlalu susah kayak yang melibatkan banyak orang nih. Akang kinten-kinten, kira-kira untuk tahun kedepannya nih, ada ide nggak yang bisa disampaikan nanti untuk para panitia yang akan mengelolanya, badai dikumahakan kinten-kintennya?
1: Jadi kan gini, untuk pawai obor itu kan di masyarakat melihatnya yang merayakan itu kebanyakan kan kalangan pesantren. Ini kan tahun baru Islam, beda dengan tahun baru yang Masehi itu kan selalu rame. Harapan untuk anak-anak muda, jadi untuk tahun baru Islam ini sekarang mindsetnya harus dirubah, bahwa tahun baru Islam itu tidak hanya dirayakan oleh kaum pesantren atau kalangan pesantren saja, tapi lebih menyebar ke halayak umum gitu ya, bahwa terutama yang beragama Islam gitu. Jadi mudah-mudahan lebih merangkul lagi ke kalangan yang lainnya gitu ya, bahwa ini bukan tahun baru pesantren tapi tahun baru kita sebagai umat Islam gitu. Lebih merangkul lagi mungkin ke kalangan-kalangan yang lainnya gitu.
0: Kang, berbicara tentang pawai obor, aipan ai urang mah kapukur teh terangna teh obor teh dari bambu ya, bambu itu yang pakai sumbu, terus pokona teh ngaguludag yeuna teh sok hideung ka nu pangambung. Kalau kemarin pawai obor yang dipergunakan, apakah sama halnya dengan yang kita kenal atau ada dengan inovasi yang lain?
1: Masih dari bambu. Masih bambu. Dan itu, nah itulah, karena alat penerangan dulu kan dari bambu, ya, dikaitkan dengan tradisi itu kan bambu itu merupakan tradisi di khusus di Sunda ya, merupakan budaya bambu dulu itu kan. Bambu itu sebagai tanaman yang multi fungsi semuanya itu bisa digunakan dan bisa bermanfaat gitu ya. Bisa jadi bangunan, termasuk daun-daunnya juga kan suka dipakai untuk makanan, apa, tang-tang angin yang kayak gitu kan. Bambu itu merupakan, wah itu kalau ngebahas bambu akan lama lagi ya, jangan
0: bentendunya benten,
1: karena filosofinya bambu itu sangat erat dengan kultur Sunda itu ya, budaya bambu. Jadi dari basis masih mempertahankan dari bambu gitu. Jadi enggak, meskipun ada satu dua yang bikin dari apa selain bambu, tapi dominan masih dari bambu.
0: Oke. Kang, kemarin kan banyak ya masanya. Ini apakah ada imbas, apapun juga pasti ada positif negatifnya. Positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa? Mungkin ada sisa-sisa perjuangan dari kegiatan obor, power obor ini.
1: Ya tentunya kalau lihat dari positifnya banyak sekali. Kita kan jadi silaturahmi antar pesantren ya. Satu awalnya yang masing-masing, sekarang jadi satu titik. Ini dari mana? Dari Danau Pala, ini dari mana? Dari Anur misalkan. Kemudian dari mana lagi, saling bersilaturahmi, berkumpul, terus mendengarkan doa bersama, berdoa bersama untuk kebaikan ke depan. Itu sangat positif. Ya kalau negatifnya mungkin ya sih tidak, bukan jadi sebuah yang negatif, karena kalau ketika ada keramaian macet itu wajar gitu. Dan itu tidak tiap hari untuk acara ini gitu ya.
0: Bagaimana halnya dengan keberadaan sampah?
1: Nah itu makan biasa kalau kami ya mengadakan kegiatan, biasa ada acara kegiatan itu ya ada bakti sosial gitu, wajib nah gitu. Bakti sosial di tempat tertentu ada opsi, biasa seperti itu. Ada opsi, tak pasti itu ada ya. Sampai kan hal-hal teknis yang seperti itu pasti ada, tapi udah kebahas di kepanitiaan itu, saya aman lihat gitu ya.
0: Alhamdulillah. Intinya bisa tertangani ya Kang ya.
1: Tertangani gitu ya. Jadi alhamdulillah mulai camat, kemudian dan Rame dan Kapolsek juga ikut terlibat semua di tiap titik itu ada pengawalan, setiap titik yang dilalui aman terkendali. Saya lihat kemarin waktu pulang juga aman terkendali. Justru ini momentum ini sangat positif menurut saya. Selain silaturahmi juga mudah-mudahan membangkitkan kesadaran kita juga gitu ya, bahwa dari setiap pergantian kala, kalau dia sudah namanya pergantian waktu itu memang sebagai pengingat, pangeling, panuel hate lah istilahnya, bahwa kita itu sudah memasuki tahun ini ya harus menjadi spirit bahwa kita sudah bertambah umur, berganti tahun, harus hijrah menuju pada hal yang lebih baik gitu sebagai pangeling. Sangat positif menurut saya.
0: Iya. Kang Roni, ini alhamdulillah kalau misalnya di Power Obor di Pangalengan masih keneh tradisina, masih keneh dianggo tinu bambu tadinya, tinu awi. Namun ada di beberapa daerah nih yang mulai mengombinasikan pawai obor tradisional dengan elemen modern. Seperti misalnya ada lampion yang gede, lampion karakter, instalasi seni lampunya itu digimanakan lah. Ini menurut Akang sendiri sebagai pandangan seni, bagaimana mengenai inovasi ini? Apakah ini memperkaya tradisi atau justru mengikis keasliannya, Kang?
1: Kalau inovasi menurut saya sah-sah saja, karena kan yang namanya tradisi itu kan dinamis dari segala hal, baik di musik, tari ataupun dari apa itu dinamis, gak apa-apa gitu. Dan itu ya kan payobor itu kan yang berkembang sebetulnya kan tidak hanya di sini saja, kan di setiap daerah juga pasti banyak gitu ya. Di itu inovasi misalkan, ya itu sah-sah saja kalau menurut saya. Nah itu kan mencerminkan dari lingkungan daerahnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan daerah A misalkan dominasinya masih tali perantinya kuat, terus ada ini dipertahankan boleh. Tiba-tiba misalkan di daerah lain yang perkembangan daerahnya kan berbeda, bambunya mungkin sudah tidak ada gitu ya. Ah, kita bikin aja dari ini, karena situasi kondisi lingkungan yang berbeda, ya nggak apa-apa, yang penting esensinya dari alat penerangan itu menjadi simbol harapan menuju pencerahannya itu tetap ada NCC-nya gitu. Kalau alat menurut saya nggak apa-apa, karena setiap daerah itu tadi berbeda lingkungannya. Misalkan di sini kan masih ada tanaman bambu gitu ya. Kalau yang di kota kan sudah tidak ada lagi misalkan. Ah, kita bikin aja daripada cari sulit-sulit bambu dari botol, ya dari elektronik, misalkan bisa saja, sah-sah saja. Yang penting esensi dari simbol menuju harapan pencerahan itu tetap ada gitu.
0: Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih Kang Roni. Mungkin terakhir nih, ada statement yang bisa disampaikan, saran ataupun pendapat terkait tentang pelestarian budaya ini, terkait tentang pawai obor, mangga di haturanan.
1: Kalau dari saya sebagai pelaku ya, pegiat seni budaya, untuk para nonoman, pertama itu jangan sungkan, jangan merasa malu, gengsi untuk ngaguar melestarikan kearifan lokal dari segala hal gitu. Karena bagaimanapun juga itu adalah warisan peradaban leluhur kita gitu ya. Meskipun sudah bercampur misalkan dengan yang baik itu, yang berbau islami dan agama lain, itu gak apa-apa, karena tetap aja bahwa warisan peradaban leluhur kita itu sebelum ada orang-orang pendatang dulu itu kan sudah punya peradaban di kita itu gitu. Banyak sekali lah kearifan-kearifan lokal yang belum tergali dan belum dikenalkan. Dan kalau misalkan untuk generasi muda, jangan dulu memponis kalau belum tahu. Misalkan sekarang ada kearifan lokal, orang-orang langsung saja mindsetnya itu, wah itu sudah zaman apa, zaman jahiliyah, ada yang musik, ada yang murtad dan sebagainya. Jangan dulu memponis kalau kita belum tahu, karena peradaban orang tua dulu yang diwariskan turun-temurun itu pasti punya maksud dan tujuan gitu ya. Jadi lebih baik kita merevitalisasi, membaca, memahami, oh maksudnya ini, oh maksudnya ini. Kalau baik, masih relevan di saat ini, kita kembangkan lagi. Kalau misalkan kurang relevan, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sekali-kali untuk memponis warisan peradaban leluhur kita.
0: Ya. Iya, hatur nuhun Kang Roni, ngawangkong pagina. Pagina ngawangkong paginya, rada jelas aja nama.
1: Rada-rawan seueur nu hese di bahasa Indonesia
0: keun. Tah etanya, ada orang mah unik, orang Sunda mah teu sawios. Justru ini adalah menjadikan suatu kebanggaan untuk kita. Kudu bangga orang Sunda. Kang Roni hatur nuhun. Ulah kapok upami hiji waktu engke di angkir deui, di ulem deui nya Kang Roni.
1: Siap.
0: Engke mah hoyong sumping ke studio.
1: Hanya
0: insyaallah kang kapayun.
1: Saya menuju libur dan pada libur
0: ya. Mohon mangga wilujeng libur, wilujeng kempel sarang keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga.
1: Bisa menunggu hoyong di utarakeun gitu, karena alhamdulillahnya dari itu nanti Pangalengan Midang itu juga itu kan ide dasarnya itu dari di Pangalengan itu kan ada tiga gunung yang menjadi paku bumi di Bandung Kidul gitu ya. Paku bumi Bandung Kidul anu ngabentuk siga Tritang tuh gitu ya. Gunung Culu, Gunung Wayang. Nah, itu kan ternyata di Pangalengan itu merupakan lempengan besar urat bumi. Jadi Culu Gunung itu jadi pakuna, lamun Culu Gunung itu rusak.
0: Toswe. Raksanya. Mun insyaallah mungkin kedepannya ya Kang ya, urang guar perkawis Tritang tuh ieu teh nya tilu paku bumi ieu. Mun hatur nuhun, sehat teras. Assalamualaikum Kang Roni.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ngawangkong pagi bersama Kang Roni Rostiadi Essen terkait tentang topik kita, yaitu pawai obor menjadikan tradisi khas pesantren yang serat makna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan, jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1.730 meter atawa sarua jeung 5.676 kaki. Dikenae ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power, jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi, jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Brolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda, kaum dangu Perempat Era Bandung. Nah, kaum dangu, rutin berolahraga ini tentunya bisa memberikan banyak manfaat kesehatan. Antara lain Anda bisa meningkatkan metabolisme tubuh, bisa juga menjaga berat badan. Terus kaum hawa ya, ini biasanya yang sering gitu dijumpai, mereka menginginkan tubuh yang ideal atau bisa jadi mencegah penyakit. Namun ada satu hal yang berbeda begitu kaum dangu, selain rutin berolahraga ini atau kegiatan-kegiatan olahraga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, tapi juga bisa sekalian berkumpul bersama dengan teman atau menambah teman. Kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada Kak Alifia Nur Almira. Kita sapa dulu, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabarnya Kak Alifia? Saya panggilnya Alhamdulillah.
2: Ya aja boleh.
1: Via ya. Ya. Kak Via, apa kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Gimana di sana, cuacanya cerah karena Kak Olivia
2: mendung ya. Mendung kan, mendung ya beberapa hari ini.
1: Oke. Okay. Kak, di mana sih tinggalnya Kak Alifia nih?
2: Saya di Artamani, Kak.
1: Oh, Bandung. Saya kira Bandung. Saya kira di Jakarta loh.
2: Jadi sebenarnya suami Jakarta, tapi orang tua di Bandung.
1: Oh iya, baik. Nah ini kita ngobrol perihal komunitas kakak nih. Jadi memang kegiatannya olahraga begitu ya kak ya?
2: Betul kak.
1: Nah, nama komunitasnya apa nih kak?
2: Kita nama komunitasnya ada The Life Society.
1: The Life Society, baik. Jadi kegiatannya lebih ke olahraga begitu?
2: Jadi sebenarnya aku selain perkenalan tentang
1: boleh silakan berkenalan.
2: Jadi makasih sebelumnya kak udah diundang nih ke sini bisa ngobrol-ngobrol bareng. Jadi perkenalkan aku Alifia Noamira, co-founder dari The Life Society.
1: Oke.
2: Okay. Foundernya dari The Life Society sendiri namanya Olivia juga, jadi Alifia dan Olivia gitu.
1: Olivia satu dan dua begitu ya.
2: Betul. Nah, tapi sekarang lagi ada kegiatan lain jadi belum bisa hadir. Mungkin nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol.
1: Okay. Mudah-mudahan ya bisa ketemu ya.
2: Nah, ini The Life Society nih Kak, aku mau jelasin sedikit. Jadi The Life Society ini hadir di bulan Juni tahun 2023 kemarin.
1: Oke.
2: Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut kelas kami mungkin ya tahunya cuma mungkin yoga doang. Tapi kita sebenarnya more than that gitu kak. Jadi kita sebenarnya bukan kelas yoga, tapi kita adalah wellness brand. Dimana kita tuh masih banyak kegiatannya, karena contohnya untuk besok ada webinar gitu, walaupun temanya juga ada yoga and breathing gitu kak. Nah, wellness brand ini kita pinginnya sebenarnya ada plan-plan tertentu, event-event yang seru banget untuk apalagi untuk komunitas kita gitu ya. Contohnya kayak misalnya retreat day, liburan bareng gitu ya, trekking ataupun hangout bareng komunitas kita kayak gitu.
1: Asik. Jadi nggak cuma yoga doang ya,
2: betul.
1: Cuma
2: betul
1: memang banget. Ini barangkali dari setiap kegiatan juga ada yang hubungannya dengan yoga, begitu ya kak ya?
2: Betul. Kita memang fokusnya saat ini di yoga kak, mostly di yoga gitu.
1: Sebenarnya ini tersebar juga di beberapa kota atau gimana kak?
2: Kita saat ini masih baru di Bandung ya kak, karena juga aku sama Olis kan, Olis terutama tinggal di Bandung juga gitu kan, jadi masih fokusnya di Bandung karena baru tahun lalu juga mulainya, jadi masih hanya di Bandung. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lain gitu.
1: Iya betul.
2: Tertentu.
1: Nah sebenarnya boleh tahu nggak sebenarnya atau sempat ngobrol sama Olif ya, Olif satu nih. Ya ini awal inisiasinya begitu. Gimana nih ceritanya kok bisa dibuatkan seperti ini? Tentunya ada latar belakangnya begitu ya.
2: Betul sekali. Jadi emang aku sama Olif kan temenan dari kuliah kak.
1: Betul. Jadi teman dekat banget nih gitu ya.
2: Betul. Jadi kita waktu itu sama-sama di Bandung, lagi tinggal di Bandung, dan ya udah sering hangout bareng. Tapi kita bosen karena dia lagi kan mainnya.
1: Jadi kita mikir, artinya pengen punya banyak teman gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul. Kita punya banyak teman, insight baru dan sebagainya gitu. Nah. Dan kita biar produktif aja kan, menghasilkan segala macamnya. Akhirnya kita buat apa ya? Terus aku juga kebetulan suka yoga, aku pribadi suka yoga kan kak. Yoga, tapi yang indoor gitu. Ya ya pul berangkat yoga, abis itu langsung foto pulang gitu kan biasanya kegiatan yoga. Okay. Nah akhirnya sama Olive discuss kayaknya bikin yoga yang beda seru nih, kayaknya di Bandung juga suasananya oke kan udaranya, gitu. Jadi yaudah kita coba cari venue untuk yoga outdoor gitu, dan juga konsepnya kita pingin yang beda dari yoga lain, jadi nggak yoga foto pulang gitu. Nah kita ada yang berbeda juga di yoga kita.
1: Sulit nggak sih sebenarnya ngumpulin anggota begitu?
2: Kak, untuk anggota
1: perekrutan begitu ya, hubungannya dengan
2: perekrutan anggota kakak atau orang-orang yang join di komunitas kita gitu?
1: Keduanya misalkan untuk perekrutan gimana dan untuk yang join saja gimana?
2: Untuk yang misalnya kita buka volunteer sih kak sebenarnya, jadi tiap minggu kita ada yang bantuin juga gitu ya, ntar dibagi jobdesknya. Untuk pesertanya sendiri, untuk our community, kita by sosial media juga sih kak, di Instagram gitu. Dan lumayan banyak banget sih orang-orang yang suka gitu ya dengan yoga. Kan orang tinggal nyari outdoor yoga Bandung, pasti langsung keluar kita gitu.
1: Sudah pasti kalian begitu yang keluar gitu ya, komunitas
2: kalian. Betul. Ada lah, maksudnya pasti banyak. Tapi salah satunya ya kita pasti ada keluar. Soalnya kan memang namanya outdoor yoga Bandung, jadi mudah juga ke orang-orang.
1: Apakah pionir juga untuk di kota Bandung sendiri nih?
2: Kita nggak bisa bilang karena masih banyak juga ya, cuman memang orang-orang rata-rata yang datang lumayan sih kak, selalu penuh kelasnya gitu.
1: Wow, asik ya, antusias ya berarti ya mereka ya.
2: Iya.
1: Nah ini sebenarnya perbedaannya dengan klub yang lain atau ini ya apa namanya, komunitas yang lain begitu yang sama apa nih?
2: Jadi sebenarnya perbedaan di yoga kita tadi yang aku bilang, kalau misalnya yoga lain itu misalnya datang yoga langsung foto pulang gitu ya kayak. Di sini ingin ada something new, yaitu kita ada divisi kita sih kak, connecting and empower. Jadi nggak cuma datang yoga langsung pulang hanya fisik aja gitu ya, yang datang gitu ya. Yang yoga, tapi pinginnya juga semuanya jiwa raganya juga jadi fresh lagi gitu. Jadi kegiatannya itu memang kita ada beberapa sesi dari perkenalan, terus juga abis itu sesi yoganya, ada refreshment, ada sharing session gitu.
1: Kemudian yang membernya kak, yang benar-benar artinya di setiap kesempatan hadir, kemudian juga memang tergabung secara keanggotaan.
2: Jadi untuk saat ini community kita ada 44 orang, tapi itu kita masih hanya untuk memberikan community kita untuk diskon gitu ya. Tapi itu kita juga gak menutup mungkin nanti our community juga ada hangout bareng kayak gitu. Untuk membernya sendiri ya seperti itu kak. Jadi kalau misal, tapi ada juga yang ikutan dari kelas yoga kita, nggak bukan member community juga ada gitu.
1: Yang sekedar join saja begitu ya.
2: Betul.
1: Memungkinkan nggak kalau misalnya untuk yang baru banget ya mengenal yoga ataupun sangat sangat tidak ada gitulah ceritanya informasi atau wawasan tentang yoga kemudian ikutan ke kegiatan ini, ada?
2: Banyak banget kak. Jadi kita kan hamin satu, itu kita setelah mereka pembayaran kita ngasih assessment kak di situ. Jadi bisa kelihatan orang, kita ngasih pertanyaan mereka udah sampai mana yoganya, ada yang beginner banget, yang baru mulai banget, intermediate atau advanced. Nah itu nanti dari assessment itu kita lihat besoknya kita kasih ke coach kita untuk yoga yang pas untuk orang-orang. Jadi untuk beginner dan ini juga intimate yoga ya kak, jadi cuma maksimal 15 orang. Coachnya bisa lebih attract sama langsung sama audiensnya gitu, sama pesertanya gitu.
1: Yang lebih
2: jadi no worries.
1: betul dan yang nggak pengen terlalu banyak biasanya ya.
2: Betul
1: Pak. Nah luar biasa nih. Kemudian untuk coachnya sendiri dari mana nih? Pasti instruktur yang betul-betul ahli ya di bidang yoga gitu ya.
2: Iya, kita ada beberapa instruktur kak, andalan kita ya beberapa. Ada juga Kak Agung itu laki-laki, jadi kita nggak menutup kemungkinan ada yang ikut juga dari laki-laki gitu, nggak cuma perempuan yoga itu. Laki-laki juga bisa ikut gitu aja. Namanya Kak Agung, instruktur laki-laki, ada Karima, dan itu dari instruktur-instruktur di Bandung sih kak. Jadi kita juga pilih-pilih untuk instruktur. Jadi yang baik, benar-benar sama value kita aja.
1: Oke, okay. Sejauh ini sudah berlangsung di mana saja Kak? Sudah berapa kali kesempatan?
2: Kita kebetulan udah 33 kali Kak, wow, di Bandung ya, gitu. Hanya baru di Bandung. Tapi sekarang lebih sering kita berada di masa restoran gitu. Jadi ada outdoornya gitu. Masa restoran di Trunojoyo. Itu kita seringnya di situ.
1: Oh, jadi sekalian kongkong ya Kak ya?
2: Betul. Habis yoga bisa langsung ngopi gitu Kak.
1: Iya. Tapi jangan sampai udah yoga kemudian makannya berpiring-piring.
2: Makannya betul. Harus salad ya.
1: Iya, iya. Nah, ini karena topik kita juga membahas mengenai yoga. Ini Benny sendiri nih memang awam banget begitu ya tentang olahraga yoga. Karena kan yang taunya yang pasti aja kalau misalnya untuk kesehatan dan juga kebugaran biasanya olahraga paling tidak lari atau bersepeda. Nah yoga sendiri gimana kan kalau Benny ya anggap orang awam gitu kok banyak diam ya kok banyak diam gimana nih Kak?
2: Kalau aku personally aku pribadi ya Kak, memang lebih awal mula nyoba yoga itu aku suka gitu. Kenapa? Karena kan kalau lari itu agak gimana ya, kita harus nge-push diri kita untuk lari gitu ya, untuk cepat gitu pastinya. Kalau yoga ini atau bergantung pada diri kita dan strengthen-nya. Jadi gerakannya lambat tapi capek gitu.
1: Apakah jadi lebih memang, ke tujuannya lebih mental begitu atau gimana

0: apa ya, menahan tapi nggak yang sampai ngos-ngosan gitu loh kak. Itu yang aku suka dari yoga personally gitu.
1: Oke, apakah ini juga artinya latihan fisik dan juga meditasi ya, kayak gitu ya?
0: Betul, betul kak. Jadi memang meditasi kita biasanya ada beberapa coach, dia menyediakan waktu sekitar 5 menit gitu ya di awal untuk meditasi. Tapi banyak yang juga kak ini tentang meditasi ya, sedikit menyerempet. Meditasi banyak yang menganggap ke religi tertentu gitu ya, tapi di sini tuh enggak gitu ya. 5 menit tuh hanya untuk merenangkan diri.
1: Iya kan, karena memang
0: berdiam.
1: Kan hadirnya yoga ini kalau nggak salah dari India atau gimana kan kak?
0: Betul kak, dari India. Tahu aku ya, aku juga nggak tahu, nggak tahu ya. Aku bukan instruktur yang ini banget, cuman tahu aku iya. Dan ada beberapa gerakan-gerakan juga kan, ini meditasi ya,
1: meditasi gitu. Betul. Baik-baik. Kemudian juga terlihat ya kalau misalnya di yoga ini ada lebih ke kelenturan gitu ya, keseimbangan tubuh ya kak ya.
0: Betul-betul kak. Kalau misalnya di The Life Society kita selalu encourage untuk coachnya, kalau memang pesertanya nggak bisa gitu ya, belum bisa, nggak apa-apa, nggak terlalu dipus, karena kan limit orang berbeda ya kak ya.
1: Betul.
0: Jadi pokoknya coach selalu bilang jangan lihat kanan kiri tapi fokus sama diri sendiri gitu.
1: Okay.
0: Itu juga bisa diterapkan di hidup gitu.
1: Baik.
0: Pokoknya jangan.
1: Jadi nggak, jangan lihat orang gitu ya, karena orang beda-beda.
0: Betul.
1: Jadi lebih mengkaji
0: sama diri sendiri.
1: Betul. Mengkaji gitu, diri sendiri sampai sejauh mana kira-kira bisa gitu ya.
0: Betul,
1: tapi dengan.
0: Betul.
1: Okay. Nah, yang dirasakan oleh Kak Via sendiri gimana nih? Yang saat ini kan saat berolahraga atau yoga gitu, saat ini ke badan, ke kemudian juga ke fisik dan juga fisikis gimana nih Kak?
0: Pertama dari pola hidup ya, dan tidur. Ini permasalahannya, kita di sharing session kan sering ngobrol sama teman-teman ya. Banyak juga permasalahan yang jarang bisa tidur gitu.
1: Tidurnya
0: enggak tepat waktu, maksudnya jam 4 pagi gitu-gitu kan. Dengan olahraga yoga ini, aku dulu juga kayak gitu kak, maksudnya insomnia dan sebagainya. Dengan rutin yoga, maksudnya berolahraga apapun ya, enggak hanya yoga sebenarnya, itu bisa loh kita tidur dengan cepat, karena mungkin badan kita kan lumayan capek ya dari pagi sampai sore gitu berkegiatan ditambah olahraga, itu bisa ngebantu untuk tidur gitu kak. Itu dari pola hidup gitu. Kalau misalnya dengan mental, tentu itu nge-refresh banget kak, kayak kita keluar sejenak ya dari hiruk-pikuk pekerjaan mungkin.
1: ya.
0: Santai gitu,
1: mengurangi stres, kecemasan juga ya.
0: Betul.
1: Baik. Ya, jadi ternyata memang ada kasus yang nggak bisa tidur dengan yoga bisa.
0: Betul.
1: Bisa teratur
0: kak,
1: lagi gitu ya.
0: Betul. Kita kan sering sharing session ya kak. Jadi memang kita ada waktu di mana peserta kita juga bisa curhat, dan kita ada worksheetnya gitu.
1: Oke.
0: Worksheet untuk pembahasan apa ya, journaling lah istilahnya. Dan itu ya, ya kak, dengan olahraga, dengan ya olahraga apapun dan termasuk yoga ini, pola hidup aku lebih teratur aja gitu. Misalnya jam 12 dah ngantuk gitu.
1: Kembali ke setelan awal gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini Kak, Kak Via nih, dengan praktik yoga ini apakah ada pilihan mungkin step-stepnya, biar step yang masih dasar, kemudian juga menengah, kemudian juga yang mahir gitu, ada ya? Ada ya pasti.
0: Ada Kak, ada. Kalau nggak salah ya Kak, saya kan bukan instruktur ya, tapi saya tahu saya tuh ada step-stepnya, yaitu kayak misalnya hatha yoga, gentle yoga. Biasanya gentle yoga itu
1: bentuk?
0: Untuk yang pemula banget kak, misalnya gerakan-gerakan dasar aja.
1: Saya kira gitu, gentle kan. Yoga untuk pria, bukan ya?
0: Gentleman ya.
1: Jadi untuk yang pemula, basic.
0: Pemula betul. Biasanya tapi dipakai kalau di kita hatha yoga, jadi untuk beginner dan untuk intermediate itu masih masuk gitu, karena ada challenge-nya juga di belakangnya.
1: Baik, jadi setiap masing-masing tadi yang dibilang hatha yoga, kemudian juga apalagi tadi tuh
0: gentle yoga.
1: Ya, itu pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda.
0: Betul, kak. Tapi ya memang yang masuk ke keduanya yaitu biasanya hatha yoga gitu.
1: Hatha yoga, oke. Kemudian harus rutin nggak kak sih kak kalau misalnya olahraga yoga ini?
0: Sebenarnya semua olahraga pun harus rutin sebenarnya kak.
1: Sama ya. Ya.
0: Betul, tapi
1: harus konsisten gitu ya.
0: Lebih baik konsisten kak, karena mungkin ya kalau misalnya

0: yang suka banget sama yoga, pingin tuh gerakan-gerakan tertentu tuh untuk di-post di Instagram.
1: Oh, gitu.
0: Kayak challenge-nya pingin dong kak gitu kan. Jadi kita memang harus rutin biar bisa gitu. Kalau misalnya yang ini, cuman memang olahraga apapun ya harus konsisten gitu untuk kesehatan tubuh juga.
1: Baik. Kemudian untuk pakaian, biasanya seperti apa yang dikenakan pada saat
0: pakaian
1: yoga?
0: Pakaian kita olahraga biasa sih kak. Biasanya ya celana legging mungkin ya buat wanita, celana legging, baju sport gitu. Ya itu aja sih kak, paling kalau misalnya kerudung yang pakai kerudung sportwear gitu.
1: Ya oke. Okay.
0: Gak ada yang ini ketentuannya.
1: Tidak ada ketentuan khusus begitu ya?
0: Iya.
1: Iya, senangnya kalau misalnya Kak Fia dipilihin yang outdoor apa indoor biasanya?
0: Aku sih kalau sekarang ya, kalau sudah merasakan outdoor, karena aku suka kadang ikut-ikut juga yoga kalau misalnya live society lagi.
1: Iya.
0: Lagi ini ya, lagi ada gitu, aku suka ikut, lebih suka outdoor.
1: Outdoor lebih berasa alamnya gitu ya?
0: Betul, apalagi di Bandung kan Kak,
1: sejuk
0: gitu,
1: ya.
0: Jadi enak banget.
1: Wah asik gitu. Nih pernah yang ekstrim di mana kak, pernah ekstrim yang ekstrim nggak tempatnya?
0: Ekstrim
1: kaki
0: gak
1: gunung usah
0: itu pernah di Tahura sih, kalau main jauh.
1: Wow kan, asik ya. Tapi bener ya, dengan seperti itu makin sempurna kayaknya ya, karena memang meditasi kan membutuhkan tempat yang sunyi kemudian.
0: Di masa juga sebenarnya sunyi karena kita kan ngambilnya jam pagi, jadi memang dia belum buka gitu. Jadi enak banget sih di masa juga, di masa restoran.
1: Iya, karena yoga kan tadi udah jelas ya, meningkatkan keseimbangan tubuh, pikiran juga. Jadi mungkin nggak boleh ada yang bising-bising, tambah pura, tambah
0: puyeng
1: gitu ya.
0: Suara motor,
1: suara mobil. Oke deh. Kemudian nih kak, mau bertanya perihal ini, kalau misalnya ada member gitu, member itu ada iuran wajib atau seperti apa kira-kira?
0: Oh kalau member kita nggak ada iuran wajib, malah kita kasih diskon untuk setiap pertemuannya kak. Jadi kita ada diskon 10% untuk member yang join ke community kita di grup WhatsApp gitu. Kita nggak ada iuran gitu sih.
1: Nggak ada iuran ya kak ya. Kemudian untuk Instagram atau media sosial yang pakai kak?
0: Pakai kak, kita ada Instagram, TikTok gitu.
1: Okay.
0: TikTok kita juga aktif lumayan.
1: Nah ngapain tuh di TikTok nih teman-teman, report?
0: Enggak sih kak, cuma post-post aja.
1: Oh post-post kegiatan ya. Karena itu ngaruh banget ya kayaknya pastinya ya kayak.
0: Betul. Karena kan memang sekarang audiens kan banyaknya di TikTok, jadi nge-post poster juga kadang rame gitu. Gitu sih kak. Dibanding di Instagram gitu.
1: Siap. Dan berarti luar biasa nih teman-teman, komunitasnya sebenarnya baru 1 tahun ya? Belum 1 tahun? Sudah.
0: Belum satu tahun. Bulan berarti dari bulan Juni ya.
1: Luar biasa. Ini kedepannya pengen ada rencana seperti apa nih kak?
0: Oke, kita lagi sebenarnya lagi planning kak untuk bikin event-event selanjutnya gitu ya, selain yoga dan webinar. Misal kayak retreat ya, cuman lagi kita gali gitu ya retreat dari itu. Jadi kita nginep gitu 2 hari gitu di tempat di mana gitu agak jauh lah dari hiruk pikuk kota gitu. Nah itu lagi kita kaji ya kak, masih ongoing. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya bersama community juga pastinya.
1: Gitu. Baik. Ini jadi untuk di kota Bandung sendiri, ini komunitas kakak ini tergolong yang apa namanya, yang populer begitu ya kak ya?
0: Masih ya, mungkin masih gaya lagi, cuman lumayan kakak.
1: Baik. Kemudian, Kak Fia, nanti sebelum kita lanjut, nampaknya kita kasih dulu jeda ya informasi ya, Kak Fia ya. Jangan kemana-mana, kaum dangu tetap stay tune di Prompat RRI Bandung.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Hidup selalu soal perjuangan dan perubahan, dan di saat kita berhenti berjuang menjadi lebih baik, maka ada yang salah dalam hidup kita. Hidup akan berubah menjadi lebih baik jika seseorang bersedia untuk mengubah dirinya terlebih dahulu. Karena hanya orang baik yang akan mendapat yang terbaik.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung, masih di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya bersama dengan Kak Alifia Nur Almira mengenai yoga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Kita kembali. Halo Kak.
4: Halo.
3: Iya masih ya. Nah ini Kak, ini komunitas yoga ini juga sebenarnya ada juga banyak ya Kak ya, di tidak hanya betul lah ini. Dan Kakak gimana nih menyikapinya, banyak komunitas di Kota Bandung juga untuk komunitas yoga?
4: Oke, menyikapinya kita pasti punya tujuan, value dan kegiatan yang berbeda-beda menurut saya ya Kak. Saya sih yakin dengan Black Society ini gak cuma yoga aja dengan fisik, kegiatan fisik aja. Cuman kita pingin juga dari jiwa dan raganya juga Kak. Dari dalamnya, kalau misalnya ada yang stres dengan worship kita kan ada worship itu dengan journaling. Mungkin itu menjadi perbedaan diantara dengan yoga-yoga lain gitu. Dengan materinya kita bisa explore nih kita stresnya kenapa gitu, dengan worship stress exploration misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa dicari, mungkin di tempat lain gak ada gitu worship yang kayak gitu. Sejauh saya yoga belum ada sih Kak gitu.
3: Oke, jadi ada apa namanya istilahnya, ada sesi di mana juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, kan? Lebih-lebih dalam jadi, lagi.
4: Memang jadi kita ada tema tertentu kan tiap minggunya. Nah okay. Itu dibahas Kak di sharing session.
3: Contohnya
4: di workshopnya gitu.
3: Contohnya Kak, tema yang sering dibahas apa nih?
4: Oke, tema yang sering itu stress exploration Kak, karena di assessment itu rata-rata pingin apa ya, ekspektasi ikutan yoga ini pingin stress relief kan. Jadi untuk di sharing session, di worksheet, jadi kita ada worksheet gitu Kak, buat journaling. Itu biasanya stress exploration, jadi itu bisa mendeteksi diri masing-masing ya Kak, untuk nge-explore apa sih yang bikin kita setiap hari ini stres gitu, dan tingkatnya berapa gitu.
3: Rata-rata yang ikutan klub kakak ini, maksudnya yang join begitu, ini seperti apa? Dia profesinya sebagai apa nih Kak, rata-rata?
4: Oke, rata-rata pekerja sih Kak gitu ya, dan banyak juga ibu rumah tangga juga Kak. Jadi mungkin stres mungkinnya di rumah ya.
3: Berarti stresnya gitu. Cuman gak cuman buat pekerja aja nih Kak ya?
4: Betul, Kak, banyak banget. Jadi kan ibu rumah tangga menurut saya juga sebagai pekerjaan ya, pekerjaan yang memang di rumah gitu kan. Betul. Kadang kita ada stres sendiri gitu ya. Makanya dengan worksheet dengan bantuan journaling gitu, di-explore, oh ternyata tuh masak itu tiap hari bikin stres juga ya gitu. Walaupun misalnya cuma 5 gitu nih Jadi lebih mengetahui diri kita sih Kak dengan worksheet itu. Dan ya itu sih Kak kelebihannya. Gak hanya fisik yang ke-refresh, tapi juga kita tahu core problem kita itu sebenarnya apa gitu.
3: Betul, jadi luar dalam nih Kak ya sebenarnya.
4: Betul
3: luar dalamnya diperhatikan supaya memang sejalan begitu antara tubuh dan juga fisik dan juga mental begitu ya Kak ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Betul.
3: Jadi sejauh ini banyak yang konsultasi juga ya begitu seputar tingkat stres.
4: Gitu. Kadang sampai sejam gitu ya, kadang cepat, kadang sejam sharing session. Kalau sejam mungkin banyak yang susah gitu ya, ada problem masing-masing kayak tadi. Yang susah tidur itu kan juga salah satu juga, ya? Dari teman-teman juga gitu kan, akhirnya sharing gimana caranya gitu.
3: Baik.
4: Teman-teman juga ada ngasih info gitu.
3: Asik banget ya. Jadi selain apa namanya, tapi bener loh ini bisa jadi strategi juga untuk apa namanya organisasi kakak atau iya komunitas kakak gitu ya. Ya untuk
4: betul.
3: Biasanya kan kalau organisasi ya yang penting member gitu, yang menjadi anggota saja kemudian pulang gitu ya kayak tepat ya, ada ikatan batin ya.
4: Betul kak, kita sebenarnya pengen ikat, maksudnya apa ya, menarik mereka itu ya untuk diri mereka sendiri, kebaikannya gitu.
3: Oke.
4: Jadi ya mereka sendiri yang bisa merasakan untuk manfaatnya gitu.
3: Sejauh ini seperti apa tanggapan dari yang join kak? Apakah ada ya penilaian kah apa enggak?
4: Iya. Sejauh ini sih alhamdulillahnya pada balik-balik lagi ya kak. Kan kita ada paket bundling juga gitu 4 kali lebih murah, jadi banyak juga sih kan join untuk bundling dan ya rutin gitu untuk ikutan yoga di kita.
3: Oke. Asumsi dari masyarakat mah kan kalau yoga ini olahraga yang terbilang mahal begitu ya kak ya. Apakah
4: betul.
3: Gimana nih, boleh kak sampaikan gimana?
4: Sebenarnya kalau ini kita cukup pricey sih kak, maksudnya ya kalau misalnya dibanding dengan yoga lain, cuman memang menurut kami dengan harga segitu dan dengan value yang ada yang
3: banyak
4: kita punya gitu ya, gak cuma hanya yoga saja, datang sejam pulang dan ya itu sih yang kita sekarang kita jual ya, ke publik gitu.
3: Betul.
4: Dan kita cukup percaya diri gitu untuk memberikan itu.
3: Jadi wajar ya kak, meskipun harganya mungkin lebih mahal atau gimana gitu, karena memang ya banyak manfaat yang kita tawarkan begitu ya kak.
4: Betul kak.
3: Okay. Nah
4: karena
3: kemudian
4: cuma olahraga.
3: Nah kemudian ada nggak kak sih sebenarnya yang awal misalkan keberangkatan menjadi atau join ini karena memang dia teh seorang yang introvert gitu, yang tidak punya teman gitu atau sulit untuk bergaul. Apakah ada yang kayak gitu juga?
4: Lumayan cukup banyak kak.
3: Banyak ya.
4: Apalagi waktu itu ada juga ibu rumah tangga yang baru ditaftain sama suaminya gitu, biar yaudah kamu keluar dulu biar stres ya, nggak ini ngurus anak gitu katanya gitu. Jadi dibeli nama suaminya gitu tiketnya gitu.
3: Oh,
4: itu banyak banget kak.
3: Nih awalnya jadi ini awalnya kan dari Kak Via dulu sama Via 1 dan Via 2 begitu ya.
4: Betul,
3: awal.
4: Betul.
3: Ya. Ini apakah caranya yang pertama ke teman-teman dulu kemudian berlanjut ke ya yang lain atau gimana Kak?
4: Kita sama teman dulu sih Kak sebenarnya awal banget mulai untuk portofolio ya.
3: Yeah.
4: Jadi untuk teman-teman dulu. Nah, yang kedua itu kita mulai publish ya di TikTok dan juga kita pakai Instagram ads gitu ya. Jadi mungkin menyebar yoga kan memang lagi in banget di Bandung dan mungkin itulah menjadi daya tarik langsung ramai gitu di hari day kedua gitu.
3: Oke. Baik kalau gitu. Nah setiap ini apa namanya yoga kan pastinya atau tempat komunitas biasanya suka ada tempatnya begitu kan untuk berkumpul. Apakah ada juga di kakak?
4: Kita sejauh ini saat yoga aja sih kak, baru dengan yoga aja gitu ya, belum ada rencana untuk kumpul-kumpul dengan community. Cuman kan ini mau puasa ya, mungkin kita bisa gitu ya, ada bukber bareng gitu ya sama community. Cuman kan memang harus di apa ya, di arrange gitu ya. Mereka juga mungkin banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kumpul ya di masa restoran itu kita ngobrol-ngobrol banyak gitu, karena ada refreshmentnya kan. Jadi sambil istirahat, sambil makan, sambil ngobrol gitu kak.
3: Betul.
4: Setelah kita ngobrolnya gitu kak.
3: Nih, mumpung tadi ngebahas masalah Ramadan, kalau bulan Ramadan ceritanya gimana nih kak? Kegiatan apakah akan terus berjalan atau gimana?
4: Kita ada sih kak di tanggal 4 sebelum Ramadan dan nanti ada di tanggal 28 kalau nggak salah.
3: 28
4: pas puasa pagi. Jadi kita juga survei gitu ke community kita kak, pada mau yoga nggak gitu kan? Ternyata pada mau. Yaudah kita adain satu kali aja tapi di bulan Ramadan. Gitu.
3: Baik. Jadi ada rencana juga di bulan puasa justru ya, di bulan Ramadan.
4: Iya. Di tanggal akhir-akhir April ya.
3: Kalau puasa berarti baiknya di pagi atau setelah after buka gitu?
4: Sebenarnya bagusnya tuh setelah buka, cuman kan orang kalau misalnya sebelum buka maksudnya, cuman kadang-kadang restoran kan juga atau tempat-tempat itu kan yang kita outdoor itu udah ramai ya kak, jadi paling tetap di pagi gitu.
3: Jadi pagi hari ya pada saat
4: fresh.
3: Betul-betul pada saat ini ya berpuasa begitu ya kak ya.
4: Betul-betul kak.
3: Asik ya. Ada anak-anak gak yang ikut?
4: Anak-anak belum ada sih.
3: Belum ada sejauh ini.
4: Kuliahan aja.
3: Oh, kuliahan.
4: SMA paling kecil.
3: Gitu ya. Yang ya. SMA mahasiswa, mahasiswi begitu ya.
4: SMA.
3: Suami istri ada, Kak?
4: Suami istri waktu itu ada couple aja pacaran.
3: Asik.
4: Yoga bareng ya, jadi kadang-kadang juga yoganya kan biar fun gitu ya, ada yang kayak partneran gitu kak.
3: Oh, gitu.
4: Gayanya jadi ya mungkin lebih fun aja sih kak, gaya-gaya jadi nggak bosen gitu, nggak boring sama coachnya gitu.
3: Gitu ya, jangan-jangan ada sesi curhat juga ya.
4: Wow, sesi curhat ada dong kak, di sharing-sharing.
3: Ya, maksudnya untuk dia yang couple gitu.
4: Oh, enggak sih kak, enggak ada curhat.
3: Iya, jadi
4: jauh tuh
3: baik, keren nih ya. Oke, kemudian nih kak, boleh disampaikan kalau misalnya ada yang mau gabung begitu ya, sebagai anggota atau misalkan mau join dulu, kira-kira ini hubungi ke siapa dan seperti apa?
4: Oke, untuk yang misalnya mau nanya-nanya dulu gitu ya, atau misalnya mau nyoba besok ada webinar hari Jumat, boleh gitu ya, bisa tanya-tanya di thelifesociety.id di Instagramnya maupun TikTok ada. Tapi kita pas respon di Instagram nanti ada WhatsApp, itu bisa diklik di linktree-nya gitu kak.
3: Baik.
4: Jadi bisa langsung tanya gitu, kak aku mau join dong, nanti kita mau kasih link untuk join ke community-nya gitu, dan dapat diskon setiap pertemuan.
3: Oke, Kak Fia, ini ada pertanyaan dari SMS, boleh saya bacakan?
4: Boleh banget kak.
3: Ini selamat pagi katanya Kang Benny, dan selamat pagi juga untuk narasumber. Saya ingin bertanya, saya kebetulan kebetulan juga mencoba yoga tapi dengan daring nih kak, jadi di YouTube. Gimana nih kak kalau misalnya memang tanpa coach, berarti mungkin di rumah gitu ya?
4: Iya. Oke. Aku dulu menjawab ya kak.
3: Boleh.
4: Aku dulu juga sering banget yoga online gitu ya. Karena waktu itu lagi pandemi kan.
3: Oh iya.
4: 2020 ya lagi pandemi, jadi nggak ada yang yoga langsung. Melalui online itu menurut aku juga lumayan works ya di aku. Karena kita at least kita tahu apa yang gerakannya aja sih itu kak. Maksudnya kayak mengikuti coachnya kan nanti ada kelihatan kan di screen. Itu juga lumayan membantu gitu. Cuman dengan offline itu lebih baik. Kenapa? Karena coachnya bisa langsung membenarkan pergerakan yang salah gitu. Misalnya kurang menunduk kah, atau kurang melengkung badannya gitu kan.
3: Jadi gitu. Si posenya juga harus betul begitu ya?
4: Betul. Tapi untuk dasar-dasar sebenarnya melalui online pun, dan waktu ya sebenarnya kalau offline kan harus men-spare waktu untuk perjalanan dan sebagainya gitu ya. Kalau online mungkin lebih ringkas gitu. Cuman memang kalau misalnya ini yang nggak bisa perfect gerakannya full 100% bisa gitu. Karena memang harus ada panduan khusus dari coachnya sendiri.
3: Jadi bisa boleh, tapi lebih baik, lebih sempurna barangkali bisa langsung secara offline gitu ya.
4: Betul, kayak hangout juga gitu.
3: Nih, ini silakan buat Kak Sofiani yang tadi bertanya, silakan barangkali juga bisa langsung tanya-tanya ya, biar join-join aja silakan.
4: Boleh ya,
3: silakan. Nah, ini Kak Fia, ini sebagai apa ya istilahnya, sebagai pelaku komunitas begitu yang menjalankan komunitasnya ini, tanggapan dari Kak Fia sendiri, tren yoga ini kedepannya apakah masih akan berlanjut atau lebih baik lagi atau gimana Kak?
4: Sebenarnya yoga, saya kan sering yoga di indoor juga ya, mostly banyak juga yang sudah sepuh itu masih yoga gitu. Jadi mungkin memang, dan nenek saya juga pernah yoga gitu ya, dari dulu yoga. Jadi menurut saya yoga itu gak akan pernah mati gitu. Sampai kapanpun akan ada terus orang yang mau yoga, mau belajar yoga gitu ya, mau mendalami yoga gitu. Jadi kedepannya akan selalu hype dan jadi olahraga pilihan untuk terutama untuk perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki ikut ya gitu.
3: Dan bahkan juga saat ini juga kaum milenial ya, yang pasangan yang masih dibilang remaja, mahasiswa, mahasiswi juga udah gabung ya kak ya.
4: Betul, betul, banyak banget Kak, mahasiswa gitu ya.
3: Lanjut nih Kak.
4: Ya.
3: Ya silakan, silakan.
4: Untuk mahasiswa kita ada harga sendiri Kak. Jadi misalnya untuk yang sekolah gitu, jadi bisa input kartu pelajar, jadi bisa lebih murah gitu.
3: Baik, baik, baik. Jadi ada potongan harga silahkannya buat mahasiswa di mahasiswa. Ini ada satu pertanyaan lagi, boleh Kak? Baik. Kemudian ini pertanyaan, maaf, kita baca, kita buka dulu nih Kak. Oke, katanya saya tertarik mau mencoba yoga. Nah, apakah juga ini cenderung apa ini? Resiko cedera katanya Kak.
4: Oke. Resiko cedera ya. Kalau langsung gitu ya dengan offline dengan coach, pasti kalau misalnya ada gerakan tertentu yang sulit, pasti langsung di istilahnya dipegangin lah sama coachnya gitu ya. Misalnya ingin challenge yang kebalik gitu kan ya, itu bisa dipegangin sama coachnya. Dan juga kita di assessment itu menanyakan juga pernah ada cedera serius kah atau lagi
3: hamil. Jadi ditanyain dulu ya.
4: Betul-betul tadi assessment kita di Google Docs gitu. Misalnya lakinya pernah cedera ankle, gitu ya. Dan ya kita juga gak pernah memaksakan mereka untuk melakukan gerakan yang kayak di push gitu, enggak. Tapi ya udah, jadi tergantung limit masing-masing aja.
3: Oke. Jadi pengen nanya nih, kalau misalnya ada yang sempat cedera, apakah dengan yoga ini mungkin ada treatment khusus ya dari yoga bisa pulih begitu Kak?
4: Misalnya ya salah satunya mungkin skoliosis atau postur ya, postur bungkuk.
3: Postur tubuh gitu. Ya betul.
4: Itu dengan sendirinya jika, karena kan kita duduk yoga tegak ya, dengan kita melakukan hal yang sama setiap kalinya itu kan juga berpotensi untuk mengubah
3: kebiasaan ya, begitu ya.
4: Betul. Jadi menurut saya sih akan ada impact-nya gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang satu lah segala macam gitu.
3: Baik, ada implikasi ya ke kehidupan kita dan cara kita apa namanya bersikap dalam berdiri mungkin ya kayaknya, terutama yang bungkuk nih kan rata-rata orang Indonesia pada bungkuk ya. Benar-benar.
4: Rata-rata kan bekerja di depan komputer dulu gitu ya, berjam-jam, itu pasti badan tuh agak bungkuk gitu, makanya harus di refresh lagi gitu sih Kak, tiap minggu Kak atau dua kali sih gitu.
3: Oke, banyak manfaatnya ternyata ini sekalian juga memang apa ya? Ya, kesehatan mental ya, kemudian juga bisa tadi merubah cara hidup begitu ya kayaknya. Sedikit, misalkan cara kita berdiri, bersikap begitu ya dan lain sebagainya. Aduh, keren banget nih Kak. Oke, ini tanpa terasa sudah hampir di ujung acara nih Kak Via. Boleh disampaikan yang terakhir closing statement dari Kak Via begitu untuk kamu, boleh berupa ajakan atau mau ada kegiatan silahkan boleh disampaikan.
4: Oke, terima kasih nih Kak dari RI udah ngundang The Life Society. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Sebelumnya teman-teman kalau yang mau join besok bisa banget di webinar kita Yoga and Breathing bersama Kak Agung ya. Kak Agung salah satu instruktur andalan kita lah istilahnya ya, karena beliau sangat mendalami yoga baik dari pernafasan dalam maupun yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut webinarnya dan kita juga ada kelas offline-nya untuk yoganya di hari Minggu di tanggal 25 di Masa Restoran Jalan Trunojoyo. Jadi teman-teman kalau mau ikut boleh banget langsung daftar ke bit.ly/TLS2024 atau bisa langsung ke Instagramnya thelifesociety.id itu Kak.
3: Oke, ada nomor yang bisa dihubungi nggak Kak? Silakan.
4: Ada Kak. Ada sih, tapi aku kurang hafal.
3: Oke. Baik-baik. Bisa ke admin Instagram atau ke baik atau di TikTok ya Kak ya. Silakan di TikTok.
4: Betul.
3: Sampaikan boleh TikToknya apa?
4: Oke, TikToknya di thelifesociety.id. Kalaupun ke nomor WhatsApp ada di 0851. 7505-2181
3: boleh itu diulang?
4: Langsung, boleh 0851 75 052
3: baik
4: 181
3: oke
4: bisa langsung WhatsApp ke teman-teman. Jadi kalau mau daftar untuk 2 hari ke depan ini boleh banget. Dan ikut community kita dapat potongan harga 10%.
3: Asik, ada potongan harga tuh ya. Termasuk betul. Untuk para pelajar dan juga mahasiswa ya. Tinggal tinggal menyampaikan saja ini kartu pelajar atau kartu mahasiswanya ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Anu sayang sekali nih saya sudah bukan lagi mahasiswa nih, Kak.
4: Bayar normal berarti ya, Kak.
3: Iya, bayar normal ya. Tapi enggak apa-apa, banyak manfaatnya ya.
4: Betul.
3: Oke. Kak Olivia, terima kasih sekali sudah menyempatkan bincang-bincang di pagi hari ini. Semoga saja tentunya informasi yang Kakak sampaikan ini juga bermanfaat ya, terutama bagi yang awam termasuk saya sendiri begitu. Kalau olahraga itu penting. Nah, yoga itu bukan olahraga yang biasa, ternyata banyak manfaatnya gitu ya, Kak ya.
4: Betul.
3: Siap. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya, Kak ya.
4: Terima kasih.
3: Salam untuk keluarga. Terima kasih. Mangga. Baik. Kak Olivia Nur Almira ya, sudah menyampaikan informasinya untuk kita semuanya, sangat bermanfaat sekali Kak Mdangu. Ya, demikian obrolan Kak Cida di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang saat ini masih setia mendengarkan kami, dan jangan lewatkan obrolan Kak Cida di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Hardiansyah dan juga Kak Olivia Nur Almira undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Perempat Suara Budaya Bandung.

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaihi.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di

0: Kom nangu di mana wae ayeuna masih diserengan di Propat RRI Bandung AM 540 kHz. Propat nyerengan kuruntuyan lagu-lagu Sunda dina acara gelar kawih pasundan dina lagu-lagu Wanda Calung. Kom dangu sababeh hiji lagu parantos kadukikeun, mudah-mudahan lagu-lagu na tiasa katampi kaya kalayan kapingahannya. Aya hiji catatan di Suhantana Asep Daso dilajengkeun kana Daun Pugur ti Suhantana Kang Hendi Restu. Acara gelar kawih pasundan ieu baris nyarengan duh kata busaulas engke kaum dangu boh pilih panginten anu bade ngiringa dede mangga tiasa didukikeun ngalangkuan teleponna di 7218075 atanapi 7217043 oge tiasa ngalangkuan WhatsApp ta di 08-200-540.
1: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkah

nya di grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Komdangu tabu 10 langkung 42 menit masih di serangan di Peropat RRI Bandung dina acara gelar kawi pasundan di serangan kuruntuyan lagu-lagu Sunda Wanda Calung. Aya nu lebet ieu urang aoskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang teh anu, wilujeng siang aki-aki leutik cidaun silaturahmina ka kasadayana wae anu teras manco di Peropat di mana wae. Di mana wae ayana diutamikeun ka anu nuju mancen hatur nuhun mugi teras darah mangsa lawasna amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Bapak Sutaryati Cimaragang Cidaun. Oke kasadayana kaum dangun utawa les satia 1 di AM 540 kHz.
3: Rompat suara budaya Bandung.
4: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rengsi kapi hatur kom dangu runtuh yang lagu-lagu Sunda Dina Wanda Calung dina acara gelar kawi pasundan di Propater RRI Bandung. Kanggo salajengna kahaturkeun runtuh yang acara anu pamungkas di Propat Pagi kom dangu nyata teras UMKM anu dina siang iya baris kadugikeun paket rekaman ka penggar-penggar disarengan ku Ibu Dian Muldiani iya teh perkawis cikal bakal Royal Kasafa. Tah kom dangu kureng sena acara teras UMKM rengse oge sim kuring pun anu mugia nyarengan di Propat Pagi. Hatur nuhun sanes kanten panitena nutulah satya satu di AM 540 kHz. Cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Selamat siang kaum dangu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari program Ampas Suara Budaya Bandung yang biasa menemani Anda setiap hari, yaitu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia dan juga narasumber yang telah hadir di studio. Beliau adalah Ibu Dian Muldiani, owner dari
2: Royal Kasafa.
0: Royal Kasafa ya, beliau juga anggota UMKM alumni PBA. Halo, assalamualaikum Teh Dian.
2: Waalaikumsalam Teh Ano, juga pemirsa semua.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ya tehnya, tiasa nepangan kaum dangu ya di nasi yang iya.
2: Suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di Radio RRI Bandung, bisa bertemu dengan Teh Ano juga dan hadir dalam acara
0: obrolan UMKM. Kom dangu, pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol ataupun ngawangkong dengan topik yaitu tentang cikal bakal Royal Kasafa. Pasti bingung atau bertanya-tanya, ada apakah gerangan dengan Royal Kasafa? Iya, nanti kita langsung ngobrol sama Teh Dian. Bagi Anda yang penasaran ingin gabung, mangga boleh ditelepon 7217043-nya ataupun bisa melalui WhatsApp-nya. Teh Dian, sebelum kita ngobrol tentang Kasafa nih, emang enggak dihaturanan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu, sebutannya kaum dangu. Oh,
2: iya. Assalamualaikum kaum dangu.
0: Waalaikumsalam.
2: RRI Pro RRI Pro 4 RRI Bandung. Wilujeng tepang di acara obrolan UMKM sarang Teh Ano.
0: Sarang Teh Ano. Oh, sarang Teh Dian.
2: Sarang Abdi Dian Muldiani, owner Royal Kasafa.
0: Iya. Royal Kasafa, berbicara tentang ini penasaran langsung wahai teteh naon saleresna sih Royal Kasafa ieu teh?
2: Royal Kasafa teh suatu brand yang akan saya gunakan untuk membranding makanan-makanan olahan yang terbuat dari singkong dan turunannya. Turunannya itu bisa gaplek, bisa tiwul, gaplek atau tiwul ya, bisa mokaf, tapioka atau gatot. Ini yang gatot yang susah, yang belum, maksudnya prosesnya lebih lama lagi.
0: Dan
2: pastinya masyarakat banyak yang belum tahu apa sih gatot itu gitu.
0: Iya, termasuk saya apalagi gatot teh gagal total. Ini mau makanan ya.
2: makanan
0: yang terbuat dari singkong atau napi sampe urang Sunda mah. Tapi aneh loh, kok namanya kasafa? Kayaknya jauh deh hubungan dengan singkong. Ada apakah gerangan?
2: Kasafa tuh nama Latin ya? Bukan nama Latin atau nama bahasa Inggrisnya gitu. Kasafa nama singkong tuh, nama istilah ininya bahasa Inggrisnya.
0: Tah, ai budak ayu nama pasti aruningan.
2: Ya kan, bapak ingatnya kasafa kan kesannya keren gitu. Kalau sampe atau tole, itu mah kanyan jadul, orang tua, anak-anak. Saya kan ingin mengincar anak-anak muda juga. Jadi kalau kesannya itu, gak mau mungkin ya. Kalau Royal Kasafa kan kayaknya
0: agak keren ya, keren. Padahal mah itu agak keren ya. Kenapa sih Teh Dian mengambil cikal bakal atau bahannya itu singkong? Kan banyak juga sih bahan-bahan makanan yang lain yang bisa diracik.
2: Betul, begini Teh, di masyarakat kita termasuk para petaninya sendiri ya, petani singkong itu kadang tidak mempunyai rasa harga diri gitu.
0: Maksudnya
2: kurang kurang ini kurang berkelas kesannya kan ke yang berkelas tuh tanaman hortikultura ya, yang di ini yang ngebrandingnya tinggi, atau makanan buah-buahan yang lebih lagi in sekarang apa seperti melon, strawberry gitu ya. Jadi pertama itu, kedua sebetulnya dari keprihatinan saya nilai jual singkong tuh rendah. Padahal umur tanamnya ketika di untuk disiap dipanen itu 8 bulan. Lama kan pengorbanan petani. Terus dari hal itu saya ingin memproduksi makanan-makanan apa yang terbuat dari singkong. Terus di lain hal, makanan dari singkong tuh kesannya kan kalau di Indonesia ya, gak tahu kalau di luar negeri, sekarang saya belum pernah survei juga. Kesannya makanan yang terbuat dari singkong tuh untuk masyarakat kelas bawah ya teh. Masyarakat rakyat.
0: Itu mungkin yang berpikiran kurang bijak.
2: Ya, ya selama ini di masyarakat umum, piras-piras sampe, sampai gitu kan, piras sampe. Terus banyak diambil, kadang piras sampe gitu. Padahal kan, nah dari situ saya ingin menaikkan brandnya, brand singkong itu dari masyarakat kelas jelata ke masyarakat tingkat atas lah istilahnya, atau setidaknya yang kita bergaya loh makan singkong pun gitu di kafe-kafe kan sekarang ini, yang ini produk luar ya, yang bergaya di kafe-kafe itu produk luar negeri apalah gitu. Banyaklah bersebaran ya, pizza apa-apa, kalau ini kan dari Indonesia sendiri loh. Ya. Ini gitu.
0: Ya, memang ini perlu apa ya Teh ya, kayaknya sosialisasi ataupun pemahaman, penanaman pemahaman yang lebih bijak tentunya terkait dengan singkong ini. Karena sebetulnya banyak penelitian yang telah dilakukan, justru singkong ini bagus sekali ya. Tinggi serat katanya dengan gulanya yang rendah ya, jadi bagus untuk kesehatan kita. Arigaya mah hoyongan tuangan arah luar ya.
2: Selain itu, saya juga ingin menampilkan makanan sehat dari singkong. Ingin memproduksi makanan-makanan seperti yang bolu kojo singkong yang di hadapan teteh itu. Itu kan jadi non gluten ya. Sekarang kan lagi gencar nih diet-diet non gluten untuk pengidap autoimun atau yang sedang diet banyak lah ya yang ini. Jadi saya ingin menampilkan ini loh sajian dari singkong dengan rasa yang enak dan rasa yang lebih taste-nya lebih bisa diterima lah di lidah masyarakat, dan rasa singkongnya memang agak mungkin teteh tadi bisa ya memberikan testimoni seperti itu teh. Mungkin nantinya akan membuat cookies dari cookies singkong apa tepung gaplek. Kemarin saya udah berhasil membuat cookies dari tepung gaplek dan bolu lapis dari tepung gaplek juga gitu.
0: Iya. Punten ya, gaplek. Bisa digambarkan teh singkong yang gimana ini nih gaplek ini?
2: Begini kaum dangu, gaplek itu singkong yang dipotong-potong lalu dijemur. Dijemur nanti. Nah, ini dari singkong tuh sebenarnya produk yang sangat strategis loh. Dari jemur nanti dibikin tepung setelah kering teh, dibikin chip lalu dijemur, dibikin lalu ditepung. Nah, tepungnya ini bisa untuk pakan pakan ternak yang kualitasnya ya beda-beda kualitas. Yang kualitas pertama untuk penambah bahan makanan untuk cookies ke pabrik-pabrik cookies atau ke pabrik coklat.
0: Iya. Kalau misalnya ujung-ujungnya jadi tepung, kenapa nggak dari awal iniin ya teh, dibubukin gitu? Memang harus dikeringin dulu baru dibubukin.
2: Ya, kalau dibubukin itu nanti hancur kan basah. Penangannya lebih ribet.
0: Oh, jadi mending udah kering baru dihancurin.
2: Kalau aci kan aci dibubuk dihancurkan dulu lalu diperas airnya nanti endapannya jadi aci. Nah, kalau gatot itu di
0: gatot gaplek.
2: Beda lagi. Bukan itu gaplek. Nah, kalau gatot itu dicacah ya, salah dibikin pil, dibikin chip, terus dilempar, dijemur dan dihujankan berbulan-bulan sampai hitam warnanya. Tapi itu rasanya kalau udah dimasak gitu ya, kenyal-kenyal enak aja, aneh sekali. Belum pernah ya?
0: Dipanasin, didinginin berapa hari?
2: Diembunkan, diamkan aja di atap gitu sampai kehujanan, kepanasan sampai biasanya 6 bulan baru jadi gatot.
0: Wow, 6 bulan.
2: Makanya kalau ada, kalau saya nanti udah bikin akan mahal ini.
0: Iya, karena prosesnya lama banget ya. Itu yang harus dihargai.
2: Betul.
0: Wah, gatot Dian Muldiani. kayaknya harus di iniin ya teh, harus di sebarluaskan ini. Betul. Karena apalagi anak muda zaman sekarang pastinya teh naon sih, boro-boro anak muda abdi oge. Memang sih pernah dengar nama Gatot, tapi kalau prosesnya seperti itu saya juga baru tahu ya, kirain nggak serumit itu gitu. Kalau jadi Gatot itu udah di apa, di jemur beberapa bulan, 6 bulan, nanti digoreng aja?
2: Oh enggak, dikukus.
0: Dikukus.
2: Dibersihkan jamur, jamur-jamurnya kan pasti ada jamur ya, dibersihkan dulu, direndam. Terus dikasih garam dulu biar jamurnya mati, yang ini dibanjur sama air, di sama air panas gitu, dibanjur dulu, bersihkan. Lalu dikukus, dikasih kelapa.
0: Udah
2: parutan
0: aja.
2: Parutan kelapa udah.
0: Oh.
2: Tapi kenyal kayak agar-agar gitu rasanya.
0: Warnanya hitam.
2: Warnanya hitam.
0: Hitam. Apa enggak takut teh kan kalau orang awam ya, aduh ini udah mungkin banyak kotoran, bakteri dan lain sebagainya, apakah tidak apa kesterilannya ini bisa dijamin gitu teh?
2: Itu kan saya juga belum mencoba lagi. Kalau dulu saya pernah makan itu gitu. Nanti kan mungkin ada uji khusus ya, dengan untuk orang yang ahlinya gitu,
0: untuk meyakinkan konsumen ya. Karena
2: tentunya harus ada uji khusus.
0: Ambo, masa sih gitu kan, di luar lagi tidak apa, takutnya ada kotoran atau debu dan lain sebagainya gitu. Tapi dah kalau misalnya orang zaman dulu sih sehat-sehat lah, nah, ya tanya.
2: Anti kanker lagi orang zaman dulu.
0: Iya.
2: Kan ada ya obat anti, ada zat yang katanya itu anti kanker.
0: Terus Tedian tadi mengatakan ada produk Tedian yang apa, bolu yang
2: bolu kojo singkong.
0: Itu yang anti glu,
2: free gluten, bebas tepungan.
0: Oke,
2: gitu.
0: Iya. Jadi sebagai gantinya apa? Dengan
2: singkongnya itu.
0: Singkong itu.
2: Iya,
0: tapi kalau aja rasa manisnya tetap pakai gula.
2: Pakai gula. Pakai gula, masih pakai santan, namanya juga bolu kojo kan harus gurih ya.
0: Kojo kalau orang Sunda mah kojo.
2: Yang barusan di hadapan teteh itu.
0: Kalau orang Sunda mah kojo teh paling unggul gitu.
2: Ya. Saya juga sebetulnya enggak tahu nama bolu kojo tuh, belum pernah bahkan memakan bolu kojo yang ada di luaran sana. Ketika saya produksi lalu saya tawarkan ke teman-teman, kok kayak bolu kojo ya? Bolu kojo itu apa lah? Tapi namanya bolu kojo itu ternyata komposisinya ternyata hampir sama juga dengan yang saya produksi. Dan kalau kojo menurut saya sih kojo unggul itu orang Sunda. Makanya saya pakai gitu. Okay.
0: Tadi yang ingin tahu nih, teteh seneng masak dari kapan, ataukah memang ini ide-ide membuat kue ini bagaimana nih sejarahnya?
2: Ya idenya karena saya dari tahun 2002 itu

0: basic singkong. Beda bulan, beda rasa, beda cita rasa.
1: Beda bulan, beda rasa.
0: Beda cita rasa gitu. Beda teksturnya, beda kekerasannya.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Maksudnya nih, kalau
0: kadar airnya beda.
1: Kalau misalnya dipanennya bulan Januari misal gitu atau
0: bagaimana? Dari umur panen teh. Umur panen 8 bulan, 10 bulan, setahun dan setahun setengah tuh berbeda. Penanganannya beda-beda.
1: Jadi yang lebih bagus itu
0: kalau sebenarnya kita siapnya di mana gitu. Kalau berubah-ubah terus kan nanti ribetnya di pegawai kan. Rubah lagi ini cara menggorengnya begini, ini begini. Nah, tapi kalau satu seragam ini cara menggorengnya begini loh, udah cukup. Itu aja, boleh aja mau yang 10 bulan, mau 8 bulan atau setahun. Bisa penanganannya. Tapi kan nanti kita bisa menyeragamkan produksi menyediakan jumlah minyaknya berapa, itu beda-beda. Untuk menggoreng tuh untuk 8 bulan minyaknya misalkan habis segini. Kalau 10 bulan segini. Dari saya dari tahun 2022 kan lumayan 22.
1: Teteh yang teteh rasakan mending yang berapa bulan itu kira-kira?
0: Saya kesiapan sekarang tuh hanya di 10 bulan.
1: 10 bulan.
0: Soalnya biar nah dari situ dari soalnya nah dari pencarian suplai itu akhirnya ada yang menawarkan ya udah nanam aja soalnya susah juga kalau petani kan ada yang menawarkan cepat-cepat harus
1: langsung diambil,
0: harus diambil
1: langsung dipanen
0: ya ada yang ngasih uang cash gitu ya ya udah langsung dipanen susah kan kalau petani kita juga nggak bisa menjamin untuk kehidupan mereka ada yang menawarkan lahan ya udah saya akhirnya nanam juga sedikit-sedikit sih asalnya masih sedikit jadi karena saya perhitungan untuk ingin balik modal juga ya teh ya udah 10 bulan lah diangka ditarik gitu gitu teh nah dari itu dari panen itu kan kalau dipanen itu diangkut untuk transportasi ya untuk optimal transportasi kan nggak bisa sedikit-sedikit sementara kapasitas menggoreng juga sedikit yang bisa digoreng sedikit saya harus memutar lagi dong produksi apa sih mau dibikin apa nih singkong sedangkan singkong itu kuat di sebelum diolah tuh hanya 3 hari biar gak hitam gitu ya harus ayolah cari lagi apa mau dijadikan apa lagi nih singkong selain di goreng dibuat keripik gitu ya itulah teh dari sanalah saya bikin terus untuk itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa loh jadi oleh-oleh Bandung gitu ya enggak teh ya, kan kalau Jogja punya oleh-oleh bapia Bandung apa sih yang khas dari Bandung yang khas banget gitu
1: peuyeum
0: peuyeum udah ya terus apalagi dong nah peuyeum juga kan dari singkong terus apalagi dong tapi yang benar-benar khas daerah tanpa ketergantungan dari impor gitu dah kita mah adanya ini jadi kalau ada impor kalau pas susah impor kan kita harga naik ya biar nggak bergantung begitu jadi sedikit lah jadi diminimalisir ya ternyata ya udah apa aja yang ini yang di depan ini singkong mari kita olah singkong aja gitu,
1: gitu.
0: Yang deket aja lah jangan yang jauh-jauh gitu.
1: Berawal dari hal seperti itu yang akhirnya alhamdulillah bisa berjalan hingga sekarang ya Royal Kasapa ya teh ya. Tata kita nanti lanjutkan kembali bincang-bincang kita di siang hari ini ya setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kemudian kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita ya dengan Teh Dian Muldiani terkait dengan Royal Kasava. Teh Dian, obrolan perkawis Royal Kasava sampai sekarang apakah ada kendala yang Teteh rasakan, Teh?
2: Saya tuh baru kan kalau pabrik kalau keripik singkong mah dari tahun 2022 mereknya lain, Saluyu ya. Royal Kasava ini saya berniat nge-branding gitu, jadi mengangkat semua produk yang terbuat dari singkong. Ini saya baru mau mendaftarkan hak mereknya 2 hari yang lalu ke Kemenkumham. Mohon doa dari kaum dangu Pro R4 RRI Bandung untuk kelancaran.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Lancar. Ya, insya Allah mungkin kalau dengan bantuan dari UMKM juga, Teh?
2: Iya, dari ya. UMKM, dari bantuan Kementerian KUKM ya, yang di Jalan Kewaluyaan. Ya.
1: Karena dengar-dengar katanya kalau yang sudah-sudah sih nggak terlalu lama, insya Allah katanya.
2: Iya, ya, mudah-mudahan nggak ada yang mengklaim dengan nama merek yang sama gitu, lancar. Itu yang kalau ini ya. Percaya ke amin, ini, mudah-mudahan nggak ada yang mengklaim merek.
1: Ya, karena memang ya suatu ketakutan wajar, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Teteh, udah lama nggak gabung dengan UMKM ini?
2: Saya tuh dari 4 tahun yang lalu sudah bergabung, cuman karena saya sibuk dengan kemarin tuh sempat sekolah dulu lagi ya, walaupun udah tuntas, jadi keluar dulu sebentar. Kemarin baru beberapa hari ini bergabung lagi PBA. Dari 4 tahun yang lalu.
1: Apa sih yang Teteh rasakan? Apakah ada perbedaan di saat gabung dengan UMKM, di saat sebelum gabung?
2: Kita banyak informasi ya, dan banyak dukungan sekali dari teman-teman di PBA gitu.
1: Iya.
2: Dari Teh Dete, ini care sekali gitu ya ke kitanya. Itu,
1: dengan kita kalau punya keluhan-keluhan bisa disampaikan. Bagaimana pemasarannya, ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan.
2: Betul. Gitu. Kadang suka beliau suka memberikan apa gitu, tips-tips dan trik. Ini tips warna.
1: Nah,
2: gitu
1: ya. Terkait dengan tips ataupun trik yang selama ini Teteh pergunakan?
2: Saya menggunakan warna merah ya. Sebetulnya saya tidak tahu, tidak berawal dari ketahuan tentang makanan, brand makanan harus warna apa, tidak. Dari kesenangan saya aja warna merah.
1: Oh, gitu jadi ya. kebetulan.
2: Terus pas untuk bikin keripik merek Saluyu, cocok loh, pedas-pedas dengan merah gitu. Terus untuk ini juga saya pingin yang merah, orang Cina tuh seneng megah gitu kesannya itunya. Beria. Juga kesannya kan dasarnya merah, terus ininya emas ya tulisannya kan, tulisan-tulisan gitu kesannya megah gitu. Taunya emang menurut desainernya emang ini yang bagus untuk makanan. Alhamdulillah gitu.
1: Oh, jadi memang ada apa ya, kriteria khusus
2: iya untuk makanan.
1: Kalau buat makanan seperti itu gitu. Ya, jadi intinya kaum dangu nih, kalau misalnya ingin membuka usaha seperti Teh Dian, salah satunya gabung dulu dengan UMKM ya. Banyak ilmu. Nah, Teteh tadi aya nu kalangkung naros teh. Masak ieu teh kumaha ngawitanana? Seneng iya Teteh seneng bikin kue-kue ini, apakah ini ada keturunan dari orang tua kah, atau memang senang aja, atau bagaimana ini?
2: Ya kalau ibu saya dengan uas saya senang gitu bikin-bikin cookies, kue-kue bolu apa. Bibi saya juga sebenarnya saya enggak suka sih.
1: Asalnya
2: tapi itu kan disuruh ngebantu-bantu terus dulu teh. Jadi kan pas
1: jadi kepaksa jadi we.
2: Ya resep. Terus udah berapa lama malah saya tinggalkan, enggak mau punya open punya apa juga. Pas kemarin-kemarin ih saya teh bikin kue-kue gitu mah tahu lah bisa gitu ya. Kalau pas teman-teman ini pesan cake sifon ya. Perasaan komposisinya ini pas dibaca benar. Udah praktekan aja, kita coba-coba bikin ini. Ternyata alhamdulillah diterima sama yang ini gitu ya, diterima sama teman-teman. Pas saya jual juga diterima gitu. Saya coba-coba jual, diterima enggak? Ternyata diterima, baguslah apresiasinya gitu. Udah sampai sekarang ini sudah 2 bulan saya udah membuat sekitar 200 pieces bolu kojo. Kan berarti alhamdulillah ya 2 bulan, dan itu tidak tiap hari, seminggu cuman seminggu 2 kali produksi itu, open PO itu pun gitu.
1: Ya. Untuk selama ini Royal Kasava Teteh kerjakan sendiri atau ada bantuan dari orang lain?
2: Nah itu saya tuh ingin selama ini ya, saya kan membuka pabrik keripik singkong merek Saluyu itu dari tahun 2002. Mm-mm. Banyak ada beberapa pekerja yang sampai sekarang keluar masuk gitu ya, ada lumayan lah yang saya asuh gitu. Nah selain itu mungkin karena kepercayaan masyarakat ya, banyak yang datang ke saya, kadang diantar sama tukang ojek, kadang diantar sama ibu ustadz, ini ada yang pengen bekerja, kasihan. Sementara kapasitas produksi kan emang segitu ya, ditambahkan juga malah jadi beban kan ke kitanya, tempatnya juga terbatas. Ini juga pas ada, ini tuh udah bikin Royal Kasava tuh berbagai pertimbangan gitu, banyak ini. Pertama ingin membranding singkong, kedua ingin membuka lahan usaha, bukan lahan usaha, tenaga kerja karyawan baru gitu ya,
1: membuka peluang usaha,
2: membuka peluang kerja kan. Kadang-kadang ibu rumah tangga mah apa sih teh, kerjanya kan susah ya. Maksudnya sebagai ibu rumah tangga yang ngasuh kesana kemari, susah ya diterima di perusahaan atau di tempat kerja. Kalau di saya kan ada ibu rumah tangga, banyaknya ibu rumah tangga karyawan, jadi saat mereka mau mengantarkan anaknya sekolah, antar dulu, saat menyusui pulang dulu, atau ada apa-apa di rumah kan sekitar itu, gampang gitu. Jadi mungkin betah ya, mudah-mudahan betah gitu dengan saya. Selama ini sudah ini ya, kadang yang udah keluar karena melahirkan balik lagi ke saya gitu. Seperti itu teh.
1: Iya. Banyak sih kasus yang seperti Teh Dian, awalnya enggak suka tapi lama-lama jadi, ya jadi
2: karena semua itu keahlian, kenapa nggak digunakan gitu ya.
1: Nah dari pengalaman-pengalaman Teh Dian ya, rasakan kira-kira apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha itu?
2: Dalam membuka usaha tuh menurut saya ya, jangan kita mau usaha, inventarisir kelemahan dan kekurangan kita. Terus kedua, inventarisir lingkungan kita ada apa aja. Jadi yang dekat-dekat aja, yang gampang dulu, jangan yang susah. Jangan pingin, wah saya idealisme, idealnya pingin buka peluang ekspor, apa jualan itu tuh yang di sana, jualan apa gitu ya, suatu produk keren tuh pendapatannya besar. Jangan lihat pendapatan dulu. Yang penting apa sih hal mudah yang hal apa yang mudah kita kerjakan gitu. Jadi effortnya kan gak begitu berat ya. Kalaupun gagal kita gak terlalu jatuh. Ya gak teh, menghabisin waktunya, terus modalnya, modal yang, modal apa aja dulu dengan segala keterbatasan kita, apa yang bisa kita jual. Jangan sampai pinjam dulu, apa jangan, yang dengan modal sedikit itu jalankan dulu, nanti juga terbuka peluang-peluangnya. Seperti itu teh.
1: Itu dari pengalaman Teh Dian, kira-kira pas buka usaha itu harus punya modalnya berapa tuh, boleh tahu?
2: Dulu tahun 2002 ya, saya buka usaha di garasi mertua. Di garasi suami ya, saya dengan suami.
1: Waktu keripik itu ya?
2: Waktu keripik itu. Modalnya 750.000 dengan peralatan.
1: Dengan peralatan seadanya?
2: Ya, walaupun tahun itu dengan peralatan seadanya, beli kompor mawar, dulu kan masih minyak tanah ya teh. Kompor mawar, katel, cuman itu harganya berapa ya, dulu 350.000 dua itu tuh. Singkong masih murah saat itu, sekarang mahal ya, 5.000 ya, bedalah ininya. Dengan segitu dulu dijalankan, diputar-putar.
1: Tapi segitu. Alhamdulillah omsetnya hingga sekarang udah besar, udah dikenal di mana, di beberapa titik ya teh ya. Alhamdulillah.
2: Karena keterbatasan tempat produksi juga, saya di gang teh, jadi kan nggak enak ya sama tetangga kalau hilir mudik terus barang-barang saya, masa sih gitu.
1: Iya. Dan selain tadi apa ya, melihat kekurangan dan kelebihan diri kita, memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita, dan
2: ya potensinya apa gitu sekitar
1: kita. Jadi intinya kemauan, mungkin ari budget mah uang mah melihat sikon yang ada dari kita, betul. Ya ulah pinjam.
2: Jangan dulu pinjam untuk modal usaha pertama. Maaf ya bang.
1: Ya tetap pernah jatuh dulu nggak teh?
2: Sebelum membuka usaha ini banyak.
1: Sebelum Kasava ini ya, atau singkong ini.
2: Sebelum Saluyu, sebelum bikin keripik singkong,
1: sebelum jadi Saluyu seperti sekarang, jatuhnya seperti apa, bisa dijelaskan dan bagaimana proses teteh naik lagi?
2: Saya pertama nikah tuh kan suami juga malah berhenti dari tempat bekerjanya ya, ingin dihirup di Bandung, udah. Jadi kita di properti gagal, merasa punya modal besar dong ya, namanya properti kan keren ya. Gagal karena apa? Pas krisis moneter, harga-harga naik, sementara kontrak tetap kan teh, kontrak
1: itu bayar wanya.
2: Ya udah, maksudnya kontrak kerjanya seharga yang 5 rupiah, misalkan kita dibayar, misalkan harga semen saat itu cuma 7.000 satu sak, sementara pas krismon kan melambung, misalkan sampai itu harus dikerjakan kan tetap. Nah itu saya benar-benar habis-habisan tuh rugi. Terus pernah juga usaha macam-macam lah teh.
1: Tapi kalau dalam singkong ini mah belum pernah jatuh.
2: Alhamdulillah.
1: Kok jadi ya mungkin teteh jalannya di singkong, tapi mungkin orang lain beda lagi ya. Cara menaikkan di saat kita jatuh, motivasi apa yang harus ditanamkan di diri kita?
2: Oh ya, kaum dangu sadayana, saya tuh pernah loh jatuh ngamodal balik hutang gitu. Nah, itu sampai 7 kali, kalau saya hitung lebih dari 7 kali. Saya berpikirnya, Allah tuh memberikan, ya gimana ya? Wah, saya harus hidup gitu teh, harus hidup. Saya sudah punya anak, harus hidup. Entah bagaimana hutang harus terbayar.
1: Punya itikad kuatnya,
2: itikad kuat
1: kita
2: aja,
1: harus bayar, gitu. Harus mampu bisa bayar hutang bagaimanapun caranya, tentunya dengan jalan-jalan yang baik.
2: Iya betul
1: ya, teh. Halal. Baik, alhamdulillah dianugerahi, dikasih jalan mungkin ya sama Allah teh.
2: Iya alhamdulillah.
1: Hingga
2: soalnya kita teman-teman. Di saat apapun mau terpuruk atau lagi berjaya, jangan jauh dengan Allah gitu. Kita mohon bimbingannya gitu selalu. Itu. Soalnya walaupun terpuruk, seterpuruk-terpuruknya kita enggak sampai stres ya, enggak sampai. Kan banyak yang seperti apa ya teman-teman,
1: di saat
2: saya
1: kita di atas
2: sampai pas sakit, turun, betul, sampai sakit, sampai ya kalau meninggal emang takdir ya, tapi meninggalnya tuh karena dengan sakit-sakitan apa depresi, kanker kan banyak ya, tanya yang depresi. Gitu ya, benar-benar kita mah tawakal gitu. Kita punya niat baik, kita tidak menipu orang, kita tidak ini punya niat yang baik ya teh ya, intinya gitu seperti.
1: Iya. Kembali lagi, kita hanya sekedar berusaha tentunya. Betul. Yang di atas yang menentukan, kita mah hanya meminta aja. Betul. Berserah diri. Teteh karosi waktos. Kalau kita ingin tahu nih bagaimana sih nyobain Royal Cassava, harus kemana dan informasinya kami bisa dapatkan di mana nih teh?
2: Sementara waktu Royal Cassava dan Combro ini, saya untuk Royal Cassava ngebrandingnya untuk sementara ini produksi Combro dan bolu Kojo Singkong. Boleh teman-teman lihat di Instagram saya Dian Karneli, atau di FB saya Dian Somawijaya Karneli, atau ke nomor WA saya 0822 4031 4292.
1: Sekali deh itu.
2: Nomor WA saya kaum dangu 0822 4031 4292.
1: Jenten di IG nate sanes Dian Muldiani sing horengnya.
2: Dian Karneli sareng nami Caroge Agus
1: Karneli. Dian Karneli sok mangga ke di koe poin ditinggalian sapertos kumaha produk. Nah, ke insyaallah pami hoyong nyobian kantun di calling wae kateh Dian. Hatur nuhun teh Dian. Ada mungkin di akhir obrolan siang hari ini ada yang bisa disampaikan oleh Teh Dian untuk para pendengar, mungkin bisa memberikan motivasi ataupun inspirasi, mangga.
2: Para pendengar kaum dangu Pro 4 RRI Bandung yang budiman, bagi sahabat UMKM yang ingin baik yang sudah berjalan ataupun yang ingin memulai usaha, mari kita mulai dengan keterbatasan dan semua kekurangan yang kita miliki, bukan dengan kesempurnaan yang orang lain miliki, karena gak akan sampai-sampai. Mari kita melangkah tidak perlu sempurna untuk melangkah. Dengan segala kekurangan yang ada, kita coba jual produk yang kita bisa. Di sana sambil berjalan akan kita dapatkan masukan-masukan, biasanya dari sahabat, ini kurang apa, kurang kemasannya apa, pasti akan banyak saran. Dan yang jelas dan yang terpenting adalah niat baik kita dari awal. Kita bukan untuk mencari tenar, kita bukan mencari hendak mencari kekayaan, tapi kita ingin awalnya adalah ingin mengoptimalkan potensi yang Allah berikan pada kita. Seperti itu teh.
1: Alhamdulillah rabbal alamin. Mudah-mudahan ini obrolan UMKM siang hari ini ada sesuatu hal yang bisa dipetik nih kebaikannya teh ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga kepada kaum dangu yang mau membuka usaha ataupun yang sudah merasa jatuh. Ayo bangkit lagi. Ulah dugi ka kapoknya aku gagal ku sakali dua kali. Yes. Teh Dian hatur nuhun waktosna, mudah-mudahan Royal Kasapa teras berkembang ya teh.
2: Amin.
1: Teteh sehat teras, hatur nuhun pisan waktosna. Assalamualaikum Teh Dian. Salam
2: hatur nuhun Teh Ano.
1: Sami-sami. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Teh Dian Muldiani, owner dari Royal Kasapa, terkait dengan topik yang dibahas tentang cikal bakal Royal Kasapa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya Bandung.

0: wa'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi.

Warta Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona nan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Banyak nyamuk ya?
1: Masa sih? Kok aku enggak?
0: Ini nih, lihat banyak nyamuk.
1: Oh, itu bisa jadi karena kamu pakai baju gelap.
0: Hah? Emang warna baju ngaruh ya ke nyamuk?
2: Jadi, nyamuk tertarik pada warna gelap karena warna gelap mampu menyerap panas. Nyamuk juga termasuk serangga yang mampu mendeteksi hawa panas dan memiliki sensor panas yang sangat canggih dan juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Karena itu, nyamuk cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap.
0: Nih, aku udah ganti baju pakai warna yang terang.
1: Iya, nyamuk sih nggak bakalan nempel.
0: Terus yang nempel?
1: Aku.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Situs Karang Kamulyan. Situs Karang Kamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karang Kamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Selamat siang untuk Anda, kamu dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga siang hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempatan RRI Bandung, baik melalui AM 540 kHz ataupun RRI Digital dan juga audio streaming. Selepas Anda ditemani rekan kami Ano Mugia, berikutnya saya yang bertugas di Perempat Siang hingga sore nanti, Nia Iswara bersama Sinta Pebi menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Saat ini tentunya tengah kami hadirkan sajian Balak Kecerakan, yang mana kami hadirkan lagu-lagu bertemakan kuliner. Baik, selepas Balak Kecerakan tentunya nanti sejenak Anda akan kami ajak untuk bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan selama 60 menit. Selepas siaran berjaringan kembali ke Perempat, kami sampaikan informasi dan musik dan info ya, yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di penghujung perjumpaan kita, lagu-lagu dalam genre pop Sunda kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang kami hadirkan dalam bingkai Ngalang Layung. Edisi siaran hari ini tentunya hari Selasa 16 Juni 2026 dan tentunya hari ini juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam ya, yakni 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan tentunya di Tahun Baru Islam ini Anda tengah menikmati hari libur Anda karena di kalender tanggal merah ya. Tapi untuk kami di sini tetap kami bekerja ya, menemani Anda. Semoga Anda terhibur tentunya dengan seluruh rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik informasi di seputar Jawa Barat ataupun Kota Bandung. Dan kami pun mengajak Anda, silakan kaum dangu untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui telepon, di WhatsApp juga kami menunggu kebersamaannya. Baik, pukul 12 lewat 48 menit saatnya kami kembali hadirkan lagu-lagu dalam Balak Kecerakan berikut ini sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama Perempat RRI Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ya, baik Om Nuh, Perempat Budaya RRI Bandung, saatnya kami bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan akan kami hadirkan hingga pukul 14 nanti. Dan tentunya kami harap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Poy ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya di jam 1 sampai jam 3 nanti kita bakal ngobrol gitu ya. Kita buka line telepon dan juga WhatsApp-nya nih. Tapi ngomongin apa Bang nanti? Tenang ya Bang Poy, ayo udah nyiapin nih beberapa, bukan beberapa sih, satu doang sih. Iya, mengenai obrolan dan tema pada siang hari ini ya. Kita nostalgia aja deh ya buat Abang Po. Kira-kira zaman dulu waktu masih sekolah tuh kan banyak ya, sampai sekarang bahkan di depan sekolah tuh suka ada abang-abang yang datang gitu, mau di waktu istirahat atau di waktu pulang ya, jam pulang gitu. Itu kan banyak banget jajanan-jajanan ya. Dan tiap generasi biasanya beda-beda tuh jajanan favorit atau jajanan khasnya. Kalau di zaman IC biasanya paling ya kayak telur gulung, terus ada juga mie instan yang ditaruh di gelas gitu ya, gelas plastik. Agak aneh sih sebenarnya, cuman dulu waktu SD kayaknya enak-enak aja gitu. Dan murah juga, karena ya namanya masih bocah, masih SD, paling uang sakunya berapa sih? Ya paling jajan-jajan yang murah udah bikin seneng gitu. Tapi kalau buat Abang Po sendiri, kira-kira Abang Po masih ingat kagak waktu zaman sekolah itu jajanan favoritnya apa? Dan bahkan mungkin ada ya beberapa Abang Po yang rela pulangnya tuh jalan kaki demi buat jajan, karena duit buat angkotnya tuh dijadiin jajan gitu. Kan kadang suka ya, namanya zaman dulu ekonomi belum sebaik atau se-stabil sekarang ya. Kita mesti milih, udah dikasih uang saku sama orang tua, nih dikasih uang saku segini cukupnya buat naik angkot atau buat jajan sekali gitu ya. Jadi pilihan berat tuh. Nah, jajanan apa sih yang bikin momen-momen kayak gitu nih Abang Po? Boleh langsung diceritain di mari ya, mau WhatsApp di 081 1124 928 atau di line telepon kita 021 350 4510.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sudah poota itu ada istilah puowa. Artinya ketika kepala desa itu oinul tatib mampu olelo rakyat menyampaikan musibah itu. Kemudian matunulah yuma mengatur tunulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai KD Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka.

0: sama keluarga itu dijaga.
1: Ada yang dikenal dengan liango itu. Liango itu pesta suket. Kalau bayi bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena keluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Itu kan sudah mulai bergeser, sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
2: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. Bantu membantu antah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum.

0: Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal jajanan ya Bang Po ya. Gimana kalau Abang Po sendiri zaman dulu waktu kecil, terutama zaman sekolah ya, itu kan biasanya suka ada abang-abangan yang nawarin jajanan atau yang mangkal di depan SD, SMP, ya zaman sekolah lah ya. Itu banyak banget kayak telur gulung, terus kayak ada apa namanya cilok gitu ya. Pokoknya banyak deh Abang Po ya. Dan tiap generasi pastinya beda-beda. Nah kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Selamat siang Bang, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Dengan siapa nih? Halo.
1: Gimana gimana Bang?
0: Halo. Dengan siapa?
1: Ya lanjut.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bayu Bang.
0: Oh Bang Bayu, oke.
1: Iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Bang Bayu?
1: Saya alhamdulillah Bang Esto.
0: Alhamdulillah.
1: Baliknya walaupun panas-panas di luar ya.
0: Bener, di sini lagi panas bener.
1: Di luar ya Bang, di luar gedung.
0: Kalau di dalam gedung mah dingin sih.
1: Nyaman apa? Belain alatnya.
0: Bener, bener, bener.
1: Gak bercanda.
0: Iya.
1: Jadi,
0: kita lagi ngomongin soal jajanan dulu nih, masa kecil gitu ya, atau bisa dibilang masa sekolah lah ya. Itu biasanya kan ada abang-abangan tuh di depan. Kalau dari Bang Bayu sendiri punya pengalaman apa? Atau mungkin jajanan favorit apa yang dulu sering dibeli?
1: Bang Noel, ayo lurusin dulu guys.
0: Iya boleh.
1: Karena abang-abangan, abang bener.
0: Abang bener.
1: Kalau abang-abangan
0: kalau abang-abangan pura-pura abangnya ya.
1: Iya, pura abang-abangan. Padahal mah udah umur aki-aki tapi bilangnya abang-abangan. Enggak, iya. Selamat siang buat
0: Oma
1: Opa. Iya, jadi dulu benar sih hampir semuanya favorit tuh Bang. Karena kan setiap hari dia enggak ada beberapa yang setiap hari memang mangkal dia terus. Tapi ada lagi yang tipikalnya itu pindah-pindah sekolah sehingga kalau datang setiap harinya itu selalu dagangannya berbeda karena orangnya beda gitu loh Bang. Jadi kita setiap kali sebenarnya dia udah pada datang jam sebelum masuk sekolah tapi kan enggak bisa lama. Jam istirahat sama jam pulang sekolah ya.
0: Benar, benar.
1: Terus nanti ada yang segala aromanis lah. Aromanis bukan kayak sekarang udah jadi rambut nenek gitu ya, udah dipastikin. Dulu itu dijual berikut jasa bikinnya. Jadi orang anak-anak tuh tergelitik sama naruh apinya dinyalain, ditaruh gulanya, kasih aneka pewarna sehingga dia lama-lama membuat menjadi sarang
0: yang ini ya, yang dituang gulanya tuh dituang ke tengah-tengah gitu ya. Ntar muter jadi kayak lembaran-lembaran tipis gitu ya.
1: Nah, gini Bang Noel, berarti Bang Po, kalau si Bang Noelnya bisa menjelaskan secara detail, berarti angkatan beliau
0: mirip ya. Kita mirip nih angkatannya nih.
1: Terus ini rentalan GameBot.
0: GameBot? Iya, benar. Oh, dulu sempat ngalamin juga tuh. Karena game zaman dulu kan masih terbatas banget ya. Begitu ada yang sewain kayak gitu, senang banget kita.
1: Masih monokrom gitu, biar nggak dibawa kemana-mana jauh-jauh pakai tali.
0: Benar, benar.
1: Standby di dekat sama abangnya, ya kan?
0: Terus permainan yang lain ada nggak nih yang kayak cabutan gitu?
1: Cabutan apanya? Jenis dagangannya?
0: Iya, dagangan cabutan. Jadi kita dikasih kayak semacam tali gitu, banyak banget. Itu kita suruh bayar 500, bayar 1000. Kita kalau narik itu ada hadiahnya tuh. Ada yang ada hadiahnya, ada yang nggak ada.
1: Walaupun itu sebenarnya jangan lagi ya, karena kan kesannya kayak gambler.
0: Bener,
1: ya.
0: Gambling.
1: Jadi bayar gitu, ada belinya kesannya seolah-olah beli cicak telur.
0: Bener, bener, bener. Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi di dalamnya nanti ada apa, ada apa. Siapa tahu dapat kalkulator apalah gitu kan.
0: Iya, bener. Cuman tapi kita waktu kecil mana tahu ya judi-judi begitu ya.
1: Pertanyaannya menjadi ke sekarang kalau yang udah gede angkatan orang tuanya adalah apakah itu sampai dibeli semua itu hadiahnya ada. Akhirnya hadiahnya buat si pedagangnya karena kan memang di dalam semua plastiknya nggak ada hadiah itu. Misalnya yang termahal kalkulator plastik ya, walaupun dengan terhormat nggak akan sebut merek tapi tidak kalkulator yang sejuta umat ini tentu tidak, tapi anak seusia anak sekolah kan dia senang dengan itu. Wah, ada kalkulator yang termahal tapi dia sampai habisin semua plastiknya itu nggak ada karena memang itu hadiahnya si pedagang. Mungkin saat dari sekian papan dia kulakan ada buat satu buat si pemenang pembeli, tapi yang
0: buat
1: lainnya
0: menarik orang lain buat ikutan juga ya.
1: Bang Noel, eranya zaman segitu belum sampai 500 1000 lah, masih agak lebih murah lagi. Biji karet Bang Noel.
0: Biji karet. Itu yang diadu itu.
1: Sigaret dijualin yang kilongan, yang dalamnya diadu sampai berapa kali
0: menang
1: terus.
0: Sempat dengar cuman enggak ngalamin tuh aja waktu SD. Kayaknya masih zaman lebih lama lagi itu.
1: Bilang dong. Kalau gitu kan jadi saya ketahuan
0: seniornya. Kelihatan lebih senior ya.
1: Biji karet enggak. Nah, kalau es goyang, Bang Noel?
0: Es goyang masih ada.
1: Ya, artinya kita ditaruh sama abangnya pakai wadahnya khusus dari logam itu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, nanti kok digoyang-goyang dalamnya es batu sama garam, lama-lama dia mengeras.
0: Mengeras, benar. Ya kan? Terus habis itu dicelupin nama coklat lagi tuh biasanya.
1: Iya, dan di waktu masih basah dimasuk-masukin biting tuh apa ya?
0: Kayak
1: bidinya, semacam, ya kan, bambu itu bambunya. Sehingga udah siap mengeras. Terus juga es potong.
0: Es bulat, potong, iya.
1: Berbentuk es panjang, kemudian dipotong-potong tergantung belinya mau berapa perak.
0: Benar, mau 500, mau 1000 bisa ya. Oke,
1: deh. Terus aneka ini kerupuk kuning, kerupuk pasir, Bang Noel udah dong ya.
0: Kerupuk pasir kalau zaman sekolah dulu tahu. Sih
1: yang kerupuknya kuning dijual di sama ibunya dijualnya satu plastik wadah gede gitu transparan, orang sih di anak-anak belinya satu-satuan aja tapi nanti dikasih sambal coleknya
0: ditaruh di situ. Kalau itu tahunnya ya begitu udah gede ada tuh kerupuk kayak gitu, kerupuk terung ya kalau nggak salah ya, apa gitu namanya,
1: kerupuk apa Bang,
0: kerupuk terung atau kerupuk pasir gitu ya.
1: Iya, digorengnya nggak pakai minyak tapi pakai pasir.
0: Pakai pasir
1: itu pasir bersih ya, bukan pasir yang mau dibuatnya men.
0: Iya. Tidak lagi. Jadi bangunan ntar.
1: Bangunan. Wah, pokoknya banyak banget dan
0: mudah-mudahan
1: kekinian masih ada. Oh sedikit urusannya sama es adalah es yang cuma diserut-serut doang nanti dibentuk seperti wadah zaman dulu itu.
0: Yang kayak dibentuk.
1: Yang buat semir sepatu tapi yang bulat. Tapi versi gedenya. Jadi kalau dulu adalah permen Falda sekali aja saya sebut. Yang berikutnya biar pasang blocking 1 jam di sini. Itu kan ada itu gitu-gitu nanti dikasih aneka sirup warna-warni jadi pelangi gitu.
0: Iya.
1: Atau yang diserutnya bukan pakai bulat tadi tapi versi air mineral gelas.
0: Iya.
1: Nanti terus diwarnainnya pelangi-pelangi jadi aneka warna gitu ya.
0: Dikasihnya sirup gitu.
1: Timbang begitu aja, betul. Timbang begitu aja laku ya.
0: Laku dan tentunya seneng banget kita sebagai bocah SD kan ngelihat warna-warni gitu ya.
1: Sama somai celup.
0: Somai celup.
1: Somainya satu biji dia itu pakai lidi disediain apa bumbu kacangnya sebaskom tapi celup sekali sih nggak boleh habis paro digigit celup lagi nggak boleh sama abangnya jadi satu celup jadi. Itu dijual murah meriah begitu
0: Aku
1: juga loh.
0: Benar. Jajanan SD itu emang abang-abang, bukan abang-abang ya, abang ya. Itu emang kreatif-kreatif sih buat menarik bocah-bocah biar pada beli gitu. Oke deh, siap Bang
1: Bayu. Pertanyaannya terakhir sekarang kan jadi gini Bang Noel. Nah itu era keduluan. Sekarang era kekiniannya adalah beberapa yang masih sama, cuman pengembangan lebih kekinian atau bahkan yang sudah out of date udah gak ada lagi gitu. Ambil contoh tadi si rambut nenek aja sekarang udah versi tinggal makannya sama udah disusun dalam plastik. Tidak lagi proses buatnya. Kalau dulu eranya kita kan proses buatnya. Ya kan tadi yang abang bilang taruh gula di tengah gitu-gitu kan.
0: Jadi sekarang memang jajanan zaman SD makin mungkin makin update kali ya. Bocah-bocah zaman sekarang juga doyannya mungkin makanan-makanan
1: sudah dalam tertentu. Bentuk dibungkus.
0: Benar, biar lebih praktis kali. Kalaupun
1: daun pisang udah jadi rapi, gak perlu lagi lihat proses si ibunya mau pakai apa, ini mie kuning mau pakai ini enggak dikasih, itu enggak ditanyain ke anaknya karena enggak semua anak kan doyan ada pakai sambal enggak, bla bla enggak, bumbu kacang enggak gitu kan ya.
0: Benar. Makin kesini makin modern lah, abang-abang yang suka jualan juga makin update kesenangan bocah sekarang gitu.
1: Sehingga ini semua tadi makanya uang buat transportnya habis karena buat menikmati zaman dulu udah lapar mata ya bocah-bocah itu bener. Jadi apa aja dipinginin jam istirahat dan jam pulang sekolah.
0: Bener banget tuh, makanya zaman sekarang kalau yang bocah-bocah udah dikasih fasilitas antar jemput bersyukur dah, kita zaman dulu bertaruh dulu tuh mau jajan atau mau naik angkot gitu ya. Bener. Oke siap Bang Bayu ya, terima kasih banyak Bang buat Bang sharing ceritanya. Mau salam-salam gak nih?
1: Buat abang pok semua yang selamat menikmati hari liburnya hari ini, selamat tahun baru ketemu haram, selamat berkumpul bersama keluarga dan keep oke banget deh gitu. Siap. Persiapan buat besok masuk aktivitas kembali tentunya.
0: Siap.
1: Gitu okay. Ya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Bang Bayu.
1: Oke. Sampai tuntas. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bang Bayu ya. Sudah bergabung langsung nih di WhatsApp ada Bang Wahyu. Tadi kalau Bang Bayu ini sekarang Bang Wahyu. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat alhamdulillah, Haye. Gimana Bang Wahyu?
2: Aduh nih, kayaknya siang-siang ini lagi gak kurang fit nih kayaknya Bang.
0: Kenapa tuh?
2: Hampir 4 hari nih kita meriang nih.
0: Aduh, itu mesti kalau kata Bang Haris mesti berjemur tuh biar dapat vitaminnya, vitamin D katanya, biar iya, lebih bener. Sehat. Oke deh, ya semoga cepat sembuh deh buat Bang Wahyu ya.
2: Iya Bang, okay. Makasih.
0: Siap, kita lagi ngomongin soal jajanan masa kecil nih. Kalau Bang Wahyu sendiri ada gak sih jajanan favorit atau jajanan yang kepengen banget buat dirasain lagi zaman sekarang ini?
2: Sebenarnya kalau di dari tadi yang saya dengerin tuh, apalagi di penelpon pertama tuh Bang Bayu ya.
0: Iya Bang Bayu.
2: Nah itu udah sebagian udah ke apa namanya, udah bisa dibilang udah disebutin ya.
0: Hampir semua ya.
2: Di era ya. Saya pun di era 80-90an itu zamannya SD dulu. Emang ada aja ya, seperti itu kurang lebihnya nggak jauh beda gitu.
0: Iya ada aroma manis atau rambut nenek, terus ada juga
2: iya,
0: yang dan di juga kan, semai celup gitu ya.
2: Itu kayak tadi yang dibilang Bang Noel sama Bang Bayi juga. Itu kan yang rambut nenek ya yang ini ya.
0: Iya rambut nenek.
2: Nah itu juga memang kalau dibilang sama Bang Bayi juga memang kan kalau zamannya mungkin saya sama Bang Bayi itu ngelihatnya prosesnya memang benar-benar diproses, jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan emang anak-anak itu bisa dibilang ya udah tinggal nyomot aja,
0: tinggal nikmatin udah. Gitu ya, ngelihat udah diplastikin rapi, tinggal kita milih mau warna apa atau rasa apa gitu ya, tinggal ngambil.
2: Iya, kita kan dulu tuh benar-benar sama pedagangnya itu juga dibilang. Lu mau warna apa?
0: Nah, kayak atau dicampur gitu. Warna apa? Mau apa aja nih warnanya?
2: Kan, gitu.
0: Macam-macam gitu. Prosesnya pun menarik terus, juga ya, Abang Wahyu ya. Itu dimasukin ya, gula, terus lama-lama muter.
2: Ada yang mungkin sekarang ini juga kalau saya lihat itu tuh? Ada yang penjual gulali. Yang kalau ini gulalinya tuh dicetak dulu. Dia ada cetakannya itu dari kayu ya, nanti ada gambar apa-apa gitu. Banyak-banyak apa, dia banyak gambar gitu, dan dia bisa juga ngebentuk kayak bentuk hewan.
0: Oh iya iya iya, jadi dibentuk dulu yang gede si pengembang gulanya, baru nanti dibentuk gitu ya.
2: Ya nanti dia ngeras sendiri tuh kalau udah kebentuk.
0: Oke.
2: Dan itu kan kalau saya lihat di tahun berapa tahun terakhir ini, mungkin dari pas di 2020 sampai saat ini ya, itu masih ada, cuma enggak sebanyak mungkin di eranya saya, di era 80-an ke 90-an ya, jaman masuk ya? SD itu sampai SMP.
0: Ya emang gitu. Sekarang zaman di jajanan SD pun kebanyakan ya udah jajanan kekinian, jajanan modern kayak yang ayam goreng yang dibentuk kecil-kecil tuh, ayam tepung tapi dibentuk kecil-kecil. Chicken-chicken kalau bilangnya, iya chicken mini, kayak gitu-gitu. Zaman kita dulu kan mungkin belum ada gitu ya, yang udah makanan kayak gitu.
2: Betul. Nah ini juga saya ingat ada satu makanan juga yang mungkin kalau ini masuknya ke gorengan sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Cuma dia itu kalau Bang Noel tahu cireng.
0: Cireng, ya tahu.
2: Nah, kalau di gorengan itu masuk ke gorengan ya.
0: Goreng.
2: Iya. Nah kalau dulu itu ada pedagang tuh ingat. Lupa saya orangnya namanya siapa, lupa, udah lama banget itu. Jadi zamannya SD saya itu dia dibikin lebar gitu Bang, dia ada gagangnya. Dia jadi nanti ditusuk ke gagangnya itu dari bambu itu, di apa namanya, tusuk ke cirengnya itu digoreng, udah dipipihin gitu, udah matang baru dicelupin ke saus kacang.
0: Oh, berarti tapi bentuknya kayak cireng gitu ya, agak abu-abu emang putih cireng. Gitu. Oh, memang cireng, cuman beda bentuk gitu.
2: Cuma dibentuk dia ngelebar,
0: hampir pipi gitu ya. Lebih berarti lebih renyah gitu ya.
2: Lebih renyah dan itu pun jadi kan cireng sekarang itu kan bisa dikatakan ya udah ambar ya bentuknya bulat ya, cuma rasa gurih-gurih gitu doang.
0: Dalamnya masih kalo kerasa aci-aci yang lembek-lembek gitu ya.
2: Iya, kalau dulu tuh yang saya rasain tuh dia jadi udah ada gurihnya dapat. Ditambah lagi sama saus kacangnya itu.
0: Saus kacangnya benar-benar. Kalau zaman gitu, sekarang kayaknya cocolan sausnya lebih ke saus pedes ya. Jarang yang ini saus kacang gitu.
2: Iya okay. Gitu. Jadi sebenarnya kalau diingat itu tadi yang saya bilang dari awal juga, hampir semuanya rata-rata udah dikasih tahu sama Bang Bayu sih sebenarnya.
0: Iya banyak gitu. Banget tuh tadi Bang Bayu sharingnya. Kayaknya jangan-jangan pedagang juga nih Bang Bayu ya. Sampai apal gitu jajanan-jajanan SD. Ya,
2: bisa juga mungkin karena bukan pedagang doang sih Bang. Jadi mungkin bisa dikatakan pengalaman dari keluarganya dia.
0: Pengalaman juga ya.
2: Dari pengalaman keluarga juga mungkin ya beliau. Ini jadinya bisa apal tahu lah
0: macam-macam jajanan SD gitu. Oke deh siap Bang Wahyu. Gitu,
2: jadi ya memang ya ada bagusnya juga nih RRI Pro 4 khususnya nih mengangkat lagi nih wah masa kenangan zaman dulu nih.
0: Iya paling enak tuh kalau siang-siang apalagi libur gini tuh menghayal nostalgia zaman dulu gitu ya, zaman masih kecil. Apalagi kalau zaman kecilnya tuh bahagia gitu ya, dapat jajan, bisa beli apapun gitu. Kalau Bang Wahyu sendiri seneng nggak sih nostalgia gitu?
2: Bahagianya mungkin bahagianya anak-anak zaman dulu itu sama sekarang tuh berbeda.
0: Benar. Bedanya kenapa tuh?
2: Jadi berbedanya gini, kalau zaman dulu tuh happy-nya anak-anak dulu itu lebih terasa, bisa dilangsung jeder.
0: Iya.
2: Nah kalau kayak sekarang ini, kalau dilihat happy sih happy, tapi kayak dipaksakan gitu loh.
0: Dipaksakan dan mungkin nggak berlangsung lama gitu ya kali ya. Paling sehari dua hari udah ya udah biasa aja lagi gitu.
2: Kalau kita tuh dulu kan memang ya kayak tadi juga saya dengar tuh Bang Noel juga bilang apa namanya bisa dibilang apa ya, dia itu momentumnya tuh enak banget lah di zaman dulu kecil kita dapat tuh mengenal untuk sampai nanti mungkin usianya udah 30 ke atas, 40
0: iya.
2: ke
0: atas gitu. Sampai tua juga masih keinget gitu ya kenangan masa kecil gitu.
2: Lihat anak wah beli kayak ginian, gue jadi inget nih masa kecil gue.
0: Jadi keinget gitu, banget gitu, apalagi nostalgia zaman dulu ya, zaman-zaman masih kecil, belum ada beban, belum ada tanggung jawab gitu.
2: Betul. Iya. Dan itu benar-benar kita tuh mau kemana aja, mau beli apa aja, walaupun keterbatasan biaya ataupun apa tuh
0: tetap kita senang, happy gitu, aja
2: namu aja
0: bener
2: entah makanan atau mainan yang yang kita nggak tahu atau wah ada nih
0: iya.
2: Gitu
0: oke,
2: yang simpel kayak tadi juga dibilang sama Bang Bayu soal kayak jilongan yang sebenarnya itu biji karet kita adu kan tuh happy aja anak-anak.
0: Iya mainan zaman dulu emang lebih mengenang ya timbang zaman sekarang mainan cuma di handphone gitu.
2: Iya emang apa-apa udah di gadget ya.
0: Benar. Oke deh siap Bang Wahyu. Kira-kira mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
2: Kayaknya untuk semua aja Bang, kita nggak bisa nyebutin satu-satu ya. Paling deh, yang mengenang tuh ya paling Bowie Gatti ya.
0: Bowie Gatti
2: Kong Dani. Ya selamat siang, selamat hormat selalu buat ini yang sering masuk ke RRI ya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Semoga sehat semua ya. Gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Amin. Bang Noel juga sehat selalu. Salam buat juga penyiar RRI Pro 4-nya.
0: Siap. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya udah berbagi ceritanya di siang hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya Bang Wahyu dan Bang Bayu yang udah berbagi pengalaman zaman SD-nya. Kayaknya kenangannya banyak banget gitu ya. Nah, buat Abang Boy yang belum bergabung boleh banget nih langsung bergabung ya di 0812 1124928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget loh.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng aja Bang Noel di sini, dan tentunya masih ngebahas soal jajanan. Kita bacain dulu deh WhatsApp yang udah masuk, karena ini kan menjelang kabar berita juga. Jadi buat yang mau telepon ditahan dulu deh, habis kabar berita aja ya Bang Po ya, karena WhatsAppnya juga banyak ini. Kudu dibacain satu-satu nih. Ada dari Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Kalau ayo beli es sirup aja Bang, atau es serut, karena saking panasnya pas jam istirahat. Oke siap. Berarti emang bener ya, zaman dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh yang namanya istirahat kadang suka dimanfaatin sama bocah-bocah, terutama kita ya. Dulu suka main bola atau main olahraga apalah yang bikin berkeringat, dan akhirnya ujung-ujungnya beli es sirup ataupun es serut, walaupun kadang suka bikin batuk gitu ya, tapi gak ada kapok-kapoknya kita. Oke, terima kasih Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Terus ada juga Bang Yogi di Palembang. Selamat siang Bro 4 RRI Jakarta. Jajanan sewaktu saya kecil pas di depan sekolah itu paling ingat banget, pas pulang sekolah saya suka beli es kacang merah dan juga telur gulung. Nah itu udah paling mantep tuh, soalnya kalau dulu es kacang merah itu harganya cuma 2.000 per satu gelasnya, kalau sekarang entah berapa ya, mungkin 5.000. Iya, barang-barang makin mahal, harga jajanan juga ikut mahal gitu ya Bang Yogi ya. Oke deh, siap, terima kasih Bang Yogi buat ceritanya juga. Terus ada juga Bu Wigati nih ya, yang di Wonosobo. Selamat siang Bang Noel, waktu saya masih sekolah bela-belain pulang jalan kaki, tapi bukan karena uang buat beli jajan. Loh, buat apa nih terusan? Tapi buat beli kartu pos, buat request lagu di RRI zaman dulu. Dibelain gak jajan demi bisa request lagu di RRI. Waduh, ini pendengar udah lama banget berarti ya, zaman masih requestnya pakai kartu pos gitu. Itu requestnya kapan, diputernya kapan ya Bu Wigati ya? Oke deh, siap, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga nih Bang Asben Jamaluddin di Bandung. Selamat siang sahabat budaya. Saat saya masih duduk di bangku sekolah pada era 95 ya, salah satu jajanan favorit saya adalah arum manis atau gulali. Tapi jajanan tersebut hanya saya nikmati sesekali, mungkin satu kali dalam seminggu. Selebihnya saya lebih sering membawa bekal makanan dari rumah, kayak agar-agar, kue bolu kukus, kroket sayur. Dan selain lebih hemat, bekal dari rumah juga terasa lebih sehat dan mengingatkan saya pada indahnya masa kecil dahulu. Nah itu dia, kalau dulu udah dibawain bekal ya udah makan pakai bekal aja, nggak usah bingung-bingung beli jajanan ya. Cuman kadang mungkin lagi pengen kali ya, teman-teman pada beli kita jadi kepengen. Oke, terima kasih Bang Asben Jamaluddin di Bandung ya Bang Po ya. Dan karena sudah mendekati pukul 14 juga Bang Po ya, kita jeda lagu dulu terlebih dahulu, baru habis itu kabar berita kita buka lagi untuk teleponnya. Jadi buat Abang Bo yang belum bergabung, langsung aja bergabung nanti setelah kabar berita ya.

Eh, Abang Po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye, ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ya kaum dangu suara budaya Propat suara budaya Bandung, saat ini kami telah ikuti siaran berjaringan nasional dengan Pro 4 Jakarta. Dan saat ini setelah kembali ke Pro 4 suara budaya Bandung. Dan pada siang ini Sinta akan menemani kaum dangu untuk memberikan informasi dan juga musik untuk menemani siang Anda. Tetaplah di Pro 4 suara budaya Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kaum dangu Pro4 Suara Budaya Bandung, hari ini tanggal 16 Juni 2026 bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, yang dimana kalau Tahun Baru Islam ini ada satu tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, itu salah satunya adalah pawai obor.

Baik. Nah, bukan hanya itu kaum dangu, ternyata cahaya dari obor sendiri ini juga sering dimaknai sebagai lambang penerangan, lambang harapan, dan juga semangat untuk memulai tahun baru dengan niat serta amal yang lebih baik tentunya. Atau mungkin di tahun baru sekarang ada beberapa dari kaum dangu yang punya niatan atau udah ada keinginan untuk hijrah untuk menjadi seseorang pribadi yang lebih baik lagi. Jadi ini selain untuk bentuk syiar Islam ya kaum dangu, pawai obor juga ini bisa menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar warga. Karena tadinya yang mungkin warganya tidak pernah ketemu, dengan adanya pawai obor ini jadinya ketemu gitu. Terus ada juga di berbagai daerah ini yang mengemasnya jadi berbagai kegiatan lain seperti doa bersama, santunan anak yatim, atau pengajian sampai dengan pertunjukan seni islami mungkinnya di beberapa daerah. Dan ini juga untuk beberapa tempat ini di penyelenggaranya mengimbau pesertanya untuk tetap mengutamakan keselamatan ya, karena yang kita tahu kalau misalkan pawai obor ini menggunakan bambu yang di atasnya ini pakai sumbu dan untuk apinya ya. Tapi kemarin kaum dangu yang ikutan konvoi atau pawai obor ini yang lewat ke depan rumah Sinta, karena memang banyak anak-anak, jadi ada anak-anak itu pakai obor yang dari lampu karena untuk keselamatan mungkin ya. Udah jarang sekarang pawai obor yang memang benar-benar menggunakan obor gitu, karena memang sedikit berbahaya ya, apalagi kalau misalnya kita berjalan mengelilingi kampung atau desa gitu. Tapi meskipun demikian, yang penting itu kan membawa nilai kebersamaannya dan makna spiritual bagi seluruh masyarakat itu sendiri. Nah, kaum dangu, coba yang kemarin malam di daerahnya sudah melaksanakan pawai obor dan mungkin ada yang berbeda, boleh langsung ceritakan ke WhatsApp Pro 4 di 0811 200 1540.

0: Adek, kalau makan harus sampai habis, Dek. Jangan ada sisa.
1: Udah kenyang ya.
0: Makanya, ngambil makanan jangan banyak-banyak. Kalau tidak habis kan bahaya.
1: Bahaya? Kok bahaya?
2: Iya, ayah ini ada-ada saja. Bahaya kenapa ya?
0: Makanan yang dibuang sampai menggunung di tempat sampah, selain mubazir, juga berdampak pada meningkatnya pemanasan global.
1: Ih, serem.
2: Masa iya sih, ayah?
3: Makanan yang membusuk menciptakan gas metana 23 kali lebih kuat daripada CO2 yang menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Saatnya mengubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan. Jangan biasakan membuang makanan.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
5: Jangan ngacak pendaringan orang.
4: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh, Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.

dunia itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu Pro 4 Suara Budaya Bandung, hari ini momentum 1 Muharram ya, yang tidak hanya dimaknai sebagai pergantian di kalender Islam aja gitu, tapi juga momen untuk merefleksikan diri, untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dan karena tanggal 1 Muharram ini juga bertepatan dengan tanggal merah gitu ya, jadi bisa juga ini dijadikan untuk waktu untuk melakukan perjalanan spiritual bersama keluarga atau kerabat gitu, atau kita mungkin jalan-jalan tapi masih tidak lepas dari momen 1 Muharramnya atau momen tahun baru Islamnya. Nih Sinta ingin memberikan beberapa destinasi wisata religi yang mungkin bisa menjadi daya tarik, atau mungkin ada kaum dangdut yang tertarik ingin ke sana. Ini yang pertama ada Plaza Haji Al-Kosbah, ini di Jalan Gede Bagi yang kemarin sempat viral karena kita di sana bisa mengikuti seperti manasik haji gitu. Dan itu terletak untuk lokasinya ada di Jalan Gede Bagi Utama di Kecamatan Gede Bagi. Ini ramai dikunjungi karena memang baru, dan kemarin juga memang momennya momen akan berangkat haji ya. Jadi lumayan beberapa orang juga banyak yang kesana. Terus ada juga Masjid Raya Al-Jabar yang bukan hanya tempatnya saja, tapi memang tempatnya dan masjidnya itu ikonik gitu. Untuk foto-foto, tapi bukan cuma untuk berfoto-foto ya. Dan juga kita juga bisa melihat keindahan arsitektur modern yang dipadukan dengan danau retensi dan tata pencahayaan yang memukau. Karena memang di sepanjang Masjid Al-Jabar ini dikelilingi oleh danau gitu. Yang pernah kesana mungkin tahu gitu ya. Lalu ada juga Masjid Raya Bandung yang ada di Jalan Dalem Kaum. Nah, kita tahu kalau misalkan ini masjid ini memang sudah lama ya, cuman desainnya berbeda dari zaman dulu ya. Sekarang udah desain baru, yang dimana di depan Masjid Raya ini ada seperti lapangan ya, tapi memang itu untuk orang-orang piknik. Tapi sayangnya waktu Sinta terakhir kesana kita tidak boleh membawa makanan dari luar karena mungkin untuk menjaga kebersihan juga di dalam areanya gitu ya. Lalu juga ada Masjid Al-Ukhuwah, yaitu lokasinya di Jalan Wastu Kencana nomor 27 Babakan Ciamis. Ini lokasinya dekat dengan Balai Kota Bandung gitu. Dan setiap menjelang 1 Muharram ini di Masjid Al-Ukhuwah ini selalu menggelar tablik akbar, lalu ada zikir bersama, dan juga ada kajian refleksi akhir tahun Islam. Dan juga ada beberapa ribuan jemaah dari berbagai daerah. Jadi bukan cuma orang Bandung yang kesana. Lalu ada juga makan keramat Mama Eyang Rende yang terletak di Jalan Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Dan ini bisa dijadikan untuk tempat ziarah ya, karena ini banyak juga peziarah yang datang untuk mendoakan para tokoh terdahulu sekaligus mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya mereka. Seperti itu kaum dangu. Nah, siapa tahu ada yang masih bingung nih, masih ada waktu lah ya sampai dengan nanti hari ini, masih ada waktu untuk bisa jalan-jalan lah, bisa dicoba dari salah satu tempat yang Sinta rekomendasikan.

0: Pinangkit itu kalau dalam bahasa Sunda berarti terampil, kreatif, inovatif, juga mandiri. Gambarkan sosok perempuan atau napi istri atau perempuan atau istri begitu ya, yang aktif, cekatan, tidak diam saja dan berguna bagi lingkungannya. Jantan yang filosofisnya dalam Istri Pinangkit ini adalah menggambarkan sosok perempuan mandiri, tidak mudah menyerah, dan juga selalu menebar kebaikan. Kompetensi itu secara harfiah adalah berasal dari bahasa Inggris ya tentunya, kompeten atau kompetensi, yang berarti kemampuan, bukan sekedar bisa mengerjakan sesuatu, melainkan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tadi urang teh kagungan standar nyaeta no di artinya digawangan ku undang-undang, undang-undang 13 tahun 2003, terus undang-undang ieu nu ngakedahkeun ketenaga kerjaan teh ngakagungan kompetensi kerja. Malih aya badan khusus nyaeta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Aina ngeunaan ka Istri Pinangkit ya kunaon kedah ngangok kedah kagungan kompetensi. Kedah jelas pengetahuanna, kedah jelas keterampilanna naon, kedah jelas dan sikap kerja yang di anut ku anjeuna ku si ieu istri kedah jelas. Oke, tilu eta baru itu dianggap bahwa ini orang kompeten nih.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ya, kaum dangu, 4 Suara Budaya Bandung, jika memang orang itu banyak membuat resolusi di awal tahun Masehi, maka tidak juga menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadikan momentum tahun baru Islam ini untuk menyusun target dan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Untuk perubahan tersebut itu tidak usah terlalu besar, tapi bisa juga dimulai dari hal sederhana kayak disiplin, terus bisa mengatur waktu, memperbaiki kualitas ibadah, atau menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Yang penting komitmen, dan kita mau menjalankannya, karena hal-hal yang kecil itu bisa berdampak kepada perubahan yang lebih besar pastinya ya, karena kita juga pasti ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, kaum dangu, sudah 1 jam Sinta menemani Anda dalam menghadirkan informasi dan juga musik. Dan pastinya jam 3 sore nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda, kaum dangu, yang ingin merequest lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, bisa langsung saja WhatsApp ke Prompat di 0811-200-1540 atau telepon di 7218075, karena nanti bersama dengan Yai Suara akan menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu, perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara menjumpai, menemani Anda dalam sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda pada hari ini? Sedang menikmati hari libur ya, karena sekarang ini bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Yuk, tentunya pergunakanlah tentunya ya tahun baru Islam ini dengan kita lebih muhasabah, lebih memperbaiki diri kita perjalanan ya. Sebagaimana tentunya dengan riwayat atau sejarah tentang saat Tuh Muharram ini ya.

0: Baik, kaum dangu, tentunya peringatan ini merayakan peristiwa bersejarah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah ya, atau Yathrib, pada tahun 622 Masehi, dan menjadi momentum bagi umat Islam tentunya untuk bermuhasabah, introspeksi diri, serta berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju. Pokoknya semangat hijrah ya, untuk kita, untuk semua. Hijrah dari sikap, dari perbuatan, dan sebagainya untuk lebih baik lagi. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung ya. Oke, kita langsung terima saja. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jenggot, yang jenggotnya sudah enggak hitam.
1: Abah Jenggot, Cece.
0: Iya, Abah Jenggot, kumaha damang, sehat aman.
1: Alhamdulillah, Cece. Apa suruh Abah Jenggot tadi, Cece? Rancamannya lemur salam.
0: Cakep.
1: Kaki rata pasir hayam.
0: Keren.
1: Tahun anyar umat Islam. Nyaeta hiji Muharram.
0: Leres. Ayo napisan dinten iya pisan.
1: Kaci damar lemur salam.
0: Mantap.
1: Titi pahat kaci saat.
0: Hari gitu.
1: Tahun anyar umat Islam.
0: Leres.
1: Sing sarehat walafiat.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sehat, bermuhasabah.
1: Tahun kaci damar.
0: Cakep.
1: Kaci pahat pasir Cina.
0: Cantik.
1: Dina tahun anu anyar. Sarehat serigina.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Oke, pada sekarang mang uep, tuangnya malam lembong.
0: Oh, iya siapa tuh? Oke, kira kutrat kotretnya banyak.
1: Kutrat kotret itu, aduh.
0: Keren, sip. Sehatnya banyak.
1: Alhamdulillah, abah teh isota masih kena normal aja.
0: Keren atuh.
1: Kotet normal, maca normalnya.
0: Mudah-mudahan we eta si lambung nantong jantan deui nya.
1: Ta eta ngan eta nu ieu nu anu tilas kapungkur ka jepit urat teh ya. Keur ngora digeleng ku mobil. Aduh,
0: beuh atuh datang perjalanan ya, perjalanan abah
1: atuh. Perjalanan abah. Keur ngora mah palontong jetenya.
0: Bah keun we.
1: Ayeuna karos teu teu aduh coba naon.
0: Ah, keun we bah. Namana juga proses hidup bah.
1: Mohon kita itu ujian di Allah.
0: Ya.
1: Tolong begitunya. Mohon kita jaja.
0: Siap abah.
1: Ya matawis manco jaja. Salam salam nama kasadayana we nya.
0: Siap.
1: Anu duju manco ka proopat dina acara prodangdut ku abah dikintun.
0: Abah laguna yang naon?
1: Ah terangkung cece guna nak sebut cece biasa nak
0: cece. Lagu takdir nak Isra Rasatinya ku abi pang dikawihkan.
1: Takdir ya atunya takdir mu neres pisan jenya.
0: Sok atu.
1: Pun gitu ya cece.
0: Mahaji sehat Mahaji.
1: Alhamdulillah cece. Nuju jajah panu bade umroh gitu ya.
0: Oh ya Allah.
1: Jajah bade umroh tatangi. Iya. Putra putra nate etekana konveksi abah maceri lebih kak sepuhnya di sana umroh cece
0: alhamdulillah.

0: amin ya Allah. Dipanjangkan
1: usahana, dijarkan dijina, ditebihkan tina musibah cecenya.
0: Eta apisan bah.
1: Kula wargana sing saroleh solehah.
0: Amin ya Allah.
1: Aturuhun cecenya.
0: Mohon mangga.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hartu nuhun Abah Janggot di Soreang. Asyik tuh suara Abah Joge ya. Pokoknya pada satu Muharram ini, tanggal satu Islam ini, jadikan kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, perjalanan sejarah atau apa namanya proses ya, tentang tanggal satu Muharram ini, tahun baru Islam ini, sebagaimana tadi disampaikan ya, yang mana itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya. Nah makna nah orang maknaan ke orang semangat hijriah nah bukan sekedar pindahan fisik tapi juga transformasi spiritual ya, dengan meninggalkan keburukan menuju ketaatan. Tadi juga Abah bilang ya, eta mah cenah baheula we Abah maka pungkur cenah pernah bangor cenah tah ayeuna we tos sepuh ayeuna tuh enak Abah berarti tos hijrah begitunya bahnya ya, pengalaman hidup, proses hidup langkung apa beki ka dieu teh urang teh beki sae alhamdulillah dimasikin di pasien kesempatan gitu ya. Semakin kita menuju usia tua, semakin kita itu diberi kesempatan, terus semakin kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, jangan sampai kita semakin tua makin meuweuh cenah gitu nyabahnya. Tah cenah tanggal 1 Muharram ini pun bulan yang mulia. Muharram itu kalbet karena al-ashhur, al-hurum, bulan-bulan yang dimuliakan dan dilarang berperang begitu ya. Telas dianjurkan oge membaca doa akhir dan awal tahun, ini memperbanyak sedekah, berzikir dan juga melakukan puasa sunnah pemitiasama ya. Nah, ini kaitannya sama tradisi lokal nih di Indonesia, momen itu sering diperingati dengan tradisi kultural sepertos malam satu suro dina budaya Jawa gitu cenah kaum dangu tanya. Nah cenah malam satu suro bet di naon amina teh dikaitkan cenah dikaitkan dengan tanggal satu apa Muharram ieu. Nanti kita informasikan urang ngobrol sok atuh ayeuna mah di antosula atuh mangga nu bade ngiring gabung di dieu gerak urang gabung sarang prodengdu. Mangga diantos melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Izinkan juga di sini Cecenia untuk menyapa Abah Sutaryat di mana namina teh? Ici Anjur, Mamah An juga. Mamah An, hatur nuhun. Mudah-mudahan Mamah An masih memantau ya. Sok atuh mau dilami-lami deui abdi mah bade ngahibur Abah Janggot bade nyanyi lagu takdir, mudah-mudahan katampinya banyak bagaikan petir di siang hari. Cenah gitu nya, Bah. Ayo atuh.

Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, jelegur. Baik, masih kita membahas tentang satu Muharram ya, kaum dangu. Silakan atuh sambil anda teh sekarang teh ngariung ya sama dulur-dulur, sama saudara-saudara, sambil dengerin kita lagi siaran atuh di Pro Dangdut. Ada yang menyimak siaran kami melalui AM 540 kHz ataupun saat ini menyimak siarannya melalui RRI Digital. Kemana Papa Ilham belum muncul? Iya, ya, pokok nama gitu ya. Berbicara masih tentang Muharram, ini bulan yang memiliki makna penting tentunya bagi para nabi ya. Seperti yang pertama, Nabi Adam diciptakannya Nabi Adam AS dan istrinya Hawa. Selain itu bulan Muharram juga Muharram juga Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah itu ya. Banyak sekali pokoknya kejadian-kejadian ya, makna-makna penting yang terjadi di bulan Muharram ini. Baik, sahurna teh cenia atau tong pamang pang lagu kan jatuh bangun cenah bajat abah, abah janggot masih mantau ya. Jatuh bangun geus jatuh bangun deui, jatuh bangun lagi gitunya. Iman ibarat usaha we gitu teh. Upami usaha jatuh bangun ulah kapok gitu ya, namanya bisnis itu harus terus, harus kuat gitu. Kuat modal, kuat juga tantangan, kuat mental begitu. Tapi jatuh bangun di sini ini mah tentunya tentang cinta. Kumaha laguna? Ayo tuh orang dugikeun ya. Kanggo Bu Elis.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Sahabat Bandung, saatnya kita berbagi kebaikan lewat setetes darah. Ikuti Donor Darah RRI Bandung bersama Palemerah Indonesia, Kamis 4 September 2025 mulai pukul 9 pagi sampai selesai di RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Sebelum datang, pastikan Anda memenuhi syarat donor darah, yaitu sehat jasmani dan rohani, usia minimal 17 tahun dan maksimal 59 tahun untuk pendonor pertama, dengan berat badan minimal 47 kg. Tidur cukup minimal 5 jam malam sebelumnya, tidak konsumsi obat dan vitamin C dosis tinggi hingga 3 hari terakhir, serta tidak punya riwayat penyakit jantung, diabetes, kanker, gangguan pernafasan, atau operasi besar. Untuk wanita, pastikan tidak sedang menstruasi, hamil, atau menyusui. Dan jangan lupa, gunakan pakaian berlengan longgar agar lebih nyaman saat donor. Mari bantu sesama dengan darahmu. Satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Untuk info lebih lanjut, hubungi 081-321-2222-33 atau daftar melalui link pendaftaran di QR Code RRI Fast 2025. Donor darah, sehatkan badan, panjangkan umur dan bahagiakan sesama. Sampai jumpa di Donor Darah RRI Bandung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kuta Manah, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di lobanu apal, salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit, timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun, nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.

0: Asun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Redangdut, dangdut adalah kita. Sok atuh kamararana ieu teh, masih kene ngararokok cing namanya. Lagi berkumpul sama keluarga, mau enggak mau ganggu katanya. Mau asik-asik aja sama keluarga. Jadi prodangdutnya ditinggal dulu enggak ape-ape, biarlah. Kita yang hibur, yang penting Anda menyimak dan mendengar saja ya. Yuk, atuh mangga silakan Bang Edo, kemana nih menghilang ya? Cuman

0: Oke, kaum Dangu, masih kita membahas tentang memperingati 1 Muharram. Banyak sekali juga kegiatan yang biasa dilakukan ya. Seperti tadi di pagi-pagi kalau Anda menyimak di Sampurasun Pasundan ya. Pawai obor gitu kan. Hampir di setiap tempat itu pawai obor ya. Pawai obor seru itu berjalan itu biasanya dari masjid atau dari satu tempat gitu kan, bareng-bareng sama santri-santri. Enggak, tidak hanya santri saja, warga-warga pun biasanya terus serta gabung juga ya. Nah, jadi keseruannya seperti itu. Baiklah, sekarang sudah ada muncul lagi, masuk lagi katanya. Oke, ini ada yang Adi Bing. Halo Bro Dangdut. Edeh. Kamana atuh ieu teh cenah? Halo.
1: Adalah kita.
0: Ah, kenapa baru muncul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini sih.
0: Halo.
1: Sinyalnya agak jelek teh.
0: Oh, lup-lup wae-nya, Pak Ilhamnya.
1: Mohon teh, iya kemarau.
0: Oh, ngaruhnya kemarau karena sinyal. Tapi menyimak ya dari tadi, menyimak.
1: Ya, ada menyimak ya. Lah teh, iya.
0: Oke, hari ini kegiatannya kemana aja nih?
1: Ya, kegiatannya ada ke di rumah, ada ke kebun, ada juga
0: Sawit, aman.
1: Aman, alhamdulillah.
0: Oke, harus aman. Semoga panennya mucekil ya kalau Sunda bilang.
1: Amin, mudah-mudahan selalu gitulah teh.
0: Betul. Ya, kalau dijaga terus pasti aman ya Pak ya.
1: Iya, harus dijaga teh karena kalau kata orang Sunda mah pipaureun teh kalau apinya itu udah gede.
0: Ya, intinya takutnya itu justru bukan takut masalah apa-apa, takutnya kena api gitu, apalagi musim kemarau ya.
1: Iya, kalau musim kemarau keras begini, soalnya bukan dikit ya, itu kan di sebelah-sebelahnya itu kan ribuan hektar itu setiap orang juga dijagain juga gitu kan ya.
0: Rada hariwangnya apanya?
1: Hariwang kalau kita punya pribadi ya kita jagain itu. Kalau yang punya sebelah-sebelahnya itu lah biarin aja punya orang lain gitu kan.
0: Lah, jangan biarin, saling jaga lah, Pak. Ya. Aduh, nggak apa-apa lah Pak. Pokoknya mah mudah-mudahan lancar terus panennya terus hasilnya memuaskan gitu ya. Terhindar dari semua yang tidak diharapkan. Apalagi sekarang memperingati 1 Muharram ya. Mudah-mudahan yang baik-baik menyertai kita.
1: Amin, mohon ya sekarang 1 Muharram teh ya. Sampai-sampai nggak ingat hari teh.
0: Saking ini ya, saking fokus jongjon ini di kebun ini ya.
1: Wow, ini jongjon, apa nama ya? Ada di kebun, ada di apa kita ya? Juga kita juga suka menjaga punya PT begitu teh ya, security ya begitu.
0: Oh, alhamdulillah, tuh cocok lah jadi pengamanan ini ya.
1: Ya, pengamanan Allah ya itu sip-sipan aja teh, ya, setengah hari. Paling-paling begitu ya. Nanti diganti lagi sama yang lain begitu kan.
0: Iya, iya. Sip-sipan kayak kami juga sama Pak, sip-sipan kan, sip malam, sip pagi, sip siang gitu. Begitu kan sama ya Pak Ilham ya, budaya Sintren.
1: Sama saja. Sama di Bandung itu sama saja sebenarnya, cuman di sini tuh kebanyakan kan areanya masih lebar luas begitu teh.
0: Tidak terlalu banyak penduduknya ya.
1: Ya, penduduknya sih desa-desaan teh begitu ya, nggak terlalu banyak juga begitu ya.
0: Baik, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Pak Ilham tuh kan merantau ke sana udah berapa tahun tuh kan?
1: Udah lami teh di Sumatera ini begitu dari tahun 90-an ya di sini ya.
0: Tapi tidak orang Sunda hungkul kan Pak ya?
1: Ya tidak juga teh, ada orang Jawa, ada orang resep asli ya? Orang sini, pokoknya begitulah campur-campur begitu ya orangnya.
0: Keren.
1: Datang dari mana-mana, dari Bandung juga banyak juga saudara-saudara kita itu ya, dari Majalaya, dari Garut, pokoknya adalah pokoknya komplit.
0: Bukan lagi ya, pokoknya sehat-sehat, orang Sunda, orang mana, sadayana, pokoknya sing dararamang, sararehat, sapapaosna, seludup bahagia ya Pak ya, bersama anak dan istri, betul ya. Biasanya kan diboyong kan, semua anak istri diboyong ke sana kan.
1: Diboyong pokoknya lah.
0: Jadi warga sana ya Pak ya.
1: Iya, tapi ya kalau pulang ke sananya masih tetap

0: pulang juga teh, kalau hari mau udah ada Idul Fitri kita juga pulang ke Padung gitu kan. Ada juga saudara banyak di sana, adik ada juga gitu kan.
1: Baik, sok atuh mau lagu apa?
0: Lagunya dari Roma Irama wae boleh saja.
1: Boleh saja? Hah? Apa mau dari Roma aja, apa aja gitu?
0: Iya apa aja lah, mau ada Roma,
1: penting
0: ya
1: Roma Irama. Oke.
0: Okay. Roma Irama. Ya judulnya boleh saja kalau ada begitu teh ya.
1: Judulnya boleh saja.
0: Mohon.
1: Oh. Boleh saja. Oke, okay, nanti tak cariin. Sok atau kirim salamnya untuk siapa?
0: Tepangan makan ya badan mudah-mudahan sehat tetap sama keluarga ya, ya selalu berdoa buat Abah Jang ya. Juga buat Kang Ahmad di Limbangan ada juga
1: teh. Oh, masih ada Kang juga. Ahmad teh.
0: Duka teh datara lebet ke nya.
1: Duka kunaon ah mangga teh teuing jeung penting Pak Ilham we selalu ngarojong.
0: Oh, neta Kang Ahmad nya on di Limbangannya eta terakhir ah teh teh Nado, teh kapungkur maseueur teh Nado bahasa Fitri.
1: Sepertinya pada sibuk mereka itu kayaknya.
0: Mohon yang mudah-mudahan pada sehat semuanya begitu aja.
1: Amin ya Allah.
0: Ada juga Bang Edo di Lampung, Bang Leman juga begitu Bang di Edo. Lampung ya.
1: Betul. Bang Edo belum Bang Edo belum muncul nih Bang Edo nih.
0: Ah mungkin repot atau sibuk begitu
1: iya,
0: ya teh.
1: Iya betul sekali.
0: Bang. Ada juga Bang Ari di Samarinda, ada Bang Merona di Medan ya. Pokoknya semuanya selamat siang, selamat sore, menjelang sore. Tenia semoga sehat selalu Tenia. Aduh amin, Tenia ya ini selalu kita dengarkan itu setiap sore Tenia
1: iya, tuh ya. Iya, terima kasih. Siap.
0: Setiap pagi juga kalau hari Senin gitu tuh ya. Ya
1: meni apa?
0: Aduh.
1: Siap, ya, kan. Siap Pak Ilham, terima kasih di apresiasinya. Itu penyemangat-penyemangat kami itu ya, pendengar itu. Ya
0: sama-sama juga begitu teh, penyemangat kami juga di sini loh teh.
1: Iya, Pak. Saling memberi semangat.
0: Begitu ya terima kasih Tenia, sehat selalu ya buat kru-kru yang
1: siap,
0: lain juga
1: makasih.
0: Semoga dimudahkan semuanya gitu.
1: Amin ya Allah,
0: berjaya terus di udara Tenia.
1: Amin ya Allah, terima kasih Pak Ilham. Disimak lagunya ya Pak, saya langsung munculkan nih.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ilham, alhamdulillah selalu memberi semangat kepada kami para penyiar di Perempat RRI Bandung khususnya ya. Baik, tanpa menunggu lama, Pak Ilham, saya langsung munculkan saja permintaan lagu dari Pak Ilham. Anda boleh saja dari suaranya Roma Irama.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk Teh Yong Tita katanya sekarang lagi dengerin. Terima kasih, senang lagu Jatuh Bangunnya sudah dinyanyikan. Oke, juga di sini nanti ada suara emasnya dari Ambu ya. Nggak tahu Ambu apa nih. Akan nyanyi juga, alhamdulillah. Namun sebelumnya, sebentar ya Ambu ya, kita munculkan dulu lagu masih dari Abah. Serta Abah mau yang wakuncar, Jena Tehnia. Ya soklah, siap bah, urang bareng duet, sekarang mah duet maut wakuncar ya, Bu Ambu ini ya. Lagu wakuncarnya kita duet saja. Di sini kebetulan juga ada hadir nih. Oke. Hey. Baik, untuk sekarang kita coba duet nyanyinya ya. Duet nyanyinya sama Awak Kuncar, oke?
3: Okay? Oke.
2: Okay. Oke, okay, siap. Coba mic-nya diketuk-ketuk dulu. Oke, cek 1 2 3. Oke, selamat sore Ambu. Udah Umi, udah Ambu. Punten, pintunya ditutup, pintu studio biar suara kita tidak bocor ya. Baik, Abah, sekarang kita coba berdua ya. Berdua di sini mencoba duet ya. Lagunya lagu Wakuncar. Wakuncar teh apa sih? Waktu kunjung pacar kan? Oke. Okay. Gimana duet mautnya kita bersama Ambu ini? Kita simak, kita dengar bersama ya. Ini dia Wakuncar.

Menciptakan momen keluarga yang berkualitas memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sri.

Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina e waka waka e.

0: Masih ditemani saya Nyai Suara menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Masih tentunya kita dapat menjalin kebersamaan hingga pukul 17. Masih ada beberapa kesempatan waktu kembali untuk Anda, silakan yang mau bergabung bersama kami. Mamah An juga, Mamah An selamat sore untuk Anda, Mamah An. Ada juga Bang Ilham tadi ya, semoga terhibur dengan suara saya dan Umi Kulsum. Baik, kalau tadi sendiri tapi sekarang mau ditemani ada bintang tamu ya. Baik, kalau biasa bintang tamu itu promo lagu ya. Ini mah bukan promo lagu. Promo apa? Promil. Promo MKM. Aduh. Baik, masih ada beberapa mungkin dua lagu lagi, tapi satu lagu ini adalah Kopi Dangdut. Kita haturkan saja untuk Umi Kulsum ya, yang mana saat ini katanya akan membawakan satu lagu Kopi Dangdut. Ini permintaan juga dari Anda ya, Bapak Agus Lodaya, katanya pengen mengkopi dulu. Enak juga sih sore-sore gini kopi, enaknya kopi anget apa kopi dingin gitu ya Umi ya?
1: Dingin sih.
0: Jadi dingin sih ya, kalau misalnya iya, anget panas gitu enaknya pagi-pagi ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baiklah, tapi sekarang mah yang mau kita bawakan bukan kopi dingin, bukan kopi anget, tapi kopi dangdut yang bisa bikin Anda itu joget-joget dan juga tentunya sedikit gitu rada-rada menghilangkan kepegalan Anda kalau misalnya memang seharian Anda teh sudah nyetir habis apa ya, habis jalan-jalan bersama keluarga. Sekarang baru nyampe ke rumah, tuh balik lagi ke rumah, ngumpul ke rumah, pasti kan agak pegal-pegal tuh. Yuk, kalau sekata Sunda mah digibrigen. Digibrigen itu digerakkan ya, dengan satu lagu Kopi Dangdut kami hadirkan untuk Anda. Yuk, prung, ah, ber.

0: kita.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.
2: Prompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda kaum dangu bersamai kami di kesempatan sore hari ini bersama saya Nia Suara, tadi juga ditemani Umi. Luar biasa. Semoga terhibur ya dengan apa yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Prodangdut akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih Abah Jango, terima kasih Bang Ilham juga atau Pak Ilham yang alhamdulillah telah tadi bersama ya ngarojong ke apa namanya lagu-lagu dangdut. Semoga sekali lagi terhibur, Anda bahagia, sehat selalu. Dan Prodangdut kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun Nia Suara masih akan tetap membersamai Anda hingga pukul 18 nanti. Lagu terakhir ada Apakah Itu Cinta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Pro4 Suara Budaya Bandung, kaum dongeng dimanapun Anda berada, pukul 17.12 menit saat ini. Tentunya sorotan sore kali ini akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan kami bersama salah satu santri ya dari Babu Salam. Ini sudah terhubung, saya bersama Autar. Ini kita akan ngobrol berkaitan dengan hari ini diperingatinya sebagai hari atau tahun baru Islam ya, 1 Muharram, di mana di mata generasi santri, makna dan tradisi serta harapannya apa nih untuk para santri di 1 Muharram ini. Kita langsung sapa saja ada Autar. Halo, assalamualaikum.
3: Halo Kak, waalaikumsalam.
2: Betul ya, panggilnya Autar aja ya.
3: Ya,
2: Autar aja. Soalnya namanya bagus dan panjang, susah diingat ya.
3: Autar aja
2: ya. Maaf nih sebelumnya gak ganggu lagi kegiatan di pesantren, Autar.
3: Iya, ada.
2: Oke, baik. Autar, kita ngobrol santai aja ini mah ya. Karena sekarang ini kan diperingatinya sebagai hari atau tahun baru Islam ya, 1 Muharram. Ya. Biasanya itu kan kalau di pesantren kayak gitu kan biasanya kalau pas 1 Muharram itu biasanya ada kegiatan lain atau gimana? Di Babu Salam sendiri gimana? Autar bisa disampaikan?
3: Kalau di Babu Salam sendiri itu kalau setiap 1 Muharram itu kan ada kegiatan pawai obor dan juga istighosah. Kalau pawai obor itu kita ikut pawai bersama ini bersama masyarakat di desa.
2: Berbaur ya.
3: Berbaur.
2: Kita ikut. Jadi semua ya para santri-santriwan semua turun ya.
3: Iya, semua santri ikut.
2: Oke.
3: Istighosah juga. Doa untuk malam, doa untuk tahun baru dan tahun sebelumnya.
2: Baik, kalau untuk Autar sendiri di apa sebagai seorang santri gitu ya, apa nih memaknai tahun baru Islam 1 Muharram untuk Autar?
3: Bagi saya makna tradisi Muharram ini adalah sebagai perayaan pergantian tahun dalam kalender Islam ya. Dan juga sebagai sarana refleksi dan spiritual untuk mengintrospeksi diri.
2: Muhasabah ya, muhasabah ya.
3: Muhasabah. Nah, pada tahun kesempatan inilah, momentum inilah para santri itu mengadakan acara istighosah untuk berdoa agar tahun sebelumnya dan tahun berikutnya itu diberi kemudahan dan diberi kelancaran dalam melaksanakan tugas apapun.
2: Harapan Autar sendiri di tahun baru ini kan tadi ingin lebih baik lagi ya, intinya gitu ya.
3: Ya.
2: Ini apa nih harapan Autar sendiri ini untuk pribadi ini secara personal?
3: Untuk secara pribadi harapan saya untuk tahun berikutnya, semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dari kesalahan atau perbuatan yang kurang baik di tahun sebelumnya bisa saya perbaiki di tahun berikutnya.
2: Baik. Autar, jika hijrah ya dimaknai sebagai perubahan ke arah yang lebih baik tadi ya. Yang Autar ini nih apa harapkan mungkin hijrah seperti apa sih yang paling dibutuhkan nih untuk generasi muda? Anggap Autar ini sebagai generasi muda ya. Berapa tahun usianya? Autar boleh kalau boleh tahu berapa usianya?
3: Saya usia 19 tahun.
2: Oke, masih muda nih ya. Hijrah paham ya akan makna hijrah atau arti hijrah. Ini seperti apa yang paling dibutuhkan nih untuk generasi muda, tidak outer aja nih. Sepertinya hijrah seperti apa nih?
3: Hijrah untuk generasi muda ya. Hijrah itu ya pastinya kita meninggalkan hal-hal yang berbau maksiat lah. Jadi hal-hal yang dapat meningkatkan potensi diri ataupun meningkatkan kualitas diri kita. Dan juga hijrah kita kepada agama Islam, yaitu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan.
2: Dan keilmuan juga ya. Ya, ilmu. Apalagi juga di pesantren gitu ya.
3: Ya, apalagi di pesantren juga. Dan juga setelah keluar dari pesantren juga kita harus berbaur dengan masyarakat dan juga kita harus
2: menyebarkan ilmu ya yang sudah didapat juga di pesantren gitu kan, harus diamalkan ya. Autar kan sebelumnya mungkin sebelum ke pesantren di lingkungan biasa ya. Nah, kalau sebelumnya tuh sebelum ke pesantren, kalau misalnya memang diperingati satu Muharram ini, Autar suka memperingatinya juga enggak atau hanya pas di pesantren aja di Babu Salam?
3: Untuk peringatan di daerah saya ya.
2: Atau pernah enggak gitu?
3: Pernah. Malah ada perbedaan antara peringatan di daerah saya dan juga di pesantren.
2: Oke, perbedaannya seperti apa?
3: Kalau di daerah saya itu biasanya sebelum maghrib itu kita berangkat ke masjid, kemudian kita baca Yasin 3 kali dan juga tahlilan di sana.
2: Baik. Terus kalau perbedaannya kalau sekarang sudah di pesantren, tapi waktunya habis maghrib ya?
3: Iya, habis sebelum maghrib.
2: Ya, sebelum maghrib, menjelang maghrib atau sesudah maghrib, menjelang isya ya?
3: Menjelang isya. Maghrib.
2: Oh, menjelang maghrib. Baik. Kalau di pesantren mah justru malam ya?
3: Iya, kalau pesantren malam. Dan juga kalau di pesantren itu lebih sering kegiatan pawai obor sih daripada istighosa.
2: Tapi tetap berdoa bersama mah tetap ya dilaksanakan ya. Baik, ini berkaitan dengan harapan nih. Harapan apa yang Autar titipkan nih? Apa doa harapan untuk bangsa Indonesia di momen satu Muharram, tidak hanya untuk Autar saja, tentunya harapan kita sebagai warga negara Indonesia nih.
3: Harapan

0: Aku sudah lulus.
1: Lulus
0: sudah
1: ya?
0: Lulus SMP kemarin.
1: Oke. Baik, ini apa tuh resolusi atau target pribadi nih yang ingin Autar capai ini sebagai santri ya di tahun Hijriah yang baru ini?
0: Target pribadi, target saya semoga
1: menikah. Oh, jangan dulu ya.
0: Pendidikan dulu nomor satu.
1: Iya, betul, setuju. Masih 19. Gimana?
0: Kita apa, saya harus memperbanyak ilmu dulu dan juga pengalaman serta relasi biar banyak. Kemudian target di tahun berikutnya semoga saya bisa lolos PTN. Amin.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini disimak dengan ribuan jutaan pendengar ini. Insya Allah yeah. Mengaminkan segala harapan atau resolusi dari Autar tahun berikutnya ya.
0: Yeah.
1: Baik, ini bagaimana nih cara sederhana aja nih Autar agar masyarakat ini yang dengar juga ya bisa merasakan nih semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari saja. Bagaimana cara sederhananya agar masyarakat juga bisa merasakan gitu, contoh seperti apa nih sehari-hari
0: agar rasanya ya? Agar semangat berhijrah ya, yaitu dengan menentukan target tujuan hidup kita mau kemana. Misalnya target tujuan hidup kita mau jadi apa, kemudian kita dipecah-pecah menjadi berapa bagian. Misalnya kayak target tahun depan apa. Nah, untuk mencapai target tahun depan kita dipecah lagi per bulan. Target per bulan apa? Misalnya target per bulan udah dipecah, per hari, kemudian per minggu, dan juga habis per minggu target per hari.
1: Per hari. Oke. Manage-nya gitu ya.
0: Ya, manage.
1: Oke. Jadi harus ada planning ya.
0: Harus ada planning.
1: Enggak boleh ngalir seperti air ya.
0: Jangan mengalir seperti air.
1: Oke. Ini apa nih, ada ajakan nggak, ajakan Autar nih untuk para pendengar Perempat RRI Bandung untuk menyambut Tahun Baru Islam dengan lebih bermakna? Apa ajakannya nih Autar?
0: Ajakan saya seperti biasa, yaitu semoga tahun baru ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin pikirnya, dan rajin berdoa.
1: Karena mungkin tahun ini memang itu harus tahu, semakin tahun kan tantangan semakin besar ya, baik dalam kehidupan bersosial, pendidikan, dan sebagainya. Jadi mental, kekuatan, keimanan kita memang harus diperbanyak lagi gitu kan ya.
0: Iya, lebih banyak lagi.
1: Karena itu modal utama kalau saat ini, agar kita tidak terganggu dengan hal-hal ya yang mungkin kalau istilah bahasa Sunda mah apa ya, bukan ngaruntagen ya keimanan kita gitu ya. Karena modal utama mah itu ya Autar ya. Tapi insya Allah kalau anak-anak pesantren di Babu Salam udah kuat imannya, bekalnya juga udah keren ya. Baik, Autar, terima kasih, hatur nuhun pisan ya atas segala luang waktunya. Autar sudah mau bergabung, mau ngobrol, sedikit ngobrol ini berkaitan dengan satu Muharram ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Autar, harapannya semoga terwujud, terlaksana ya, menjadi santri yang soleh, kebanggaan orang tua.
0: Amin
1: ya. Oke, terima kasih ya Autar ya. Mudah-mudahan nanti kita jumpa kembali ya di RRI Bandung.
0: Iya, Kak.
1: Baik, Kak Tunuhun silahkan untuk melanjutkan kembali kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum undangu Perempat Budaya Bandung demikian tadi. Tentunya sorotan sore kali ini kami telah mengajak salah satu santri dari Babu Salam luar biasa ya, mempunyai target di tahun atau di satu Muharram ini, di tahun baru Islam ini. Tentunya semua harapan yang baik, muhasabah, berintrospeksi diri, apa yang ingin kita raih semoga senantiasa tentunya dapat tercapai. Seperti yang tadi disampaikan oleh Autar ya, kita planning dulu dari per tahun, per bulan, minggu, per hari, dan semuanya itu targetnya itu memang harus tercapai ya. Baik, mungkin itu obrolan kami bersama Autar. Sorotan sore akan kembali kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Namun kami harap saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung, RRI Digital, dan juga audio streaming.

Kaum dengar rapat budaya RRI Bandung memasuki pukul 17 lewat 45 menit. Saat lagi kami akan hadirkan sholawat tarhim jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang tepat pada pukul 17 lewat 50 menit. Untuk itu tentunya jelang dikumandangkan atau dihadirkannya sholat tarhim, bagi Anda yang saat ini masih di perjalanan, sesaat lagi tiba di rumah Anda, kediaman Anda, selamat beristirahat dan tentunya mempersiapkan diri untuk kita sama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jam Lagu Perempat Budaya RRI Bandung Gema Azan Maghrib telah berkumandang. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya yang bertugas di perempat siang hingga malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun kami harap Anda tetap stay tune bersama perempat, karena berikutnya di perempat malam Anda akan ditemani rekan kami Uwai Rukanda. Terima kasih. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

Sari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Loh, loh.
2: Kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kau menanggung di mana we ayana, hatur nuhun masih kena nyerangkan propas suara budaya Bandung khusus son kanggo mamahan anu teu oleh manconya Abah Jangot oge kasadayana anu karasan dina wengi ieu nembe nyatakeun propas suara budaya Bandung. Sakada bande dina tabu 18 mah aya lagu dendang Nusantara Sumatera Utara.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Nusantara. Kaum dangu di manapun Anda berada masih ditemani Dendang Nusantara, rangkaian lagu-lagu Sumatera Utara bisa menemani kaum dangu di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya kita terlena dengan sajian yang sahdu, kemudian musik yang mendayu-dayu dari Sumatera. Itu akan teringat Danau Toba. Kalau sudah yang sudah pergi ke Danau Toba, bagaimana perasaannya kalau ada di sana gitu, dengar lagu Sumatera Utara, terngiang-ngiang pastinya ya. Tapi mudah-mudahan perempat seterusnya akan menghadirkan nuansa-nuansa Nusantara, juga seni-seni Sunda yang tentunya selalu kami hadirkan untuk menemani kaum dangu.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kaum Dangu masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Dendang Nusantara lagu-lagu Sumatera Utara dengan logatnya, dengan suaranya yang merdu. Dan biasanya kalau lagu-lagu daerah dari Sumatera itu kebanyakan trio, dan mungkin karena suaranya beragam, ada yang suara bass, alto, bariton, tiga suara laki-laki biasanya muncul di lagu-lagu Sumatera Utara. Terima kasih Mama An yang selalu mendengarkan ya. Kemudian ada juga Kaum Dangu yang kebetulan di malam hari ini mendengarkan lagu-lagu Sumatera Utara, mudah-mudahan bisa berkenan di hati Kaum Dangu.

Ada juga dari Sumatera Selatan, Bang Ilham. Ya, Bang Ilham Wilijeng Wengi, Bang Web. Terima kasih Bang, selamat bertugas, sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Dari Bapak Ilham katanya, selamat malam Pak Ilham, juga Mama An, semoga sehat selalu, dan kaum dangu yang selalu mendengarkan Perompas Suara Budaya Bandung, semuanya sehat-sehat, bahagia selalu.

0: Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kau menanggung di mana wayah ayana sekedapan di Dina Tabu 20 mah baris kan weekend mini drama diteraskan karena Sisi Niran bahasa Sunati Propat suara budaya Bandung.

Dengan segala kekuatan dan kesaktianku, akan ku ambil semua kekuatanmu dan akan kurubah dirimu, Sai Baguslana, menjadi buruk rupa.

0: Di zaman dulu, hiduplah seorang putri yang bernama Putri Arum. Putri Arum yaitu seorang putri yang cantik jelita. Selain itu, dia juga mempunyai budi pekerti yang baik. Karena kecantikannya, banyak pangeran yang datang untuk menjadikannya permaisuri. Tersebutlah dua orang pangeran rekan seperguruan, inginkan Putri Arum sebagai istrinya. Kedua pangeran itu bernama Pangeran Sae Baguslana dan Pangeran Junihin. Keduanya mempunyai karakter berbeda. Pangeran Sae Baguslana mempunyai karakter yang begitu baik hati, sedangkan Pangeran Junihin sifatnya begitu tercela. Tahu perwatakan kedua pangeran itu, Putri Arum pilih Pangeran Sae Baguslana.
1: Putri Arum, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu.
2: Apa yang ingin pangeran sampaikan?
3: Sebentar, Putri. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan keinginan saya kepada Putri. Karena saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini lebih penting daripada Sae Baguslana.
2: Maaf, Pangeran Junihin. Bukannya Pangeran Sae Baguslana lah yang pertama ingin menyampaikan maksudnya?
3: Tidak bisa. Saya yang harus duluan. Saya bermaksud meminang putri untuk dijadikan permaisuri. Putri harus bersedia dan tidak boleh menolak. Karena saya sangat begitu mencintai putri.
2: Sebentar, Pangeran Junihin. Saya ingin bertanya dulu pada Pangeran Sae Baguslana. Kiranya apa yang hendak pangeran sampaikan pada saya?
1: Sebelumnya, maafkan saya, Putri, apabila saya lancang pada Putri. Dengan maksud saya ini...
2: Jangan membuat saya semakin penasaran, Pangeran. Cepat, katakanlah, apa yang ingin Pangeran sampaikan?
1: Putri, apabila Putri berkenan, bersediakah Putri kujadikan permaisuri untuk mengarungi hidup bersama selamanya?
3: Putri Arum sudah pasti tidak akan bersedia menjadi permaisurimu. Dia pasti memilihku. Karena saya sudah lebih dulu meminang dia. Dan dibandingkan denganmu, saya lebih tampan dan sakti mandraguna. Sedangkan kamu, apa yang kamu banggakan?
2: Oh Tuhan, bantulah hamba untuk menentukan pilihan di antara Pangeran Junihin dan Pangeran Sae Bagus. Mereka mempunyai karakter yang berbeda. Tapi, saya harus bisa menentukan.
3: Putri Arum, kenapa terdiam? Pasti Putri memilih saya, kan?
2: Maafkan saya, Pangeran. Saya tidak bisa menerima pinangan Pangeran Junihin. Karena saya lebih mencintai Pangeran Sae Baguslana.
3: Tidak, saya tidak terima. Lihat saja apa yang akan saya lakukan padamu, Sae Baguslana. Tunggu pembalasanku. Dan kamu, Putri Arum, lihat saja, akan kubikin kau bersedih selamanya.
0: Terima fakta kalau bukanlah dia yang ditentukan Putri Arum, Pangeran Junihin begitu kesal. Lantaran rasa kesal dan malu, ia juga membuat gagasan untuk mengambil kesaktian Pangeran Sae Baguslana dengan kesaktiannya. Ia mengubah Pangeran Pandegelang jadi seseorang kakek tua yang begitu hitam dan buruk. Pangeran Sae Baguslana kaget dengan perubahannya. Ia kemudian pergi menjumpai gurunya untuk memohon petunjuk. Gurunya memberi anjuran Pangeran Sae Baguslana membuat satu gelang besar yang dapat dilalui oleh manusia. Jika Pangeran Junihin bisa melalui gelang itu, jadi kesaktiannya akan hilang. Dan kesaktian Pangeran Sae Baguslana akan kembali dan beralih jadi pangeran tampan.
3: Dengan segala kekuatan dan kesaktianku, akan ku ambil semua kekuatanmu dan akan kurubah dirimu saya Bagus Lana menjadi buruk rupa.
1: Kenapa wajahku jadi seperti ini? Dan kekuatanku mana kekuatanku menghilang? Guru, kenapa saya jadi seperti ini?
4: Untuk mengembalikan dirimu seperti semula, kamu harus membuat satu gelang besar yang bisa dilalui oleh Pangeran Chunihin. Dan jika Pangeran Chunihin bisa melalui gelang itu, maka kesaktiannya akan menghilang dan kesaktiannya serta rupamu akan kembali lagi.
1: Baiklah, Guru.
0: Sesudah mendengar nasihat dari sang guru, ia juga selekasnya pergi ke satu kampung untuk jadi pembuat gelang. Mulai sejak waktu itulah, Pangeran Sae Baguslana disebut dengan Ki Pandai Gelang. Di suatu hari, di Bukit Manggis, tampak seseorang putri yang begitu cantik duduk terpaku. Tatapan matanya kosong, ia tampak sedih. Melihat gadis cantik itu tak asing baginya. Dia Putri Arum yang tengah bersedih lantaran tidak ingin menikah dengan Pangeran Chunihin yang populer, kejam, dan jahat. Ki Pandai begitu senang melihat kekasihnya, tetapi ia tidak bisa menyampaikan yang sesungguhnya siapa dia.
5: Tuan Putri, aku cermati dari tadi. Tuan Putri tampak begitu sedih, ada apa?
2: Aku sedang bersedih. Tetapi, buat apa aku bercerita permasalahan ini pada orang lain?
5: Baiklah, Tuan Putri, maafkan aku. Aku sudah mengganggu dan terlalu ingin tahu masalahmu.
2: Tunggu, Tuan. Siapa namamu, Tuan?
5: Saya yaitu orang yang membuat gelang. Beberapa orang memanggil saya dengan nama Ki Pandai. Lantas, Tuan Putri, siapa namamu?
2: Namaku Putri Arum. Sekarang ini, saya tengah bersedih. Sebentar lagi, saya bakal dinikahkan dengan seorang pangeran yang tidak saya cintai. Ia seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Chunihin. Meskipun parasnya tampan, rupawan, Pangeran Chunihin begitu bengis dan kejam. Semua orang takut pada Pangeran Chunihin lantaran memiliki kesaktian yang begitu tinggi. Semua keinginannya mesti dipenuhi. Jika tak dipenuhi, dia tak segan-segan memberi hukuman yang begitu berat.
5: Lantas apa yang tengah Tuan Putri kerjakan di bukit ini?
2: Saat saya tengah memohon pada Maha Kuasa, saya diberi petunjuk supaya saya menenteramkan diri di Bukit Manggis. Nantinya akan tiba seorang pangeran sakti yang bisa menolongku. Namun, sampai saat ini pangeran itu tak kunjung datang. Sebentar lagi, Pangeran Chunihin pastinya akan datang ke istana untuk menikahiku.
5: Sebelumnya, maafkan hamba jika sangat lancang. Tetapi, bolehkah hamba memberi saran untuk permasalahan yang tengah Tuan Putri hadapi?
2: Silahkan, Ki Pandai.
5: Terima kasih, Putri. Menurut hamba, baiknya terima lamaran itu.
2: Apa? Kau tidak salah memberikan saran, Ki Pandai. Saya mesti terima lamaran dari Pangeran Chunihin, lelaki yang begitu saya tidak suka. Tidak, Ki Pandai. Saya tidak ingin dipersunting olehnya. Saya tidak ingin jadi istri seorang pangeran yang jahat. Tidak, Ki Pandai, tidak.
5: Tenanglah, Putri. Maksud saya, Tuan Putri terima lamaran itu, tetapi mintalah syarat dan prasyaratnya, yaitu Pangeran Chunihin mesti melubangi batu keramat. agar dapat dilewati manusia. Katakan saja padanya, jika batu keramat itu bakal kalian pakai untuk berbulan madu, batu itu mesti dikerjakan dalam kurun waktu 3 hari dan ditempatkan di pesisir pantai. Bukankah prasyarat itu begitu gampang dikerjakan oleh Pangeran Chunihin? Dengan melubangi batu keramat, setengah dari kekuatan Pangeran Chunihin akan hilang. Sesudah kesaktian Pangeran Chunihin hilang, hamba yang akan meneruskan gagasan ini.
0: Mendengar keterangan dari Ki Pandé, Putri Arum pada akhirnya menyepakati saran itu. Ki Pandé mengajak Putri Arum ke rumahnya. Rumah Ki Pandé begitu jauh. Putri Arum yang tidak biasa jalan jauh terlihat begitu kelelahan. Sehingga ketika tiba di rumahnya Ki Pandé, Putri Arum jatuh pingsan di atas satu batu. Salah seorang sesepuh kampung menyampaikan kalau Putri Arum dapat selekasnya sadar jika minum air gunung yang memancar lewat batu cadas. Sebagian masyarakat segera mencari sumber air itu. Keajaiban pun terjadi. Sesudah meminum air yang datang dari batu cadas, Putri Arum segera sadarkan diri.
2: Aku di mana? Aku di mana ini? Dan kenapa aku? Apa yang terjadi pada diriku? Di mana ini aku? Di mana?
5: Tenanglah Putri. Saat ini Putri sudah berada di rumahku. Tadi Putri pingsan sangat begitu lama. Dan setelah meminum air gunung yang memancar lewat batu cadas, Putri langsung sadarkan diri. Untuk sementara, Putri tinggallah di sini.
0: Sementara itu, Ki Pandé mulai repot membuat satu gelang yang begitu besar dipakai untuk menghancurkan kesaktian Pangeran Chunihin. Gelang itu akan dibuat sebesar batu keramat jika Pangeran Chunihin hingga melewatinya. Jadi, semua kesaktiannya akan hilang dalam waktu relatif cepat. Tidak lama kemudian, Pangeran Chunihin menemukan Putri Arum dan memaksanya untuk menikah dengannya.
3: Putri, mau tidak mau, kamu harus menikah saat ini denganku.
2: Baiklah, aku akan menikah denganmu dengan satu syarat. Kamu harus bisa melubangi batu keramat agar dapat dilewati manusia dengan waktu selama 3 hari.
3: Hanya itu persyaratannya. Apa ada yang lebih susah lagi? Untukku, persyaratan seperti itu terlalu mudah, Putri. Baiklah, akan kupenuhi persyaratan.
0: Putri Arum mulai gelisah. Ketika Pangeran Chunihin dengan begitu gampang menyelesaikan persyaratannya, pada akhirnya Ki Pandé menyuruh Putri Arum untuk ajukan kriteria kedua, yakni Pangeran Chunihin harus melalui lubang batu keramat itu. Sesaat, Ki Pandé telah menempatkan gelang sakti buatannya pada lubang batu itu.
3: Mana janjimu, Putri Arum? Saya sudah berhasil melubangi batu keramat itu dengan kurun waktu 3 hari. Sekarang, kamu harus menikah denganku.
2: Sebentar, Pangeran. Saya ingin Pangeran melalui lubang batu keramat itu.
3: Kamu ada-ada saja, Putri. Hanya melewati lubang itu saja, kamu jadikan syarat. Apa susahnya? Hanya tinggal melewatinya saja, mudah sekali.
0: Dengan begitu angkuh, Pangeran Chunihin melakukan persyaratan kedua yang diserahkan Putri Cadasari. Dalam waktu relatif cepat, sesudah melalui lubang batu itu, Pangeran Chunihin kehilangan kesaktiannya dan beralih jadi seorang lelaki tua. Dan Ki Pandey juga beralih jadi bentuk aslinya. Melihat peristiwa itu membuat Putri Arum begitu kebingungan. Pada akhirnya, Ki Pandey juga menerangkan kejahatan Pangeran Chunihin dan ia beralih jadi lelaki tua yang berkulit legam. Putri Arum begitu berterima kasih lantaran sudah menyelamatkannya dari Pangeran Chunihin. Mereka juga pada akhirnya menikah dan hidup begitu bahagia.
6: Mini drama asal-usul Kota Pandeglang diperankan oleh Teater Angkasa RRI Bandung. Nia Yunia sebagai Putri Arum, Agus Super sebagai Pangeran Chunihin, Uwep Rukanda sebagai Pangeran Sae Bagus Lana, dan Ki Pandey, Agus Setiawan sebagai guru, narator Rosyanti Mustika. Naskah oleh Nia Yunia dan teknik montase oleh Agus Supriyawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, empang di laukan cerah di tiiran, tepang di na acara sisiniran. Sim kuring mang web nyarangan kaum dangu di na acara sisiniran. Mengi ye pamugi sadayana toleh aya dina ginanjar kauli jengan sehat sagala rupina. Karesan di lentel telepon parantos aya Abah Janggot, orang sami-sami sisiniran nih nawang iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, kumaha damang Abah.
1: Alhamdulillah, sawalana kumaha Mang Web.
0: Nuju saya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah. Ayeuna teh tahun anyar Islam yang web.
0: Tahun anyar Islam nanging da Mang Web teh lagi nuju Baluweng ieu teh murang kali bade lebes sekolah teh. Nuju
1: SMP.
0: Ka SMA ieu teh.
1: Ka SMA.
0: Muhun.
1: Geun we Mang Web sing sabar sing aya rezeki na Mang Web.
0: Eta pangpangna mah ieu pan pabaliut teh PCMB.
1: Nya sing aya rezeki na we.
0: Teu acan katampi ieu teh aduh ampun. Nya. Nah, urang hiburan ngalangkungan sisiniran.
1: Urang hiburan we, ieu mah keneng ke ku urang tu maritis medina ieu dina rarakitan nya.
0: Tah eta.
1: Ayeuna mah urang tamat keneh ku Abah.
0: Mohon Islamnya. Leres eta.
1: Gerak ieu urang ngawitan Mang Web.
0: Mangga.
1: Ayeuna karesan tanggal hiji Muharram
0: pan. Muhun. Nincak. Nah,
1: gerak ieu Mang Web putrat kotet Abah Janggot ye.
0: Cing ah.
1: Ranca manyar lembur salam.
0: Muhun.
1: Kacirata pasir hayam.
0: Ari kitu.
1: Tahun anyar umat Islam.
0: Kumaha Bah?
1: Nya eta

0: amin.
1: Di Cidaun ka Cidaman.
0: Lajeng
1: dianterkeun ku biada.
0: Uluh.
1: Dina taun anu anyar. Tingkatkeun amal ibadah.
0: Ah, eta laras.
1: Di Cidaun ka Cimawat.
0: Aduh.
1: Sukarasa tegal ilang.
0: Nuhun.
1: Dina taun nu kaliwat.
0: Kumaha tah?
1: Rumah sacandaek salat. Siga stepot.
0: Nya kumaha kitu?
1: Ka Cidaun rancamanya. Di saat ka Tegal ilat.
0: Uluh.
1: Dina taun anu anyar.
0: Kumaha tah, cing?
1: Niat rek ngadegeun salat.
0: Nya atuh.
1: Ka Cidaun jalan salam. Cidaleg keras katongo.
0: Uluh.
1: Dina taun anyar Islam.
0: Kumaha kitu?
1: Sing panceg iman ka Allah.
0: Ah, eta laras.
1: Etanya. Nya. Di Cidaun ka Cidamar. Lemur salam suka haji. Dina taun anu anyar.
0: Iya.
1: Umat Islam singa hiji.
0: Nah hiji atau sabengketan ah.
1: Ulah paburencanya.
0: Ulah atuh.
1: Kacantigi rancamanya. Lemur salam di panjunan. Pamugi di tahun anyar. Umat Islam sauyunan.
0: Sauyunan gotong royong ah.
1: Rancamanya ka panjunan.
0: Nya.
1: Pageningan kisalada.
0: Salajengna.
1: Taun anyar sauyunan.
0: Kumaha kitu?
1: Sili elingan ibadah.
0: Nya atuh.
1: Ti taun karancamanya.
0: Lajeng.
1: Kasardah jalan Sigebar.
0: Uluh.
1: Dina taun anu anyar.
0: Kumaha tah?
1: Ibadah kedah sing sabar.
0: Sing sabar ibadah.
1: Rancamanya lemur salam. Turunkeun di jalan Tipar.
0: Ulu.
1: Taun anyar umat Islam.
0: Kumaha.
1: Seueurkeun urang istighfar.
0: Ah, eta kan tenang.
1: Etanya kacidamar cisalada.
0: Lajeng.
1: Tegalega kacirat.
0: Ulu.
1: Taun anyar aribadah.
0: Naha.
1: Bekal jaga di akhirat.
0: Ah, minari bekal orang mah.
1: Di tahun kapasir salam. Jalan ka tongoh. Jalan tongoh ka murugu. Dina tahun anu anyar.
0: Kumaha tah.
1: Taat ka Allah ka Rasul.
0: Beres atuh kedah.
1: Keci daun lemur manyar. Ka tongoh ka cidurian.
0: Nya.
1: Tahun anyar umat Islam.
0: Kumaha.
1: Allah keras ngaridgian.
0: Amin, amin, amin.
1: Itunya.
0: Amin.
1: Tah, ayo nama mang web.
0: Kumaha.
1: Ke ulang-ulang sili tema manya.
0: Nya atuh.
1: Iya, iya, iya. Kena haba teh ye.
0: Cok.
1: Ieu mah judulna Garuda Pancasila.
0: Mang Allah, web. Garuda Pancasila.
1: Garuda Pancasila nya. Tadi mah tahun anyar ayeuna mah Garuda Pancasila ye.
0: Sae.
1: Dijaga kaci walini. Pasir Cina kaci sela. Dina tanggal 1 Juni. Nulahirna Pancasila. Di Cikuda kaci sela. Jalan Cigereung Jalan Gereung Sukarasa. Nah Garuda Pancasila. Gagah sinareng perkasa.
0: Gening.
1: Kasagara Ganaria.
0: Nuhun.
1: Kapasar Jalan Cisela. Nagara Indonesia.
0: Kumaha.
1: Dadasarna Pancasila.
0: Eta leres.
1: Tici kuda rekapila.
0: Nya.
1: Ibu Edah mang jajapkeun.
0: Uluh.
1: Nagaruda Pancasila.
0: Kumaha.
1: Anu kedah diamalkeun. Ya,
0: kan tenan kulan.
1: Kadarmaga Ganaria.
0: Ulu.
1: Kacisela Sukarama.
0: Salajengna.
1: Kawarga Indonesia.
0: Kumaha tah?
1: Pancasila nu utama.
0: Nu utama Pancasila.
1: Kacamara Batavia. Cikuda Jalan Cisela.
0: Ulu.

0: Oh.
1: Negara Indonesia.
0: Kumaha Indonesia?
1: Ku Garuda Pancasila.
0: Nya Garuda Pancasila lambang.
1: Pisurupan Cisalada.
0: Nya
1: Sibiana Kacisela.
0: Waluh.
1: Kairupan jeung ibadah.
0: Heeh.
1: Aya dina Pancasila.
0: Aya.
1: Hayanya
0: aya kumpit
1: Kacisela. Ganaria Citaraju.
0: Lajeng
1: ku Garuda Pancasila.
0: Kumaha ta?
1: Indonesia teh maju.
0: Maju. Aluh.
1: Di Ganaria Katangeung. Di Cikuda. Cikuda Jalan Cisela.
0: Uluh.
1: Indonesia sing langgeng.
0: Kumaha ta?
1: Ku Garuda Pancasila.
0: Eta di ayomi.
1: Dianterkeun ka Cisela. Sejanten kasih waruga nunyiptakeun Pancasila. Sing janten ahli sawarga. Tah ieu mah urang gamekeun jarang urang tumaritis.
0: Kumaha ramena?
1: Wa semarnya kana tong dua kali ayeuna sakali lebetnya. Ayeuna urang rarakitan mang weh. Sok siap wa semar.
0: Sok kadieu.
1: Kang Epot, Kang Uu, Kang Arengnya.
0: Gitu.
1: Ieu mah rakitan ye. Pami bade kapuranga.
0: Muhun.
1: Niatna meser sajadah.
0: Hari kitu
1: pami bade rumah tangga.
0: Kumaha tah?
1: Niatna seja ibadah.
0: Nya ibadah.
1: Sok bade dibales ayeuna.
0: Teu acan atuh da milarian heula.
1: Upami kalegok walu.
0: Nya.
1: Diparentah ku Maikah.
0: Uluh.
1: Upami atos marampuh.
0: Kumaha eta?
1: Diparentah kedah nikah.
0: Eta.
1: Kunaon teu ka Maikah? Teu taat ka aki uloh. Kunaon teu daek nikah?
0: Ari kitu?
1: Teu taat ka Gusti Allah. Sok bari dibalas.
0: Ka Jogja rek meuli gula sabab butuh keur ngabubur. Bahagia lin kuloba tapi ku rasa syukur. Aduh. Tebis sugan teh ku kupu muntir ari pek teh kalakai murag. Sugan teh ngeluh keur jikir si horeng teh ngacai ngeclak. Aduh, yang ngacai ngeclak deh gitunya. Di kucuran kumang uya, kamari poe jumaah, syukuran naonu aya ciri jalma nu kona'ah.
1: Tah, gitu.
0: Aduh, aya deui nya.
1: Tah.
0: Meuli sarimi di kuah, dipasakna ujung semah. Mun jalmi anu kona'ah jauh tina sifat sumya. Aduh. Dina rantang aya pare jeung salak meunang pamere kana hutang hare-hare meuli seblak unggal poe. Aduh eta aya aya mangga bah.
1: Upami rek ka Cibodo.
0: Nya.
1: Mangkade ka Cigonewa.
0: Uluh.
1: Upami milari jodoh.
0: Kumaha tah?
1: Mangkade istri soleha.
0: Istri soleha atuh.
1: Ulah lami di lolohan.
0: Ulah.
1: Teu aya nu ngintun seupan. Ulah lami lelengohan.
0: Kumaha kitu?
1: Teu aya anu ngekepan.
0: Ah, eta. Aduh.
1: Kamana rek meuli kado?
0: Kamana?
1: Sugan aya mang meserkeun.
0: Ari kitu.
1: Kamana milari jodoh? Sugan aya nu daekeun sok
0: pasibaseuna. Aya kene ye kitu nya. Aduh, mana nya? Aduh, mana?
1: Ngaramekeun euy mah.
0: Ah, teu aya ieu nya. Aya ge Bang Emok. Aduh, ampun.
1: Nya keun wae sok naon lah.
0: Mencit meri dinarakit baju dulag ku blekok Dari nyeriku penyakit di udang-udangku bang emok. Dah jar coba. Aduh, ampun. Aduh, ampun yang aya bang emok deh.
1: Iya bang emok.
0: Meser kujang meniloba timang yana sareng linggis keur bujang hayang karana ayeuna hayang kanu geulis. Ayang ka gadis maksudna mah ya aduh ampun.
1: Tupa Ilham nuju manco di Sumatera Selatan tuh.
0: Kabita ku jamu air ubar keur nu nyeri tuur. Itu mata jadi GR ku mabajikan anu batur. Halo, ampun. Halo. Wah Semar itu malu si bapaknya.
1: Mamaan di Australia manco itu.
0: Manco atuh. Manco. Ngangon meri sisi leuwi mawa sate eukeur bekal. Nu geus seuri bae deui sabari hate mudeng ke saha ta. Halo. Subuh-subuh nuang lontong. Puguh lontong di bawangan. Rusuh-rusuh tuang toong. Rusuh noong keberangan. Aduh. Iya nu turwisen atuh ieu mah nya. Aduh ampun.
1: Turwisen loh.
0: Aduh turwisen atuh. Aduh. Di wates jalan Malangbong. Imahna make pendopo. Pantes ngaran tuang toong hobina teh tumpa tempo. Aduh ieu mah turwisen deui atuh ieu mah. Ampun.
1: Wacemar atau
0: wacemar? Teu acan dia teh. Aduh. Aduh ayana. Tina, tina tangga katraskeun, kateraskeun kabaros rek naik kuda. Sumangga urang teraskeun carios anu katuna nu mana eta si bapa jol carios eta bararugu.
1: Teu barugu teuing.
0: Jol kana carios we aduh ampun.
1: Teu barugu teuing. Teu
0: barugu teuing nya kan mangga teh abah atuh ah.
1: Upami kalogok junti.
0: Muhun.
1: Tos pasti ka Pasir Jati.
0: Ari kitu.
1: Upami jodoh ti Gusti.
0: Tah.
1: Pos pasti istri sajati.
0: Nya tuh.
1: Mangka deh di muawana. Geningan loba nu mirit. Mangka deh istri ayeuna. Geningan ningali duit.
0: Alah eta.
1: Pamugi ka bojong rangkas. Geningan ini tisarda.
0: Uduh.
1: Pamugi jodoh pamungkas. Geningan rajin ibadah.
0: Ah, eta.
1: Ayeuna aya padula. Atos aya ngintun sepan. Ayeuna alhamdulillah. Atos aya nu ngekepan.
0: Alhamdulillah. Aduh.
1: Sok kang areng bade.
0: Aya yeuh.
1: Sok.
2: Hanya kal basa arisan. Neangan wae celilis. Pasti bakal seger pisan di sarengan kunu geulis.
0: Aduh eta geulis aduh hayang wae.
2: Mawa karung eusi hiris, wadahna eusi ciherang. Di saung sareng nu geulis wegah lamun arek mulang.
0: Aduh ampun eta.
1: Wegah hujan gede.
0: Jol di nu saung kuna naonan eta? Aduh. Dasar
1: sareng waya we.
0: Ya wae.
2: Nu moro jiga nu melang. Cenah waktos di Cianjur. Boro-boro palai mulang. Raos puguh silih banjur.
0: Aduh, silih banjur ku kanyaah, Reng.
1: Alah.
0: Aduh. Aduh ampun.
1: Rupa-rupa
0: pisan. Ajau.
1: Ajau.
0: Nya cai tiis di esan. Raosna mung tambah sirup. Abi niis ka pulesan. Iya parah. Aduh, mang abah di abah di bah.
1: Upami kalau kok kualu.
0: Hari kitu
1: engalkeun ka Sukahaji.
0: Uluh.
1: Upami atos marampu.
0: Muhun.
1: Engalkeun ibadah haji.
0: Tah kitu atunya.
1: Keur naon ka Cirata?
0: Keur naon?
1: Teu daek ka Sukahaji. Heeh. Keur naon seueur harta?
0: Hari kitu.
1: Teu daek ibadah haji.
0: Kitu nya.
1: Upami biasa ngaji.
0: Mm-hmm.
1: Diwajibkeun nempo sepuh.
0: Mm-hmm.
1: Upami ibadah haji.
0: Kumaha tah?
1: Diwajibkeun keur nu mampu.
0: Keur nu mampu.
1: Upami bade kasarda.
0: Mm-hmm.
1: Mangkade ka Cihampelas.
0: Uluh.
1: Upami bade ibadah.
0: Mm-hmm.
1: Mangkade kedasing ikhlas.
0: Ikhlas atuh.
1: Mengpeng aya urang lemur.
0: Ari kitu.
1: Engakeun yuka Cijaro.
0: Heeh.
1: Mengpeng aya jatah umur.
0: Kumaha tah?
1: Engakeun ibadah umroh.
0: Ibadah umroh oge.
1: Sok ayeuna ti Dewa Semar ku abah dipake di bagian di siniran yeuh.
0: Aduh, nepak sirah ni baluang, nyeri hate asa semplak, matak ulah hayang nyanung, hiji oge tacan beak. Nah, itu pak san urek nyanung. Ari bapak dahar toge ujung seblak make goreng dina jembung hiji ge can puguh beak batan gepeng malah kembung. Aduh bapak, aduh ampun. Nyak halimun luhureun gunung leuweungna leuweung tutupan ngalamun nu hayang nyanung baluweung teu kabiayaan ah na teh. Ieu mah aduh nyandung ieu mah ampun teuing ah.
2: Sari kaya kemang soca anu peot rek diala keur biaya atos aya nganu kolot henteu doa.
0: Aduh amun aya deui
1: eta kareng teh
0: nya aduh eta ngiluan cenah aduh kacipta cipta
1: ieu ke kareng ge
0: kumaha cing
1: itu saha gura biru
0: nya
1: giring eta dagang cireng
0: ulu
1: itu saha irung namru
0: alah
1: giring eta kang gareng
2: aduh eta keruing.
0: Ampun.
1: Gereareng
0: eta. Aduh. Aya si
1: Irung Namro, Pan.
0: Muhun aduh, ieu teh nya. Aya kene bah, mangga.
1: Ieu mah keur Wa Semar ye.
0: Cing, Wa Semar.
1: Itu saha kadunungan. Diningan bade ngalamar.
0: Uluh.
1: Itu saha kukuncungan. Diningan eta Wa Semar.
0: Wa Semar, aduh, ayanak.
1: Ayanak, anjau.
0: Aduh, apun. Anjau.
1: Airport, aya airport.
0: Aya, tuh, sing.
1: Itu sahalempang ngalet.
0: Mana?
1: Gening nu badai ngarepot.
0: Uluh.
1: Itu sahabereum beungeut.
0: Nu mana?
1: Gening nu pegekang cepot.
0: Aduh disebut pegek, udah bener. Udah bener itu pegek. Aduh.
1: Kerma burung sama pegek ya tuh dah.
0: Tadi dong pada dioperasi teh, meh mancung.
1: Ari kang uu ayah.
0: Ayah tuh.
1: Itu saha dagang kurung.
0: Nu mana bah?
1: Geningan urang sawala.
0: Alah.
1: Itu saha panjang irung.
0: Nu mana?
1: Geningan Akang Dawala.
0: Aduh, say. Aduh, eta aya si siniran. Ajo. Aya kabeh.
1: Aya si emak-emak Kang Cepot, aya.
0: Aya.
1: Majar teh ka Gunung Gelis.
0: Uluh, tuma.
1: Gening eta ti Saragen. Majar teh aya nu gelis.
0: Mm-mm.
1: Gening eta si Tirage. Atau watumare.
0: Aduh.
1: Atau watumare.
0: Oh, disebut ini.
1: Atau watumare. Nah, ieu mah pamang urang-urang kana wawangsalannya.
0: Nuhun.
1: Aya keneh waktos da nya.
0: Nuhun sok wawangsalan siapkeun.
1: Kadal gede di muara.
0: Kadal gede di muara.
1: Iya, bisi bahaya.
0: Buaya.
1: Buayanya.
0: Eta mah.
1: Eta mah wawangsalan ka pungkur ya, eta mah. Buah kawung ruruntuyan. Muruluk cipanon biji.
0: Ah, caruruk eta mah.
1: Caruruknya.
0: Caruruk eta mah.
1: Siga kuda papasangan. Siga muning rarakitan.
0: Iya, eta sarakitnya.
1: Naonnya?
0: Naon eta?
1: Siga kuda papasangan.
0: Muning.
1: Siga muning rarakitan.
0: Kebo.
1: Sauyunan. Apaan siga siga kuda papasangan.
0: Sauyunan.
1: Siga muning rarakitan sauyunannya.
0: Muhun.
1: Gerhirup di gedong sigrong.
0: Nya.
1: Geus maot pada ngagotong.
0: Naon eta?
1: Gerhirup di gedong sigrong.
0: Sigrong.
1: Geus maot pada ngagotong.
0: Layon.
1: Nyangkerdong.
0: Nyangkerdong eta teh. Aduh, ampun dilap deui nya.
1: Teret-teret gelak gegerikan.
0: Nya.
1: Ngapung luhur ngawang-ngawang.
0: Elang heulang.
1: Heulangnya. Lamun ieu mah rumpak ka Abah ye.
0: Cing kumaha?
1: Keur ngurek eupan di ame.
0: Leu.
1: Digere kenur di pulut.
0: Belut.
1: Ngurek. Belutnya ngurek bak. Pan keur ngurek eupan di ame. Digere kenur di pulut. Belutnya.
0: Belut eta mah.
1: Di sawah osok ngaleor. Digebah kumang ojai.
0: Orai.
1: Orainya.
0: Orai.
1: Acrok-acrokan turuban. Karunya bisi kepencet.
0: Bancet.
1: Bancetnya.
0: Iya, bancet.
1: Ngarayat kun tersangka. Cai tisusukan muda.
0: Daun kadal.
1: Kadalnya. Meri epan kamang aca. Biasa minggu sok mancing.
0: Naon eta?
1: Upan.
0: Usep.
1: Biasa cacing atuh.
0: Oh, cacing.
1: Meuli upan ka Mang Aca. Biasa minggu sok mancing cacingnya. Rek tunggu pare di huma.
0: Nya.
1: Ditongoh meninga gunung.
0: Uluh. Naon tah?
1: Rek tunggu pare di huma.
0: Manuk.
1: Tongoh meninga gunung manuk.
0: Manuk. Aya Bang Ilham ieu saurang mah hatur nuhun cenah.
1: Bang Ilham di Sumatera Selatan.
0: Nuhun Kang Web ngadugikeun sindiran.
1: Nuhun mancok Pak Ilham dari Sumatera Selatan nya.
0: Kanggo Abah Jangot mudah-mudahan sing diparengan sehat walafiat.
1: Amin amin amin. Nuhun ka Pak Ilham nya.
0: Nuhun.
1: Lajeng kanca sareng Pusulaiman di Sumatera Selatan nya.
0: Lajeng di ba.
1: Di walungan osok loba. Lamun aya urang tewak.
0: Bayawak.
1: Bayawaknya. Tebetaheun dina rungkun. Dina galeng sok ngajentul.
0: Kuntul.
1: Kuntul bisaan eta ngajawabna saha eta.
0: Aduh duka saha eta teh.
1: Tah ieu mah nu baheula ieu.
0: Nu baheula cing.
1: Manuk anu bisa joget. Atau seueur nu narawis.
0: Kiciwis, waliwis.
1: Manuk anu bisa joget.
0: Naonnya?
1: Atau seueur anu nawis anis.
0: Oh, anisnya.
1: Anis mun sok joget apa?
0: Anisnya.
1: Sato nu loba sukuna. Di pikiran darah tinggi.
0: Tinggi.
1: Titinggi
0: bisa aneh. Titinggi itu.
1: Bisa aneh, bisa aneh.
0: Aduh, ampun.
1: Sato ningalkeun blong, nah.
0: Nye.
1: Ngagulung anu ningali.
0: Naon tanya. Surili.
1: Sato ningalkeun blong, nah. Ngagulung anu ningali.
0: Naon eta? Agulung anu ningali.
1: Sato ningalkeun belangna.
0: Maung.
1: Maungnya.
0: Maungnya maung.
1: Maung.
0: Iya.
1: Beurahna sok ngamaotkeun. Paturay jeung kulawarga.
0: Aduh, naon tanya?
1: Beurahna.
0: Oh, kobra. Kobra.
1: Oray.
0: Oray kobra.
1: Geudeuk oray kobra, oray naonnya?
0: Oraynya.
1: Aya jelema sok cicing. Kaya sasaha di paling.
0: Nyap maling eta mah tuh.
1: Aya jelema sok cicing. Kaya sasaha di paling ucing.
0: Ucing aduh.
1: Aya jelema sok cicing.
0: Cicing ya.
1: Kaya sasaha di paling ucingnya.
0: Ucing eta mah kitu ucing mah sok.
1: Parete rawing ku manuk.
0: Uluh.
1: Menirikit di narungkun.
0: Piit.
1: Piit. Halus. Bisa. Sato nubulunga seket.
0: Aluh. Iya mah.
1: Lamun ayah urang canak.
0: Ya lanak. Itu mulah.
1: Lanaknya. Sato ningalkan gadingna. Kanaga na menigaga.
0: Gajah.
1: Gajahnya. Ayah kene waktos.
0: Atau sakali deh.
1: Nya. Atau sakitunya.
0: Atau sakitunya mohon lah, mohon.
1: Atau sakitu.
0: Sakitu.
1: Anu pamungkas nama kaci batu naik angkot.
0: Mohon.
1: Kaci saranten jalana.
0: Nya.
1: Sakitu ti abah jangot.
0: Mohon.
1: Apunten kasadayana.
0: Sami nya. Bah.
1: Mangwepo. Tiang asa kaci kelep.
0: Ari kitu.
1: Ngaliwat kapasir Cina.
0: Nya.
1: Kapangarsa mangwep. Sing sehat seurizkina.
0: Do anu sami kanggo abah.
1: Atuh mang we pada ngalebetkeun putra ka SMP SMA.
0: SMA.
1: Ka SMA sing dilancarkeun.
0: Amin, amin, amin.
1: Sagarupana atuh murang kalihna. Isi pamaget.
0: Pamaget.
1: Pamaget mugi putra mang we sing solehnya.
0: Amin, amin, amin.
1: Sing katampi di SMA mana waenya
0: di
1: Mang Wetnya.
0: Muhun eta.
1: Kitu we Mang Wetnya da ayeuna teh nuju musim Mang Wetnya.
0: Muhun.
1: Mun kitu we atuh nuhun Mang Wet.
0: Sami-sami bae, sami-sami.
1: Mugi sisiniran urang teh sing janten ama ibadahnya.
0: Tah eta.
1: Katampi ku kaum dangu kunu tebih kunu caketnya.
0: Heeh.
1: Apaan mamaan ge ti Ustari Manco?
0: Manco anjeunna.
1: Dan Pak Ilham ti Sumatera Selatan Manconya.
0: Manco.
1: Atuh Pak Banteng di Surabaya Manconya.
0: Manco.
1: Haturun Mang We.
0: Sami-sami, Ba.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana geningan parantos kasangakeun sisiniran hatur nuhun bah nya pamugi abah sehat salawasna anu ngupingkeun ana oge sararehat aya Bang Hirham aya Mamahan kumis sadayana anu kersan dina wengi ieu manco dina radio na sewang-sewangan sanestu sejak kadano artosna tacan sayogi sanes mangwep kirang sono waktosna parantos dugi cak.

program Mapat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna, program padat karya di Kota Bandung tareka dina ngungkulan tuna karya. Pak Jatinangor dipinuhan ku wisatawan nalika pare sakola jeung pare taun anyar Islam hiji Muharram 1448 Hijriah. Kaumdangu wartos lengkapna dibaca ku Simkuring we Prukanda.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
5: Rompat, suara budaya Bandung.
6: Hariring peuting,

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu hanjak kalpisan waktosna teu nya kapan urang pungkas wae kuliang leang engkeri sapalantos na leang-leang urang teraskeun kana warung pojok dipungkas ku geuntes peuting saketenan sim kuring mang wae pulur pamit unur sanes punungan gejat sanes tepayan nanging kasapuku tu ka pungkas ku mangsa cag permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana tepang deui dina acara anu maneh tur matuti propat Suara Budaya Bandung galangkungan acara Warung Pojok. Sapertos biasa sim kuring oge Mang Ohim, Mang Kawi, hadir. Kalayan Mang Agus Super.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu teh karasan dina wengi ieu teh urang ngeraskeun pengennya hanca garapan urang episode kedua ngeunaan imah khusus lalakon Mang Agus Super.
2: Jadi lalakon ka luar negeri.
0: Nah, ngamancanagara
1: gitu. Nah, bet bisa gitu.
0: Nah, gitu.
1: Tina kenang kusabab merenan jago ngenangna jadi bisa ka luar negeri.
0: Terus Mang Web oge istiqomahna eta padamelan. Nya istiqomah anjeunna mah ti SD, di SMP, duika, sakola seni, tuk dugika ngamancanagara, nah tetep dina
1: ngaliwatan,
0: kenang.
1: Jadi perantaraan kenang
0: bisa. Kenang,
1: kan seurnya, aya nu perantaraan
0: suling.
2: Oh iya.
1: Kang Nang
2: Kacapi,
1: aya. Ngaliwatan Kacapi,
2: aya. Lewat Dalang.
0: Dalang, aya.
1: Dalang, aya
0: tetep. Ternyata, aya.
2: Aya.
0: Ngamancanagara teh tina seni mah, da sanes tina politik wae. Justru dina seni nu lo.
2: Pan kuringnya geus ka luar negeri, cekek. Gitu.
0: Pan kuring ge imah teh di luar nagre gitu.
1: Asal di jero nagre kene eta.
0: Tah, cing kumaha Mang Wim ayeuna urang
2: ka luar negeri nu asli ya.
0: Urang takon we langsung Mang Agus.
2: Tah, Mang.
1: Kumaha
2: gitu, kumaha lalakon eta ngendang teh tanya.
1: Iya.
2: Gitu. Ka mana wae?
1: Tah. Geus nepi ka mana?
3: Alhamdulillah ya teh nya upami teh mah ngudag perjalanan ka luar negeri. Non teh pengalaman ka luar negeri.
2: Nu pertama ditincak.
3: Tah, nu pertama mah nya nu kahiji teh nu pertama teh sami sanu nu kahiji.
0: Nu ngawitan.
1: Pattaya
0: teh. Nu munggaran.
3: Ka Thailand da ka Pattaya. Anu kadua ka Amerika. Nya intina mah panggenan lah opat benua, lima benua ari dunia teh.
2: Lima
3: benua toska tincak
0: alhamdulillah lima benua teh aya nu ka tincak Mang Kawi naon nu geus ieu lima benua anu geus tincak naon nu
1: log bener da mah dikotom
0: aduh
1: dikotom
0: di mana metik
2: estak
1: anu anu gitu
0: tai kotok tai muning
1: tai hayam wah serakan
3: ieu teh ieu teh naon batu ali heran
1: nah ari leye teh panjeneng batu ali
3: eta dikotok dipincak nah
0: neme keneh neme dikotok abdi mana nincak teh ieu mah lima benua aduh
3: alhamdulillah Mang Uwe
1: ngantak kutub lu acan teh sigana
0: kenapa ge leye kutub mah
3: ka daerah kutub ge anu istilahna mah mana Finlandia gitu nanya daerah-daerah kutub
2: aya semi-semi kana aya musim dingin aja
3: eta aya alhamdulillah perantos
0: aya
3: nincak adinya deui gitu
2: Mang geola Mang anu nincak pertama kan eta ka Pattaya.
3: Pattaya.
2: Tak itu pak magelar kenaon tak, mang mah puguh ngendang gitu. Itu teh,
0: ngendang ngumpul.
3: Kahiji panggilan misi urang teh Jawa Barat, inti nama perwakilan Indonesia diwakilan ku Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
3: Jadi kesenian Jawa Barat minton di Pattaya, gitu. Dina harita tahun seharita teh tahun 82 teh. Tah tidinya, naon teh? Nah, tahun 82 salah.
1: Asal 80.
3: 88. Nah, hari tadi dinya gitu. Jadi minton kan segala rupi anu kesenian unggulan Jawa Barat. Jaipongan, tembang Sunda, tari klasik, tari Merak. Aduh, eta teh luar biasa nu kitu teh. Mamawas teh tembang Sunda terus Kawi, terus aya wayang golek lah kilasan gitu. Jadi segala rupi anu perwakilan mung teu sadayana da pamirsa. Eta mah anu unggulan.
1: Sabeseun geus kana teh nya.
3: Aya 30 jalmi mah panginten sareng gamelanana sareng jalmina. 30 urang sabono royot sareng guru juga lah kaditu.
1: Jadi alat-alat masalahna apaan?
3: Sareng alat-alat komplit di urang.
1: Bino berarti
0: sadaya.
1: Eta kapal bino berarti
3: pesawat. Eta mah sakandana sareng kargo gamelan.
1: Tapi itu di charter teh sapatalah.
3: Nya wayah.
0: Emang main teh aya gamelan di ditu?
3: Teu aya, mage kedah khusus eta mah kana urang Jawa Barat, kesenian Jawa Barat teu aya.
2: Tah eta di Pattaya eta teh di Indonesia teh khusus Indonesia unggul atau di
3: eta teh nguriling perwakilan Indonesia diwakilan ku Jawa Barat
0: heula
3: beras aya anu ti Malaysia, magelanana naon pan tiap-tiap nagara mintonkeun di Pattaya.
0: Festival gitu.
3: Festival jadi ngamen ASEAN. ASEAN, negara ASEAN, ASEAN Tourist Forum. Negara-negara ASEAN,
1: Tourist Forum negara-negara ASEAN.
3: Naon unggulan anak kesenian dininya dipinton gitu.
2: Mang gitu. Para di Pattaya mah
3: garilis. Mah kumaha mah.
0: Kasohor, kasohornya. Kasohor eta teh loba anu kasebutna istilah teh jadi-jadian. Nah bener eta teh.
2: Cing, ieu mah di luar heula eta tapi.
3: Eta mah dina lolongkrang sada acana minton di panggung, sok aya jalan-jalan. Apaan penasaran urang teh? Kumaha di pantai? Apaan caket pantai di dunia teh?
2: Pantai Pattaya.
3: Casonal pisan sadunya gitu. Numargi di dunia terus kolaborasi. Seseurna teh urang bule. Anu memang resep ka naon teh istilahna teh? Resep healing lamun teh mah healing.
0: Oh, ayeuna mah
3: aya zaman healing gitu.
1: Healing ku aing.
0: Maksudna ge aya healingnya.
3: Ya kitu. Rupi-rupi di ditu mah. Janten urang teh ari teu katinggal pirahku nya. Teu ditinggal pirahku.
0: Da eta lebah.
3: Apa di pantai mah
2: gitu. Teu ditinggal pirahku da loba nu dipikirin.
0: Pirahku kudu mangpeunan beungeut ku saweuy.
3: Sagala rupa oge memang kitu aneh panang kebiasaan budaya di urang mah kieu di Indonesia mah di Jawa Barat mah kieu. Tata nah somea hade kasemah itu teh tata kramana aya di ditu mah geuningan aduh rupa-rupa
0: tapi nama semangat teu tetekanan abeuh.
3: Ya, janten aya angin segar.
0: Cikana mah aya leungeun mah kana kenang, kan duka iso cana ka mana gitu.
3: Terutama ke penontonna. Deuh.
2: Mah eta sambutan penontonna.
3: Ya pasti aneh heuh.
0: Antusiasna gitu.
3: Anu namina
2: harita
3: nya. Nya kana seniman mah aduh. Ngobrol teh urang teh asa artis gitu. Padahal panayagan.
0: Aya di luar negeri mah artis.
3: Artis
0: teh. Lain artis nungus terwano gitu. Urang teh artis kan teu payu urang
3: mah. Kapan di urang mah seniman teh tukang kecrek.
0: Ya.
3: Tukang kecrek tapi datang ka ditu mah ulah nyebat tukang kecrek.
0: Ya.
3: Perkusi.
0: Oh,
3: keren.
0: Jadi tukang kecrek cek
3: hargaan gitu.
0: Keamanan, satpam, security.
3: Eta keneh.
0: Eta keneh gitu.
3: Alhamdulillah janten nami semangat nami pengalaman. Oh, geuningan kitu. Lingkungan masyarakatna apresiatorna upami teh penonton benten jeung diurang
0: tah kumaha di ditu
3: ari di ditu mah janten nya tapi rada ASEAN keneh nya
0: benten Melayu lah
3: mung janten campur jeung orang-orang
0: biasa teh kaos urang misalkan kan jaipongan tah
3: nya
0: jaiponganna ngarigel teh sarua kaos di urang
3: nya apan aya workshop teh selain pertunjukan ke manehna ge mempelajari kumaha sih eta teh jaipongan teh
0: di bejaan gitu
3: sosial dance teh lamun teh mah gitu pertari pergaulan
2: jadi lamun seni jaipongan keur manggung teh kumaha teh penonton
3: gitu lamun urang mah dansa lamun urang mah teh urang barat mah aya dansa
0: berarti diajak eta teh diajak
3: urang
0: aya dilatih
3: aya dilatihna aya waktu-waktu anu tos beres pertunjukan manehna hayang mempelajari kumaha tarian pasangan teh anu pamegat sareng nu istri lah gitu. Dina ketuk tilu pan aya tari penari pamegat penari istri pasangan. Eta geura resepeun.
0: Aya budaya nyawer aya di itu.
3: Aya.
0: Anu nari geuna sok disawer.
3: Oh, kitu.
0: Aya
3: nyawer mah gitu. Eta mah
1: kan sigana di urang moal disawer.
3: Request lagu
1: heureuna. Paling request
3: lagu.
1: Tapi arapaleun kitu
3: lamun urang. Lamun mor teh meureunna deui
0: gitu. Bahasa Inggris ieu mah.
3: Bakat yang kuresep gitu. Urang teh rek ngeusan ya geus rek tatalu rek jiro rek balik lah
1: cepat ditutup
3: putunya. Ditutup mor karep lo nah, berarti kata minta tambahan di kacing cirining manehanana suka resep
2: di rumah makan Padang mah saya nurutan orang luar di mor tengartieun
3: mah naon gitu
2: ditanya mau tambah air teh cenah ge maksudnya orang teh tambah
0: nasi gitu nya mor
3: emo
0: gitu. Mor teh naon itu
3: mor
2: nambah
3: nambah
0: bahasa Inggrisnya itu
3: nya
0: gitu
1: dei
2: nah
0: ai di urang mah ngus gitu
2: nya gitu mang tah terus eta Pattaya
3: nya
2: cing di Amerika kumaha?
3: Ah, komo di Amerika mah pan eta mah lain ASEAN deui, eta mah
4: Amerikanya.
3: Tos urang bule
0: jadi,
3: memang.
0: Jadi eta mah geus ka benua benua
3: benua Amerika.
0: Benua na geus beda deui.
4: Nah, eta dinamisi sarua eta ge misi
3: Indonesia. Misi budaya oge eta mah kerja sama Indonesia Amerika Serikat kias.
4: Iya,
3: kerja sama kita mah di widang nya kagereng kedukaan cara pamarentahan urang.
4: Jadi penonton age lain-lain urang-urang. Anu ayat di itu lain,
3: urang
4: tapi urang itu
3: boleh wungkul, boleh wungkul.
4: Tah beda ya,
3: berarti. Beda, anu nonton nanti, aduh, dah iya mah asa ke luar negeri nate. Ya, hari jeng urang ASEAN mah hampir sa banget jeng urang. Gitu. Hari
0: sawo matang lah sarua.
3: Sarua,
4: gitu. Sarua hidung.
2: Di gedung atau di luar gitu atau panggung?
3: Ayah nu di gedung, ayah nu di indoor, sarang nu di outdoor. Tah ngan mungteun mah door to door mah henteu gitu eta mah enten eta mah itu
2: mang web eta mah
3: mang web
4: eta mah mang web eta mah eta mah mesti kana door to door eta mah
0: isi mangan door
2: to door oi dari mawa mah
0: maaf gitu
3: janten asa ka luar negeri eta mah upami urang anu nemean ka luar negeri lah upami eta ninggal urang bola eta karaos pisan atuh ka luar negeri sanes nonton na TV wungkul film gitu pan ieu mah jeung kenyataanana jeung cuacana di ditu jeung kebiasaanana urang ditu tapi
0: biasana mah kan nabeuh urusanna jeung kadaharan
3: nya
0: kadaharan di Pattaya naon
4: ehna bet Pattaya di Amerika ieu
0: oh geus Amerika Amerika
3: Pattaya mah teu jauh ASEAN lah kita aya
0: bae Amerika
3: aya
0: Amerika asup teh kana
4: lodeh aya
3: beda
0: tah katuangan aku mah
3: nya campur lamun teh mah aya komunitas urang Indonesia pasti weh aya sangu gitu ari kebiasaan urang ditu mah urang boleh nya pangenten kana roti kana keju weh nu karitu
2: lain keju mah
4: hot-hot nu kitu
3: nya urang oge paksa sapros kadaharan oge okay, kitunya yeah. Seniman di pasihan naon teh ngaranna konsumsi nu karaitu nya urang ge naon teh teu biasa oge okay, jangan maksakeun upami teh kitu panganten engkena teh urang mah
0: gitu mah
3: urang suka
0: bisa nyaku
2: eta kumaha mah pan di ditu beda ya kadaharanana nya mang di dieu lamun can ngadahar sangu teh can makan bener urang mah nya gitu lapar eta kumaha di
0: pasti neneng sangu kene
3: nya tah kitu tepekeun ka mamawa naon teh lamun urang mah magic jar gitu para kieu eta teh ku lantaran urang hayang
4: ngadahar sangu
3: ca jeung hayang aya sangu gitu kajeting tapi aya toko ASEAN toko beas jadi urang teh lamun aya naon teh ku kapanitia di ditu teh hoyong ya hayang katuangan dia ayan teh masar beas aya gitu
4: ataupun gitu bisa ngaliwat
0: bisa tapi ka aya caritana eta mah di Amerika teh aya sosok dit ya nan warung Asia nya Asia aya gudeg didinya teh gudeg ya anu datang teh orang Jogja orang Jogja kan resepnya gudegnya, mana teh? Ini gudeg bun cukurang sabarahan sekian lah.
3: Hargana.
0: Hargana, ayo cukur itu teh. Ini mah bagus bun cukurang mah gudeg na.
3: Paling
0: iya, paling top lah. Top.
3: Iya,
0: ge nangka na teh menang impor.
3: Impor
4: di mana?
0: Di mana impor na? Di Yogyakarta
3: cendol. Ini atuh. Mau jauh di sini.
2: Dan asli Jogja.
0: Jauh-jauh ka dieu.
3: Enggak sia aya di ditu tong di ditu nya.
0: Gitu ka kitu lah.
3: Bakat tuing ku di ditu sagala aya.
4: Sagala aya. Tadi ditu eueuh tanggal nangka sih.
3: Tah anu kasiksa naon di ditu? Dalang. Lu upami teh mah mintonkeun wayang go. Teu aya tangka cau.
4: Ganti ku
0: berarti nu panjang
4: teh. Teu aya.
2: Jadi kunaon atuh mang eta teh? Ya
3: eta teh di akalan nahan naon siga steropom gitu lah supaya sah, bisa ya, nancep bayang gitu
0: ngan mau nancep jejeg ngerengsal gitu lah
3: di akalan
4: ayat ngegubrak gitu ya
3: dan kemudian terpaksa
0: cinta bari ngamrot
3: kadang pake cuman anak-anak steropom nanti bisa ada hari cawu mah serb dan kita ngebong cawu mah tapi itu pengalaman luar biasa gitu jadi orang kumaha sangkan tiasa minton kesenian wayang golek di ditu tapi di akalan alhamdulillah lancar lah
1: tapi nu penting nama beren apresiasi waktu ke harita tampil kumaha ta masyarakat di Amerika deh
3: nah justru
2: beda teh jeung urang gitu
3: tah penonton teh janten tartib urang ditu mah
4: keprokungkul
3: anu ngalaman abdi kealaman misalkan minton sanes di anu naon teh terbuka wae di gedung jadi penonton oge tingawitan TK misalkan anu barudak sakola SD lamun urang mah kitu si anjeuna teh nontonna teh dukeun ka sarigep gitu.
1: Serius.
3: Serius, janten aneh.
2: Apresiator gitu. Lah,
3: ngapresiasi teh laras-laras. Henteu yeah. Henteu gandeng penonton teh.
2: Jadi keproge aya aturanana.
3: Aya aturanana.
2: Urang mah jeraha we.
3: Bari urang mah kadang-kadang urang ke pertunjukan, ieu nyetel HP, nyetel naon
2: kadang-kadang. Anu bobogohan ya.
3: Anu brang-breng-brong teh macan anu ngobrol. Anu dagang rame kitu mah teng-teng-teng-teng. Ah, pokoknya mah krodit teh sora-sora anu pertunjukan jeung anu penonton teh gitu. Ari di ditu mah pan jempling alhamdulillah.
2: Aya anu dagang kacang-kacang-kacang-kacang gitu. Aya aya ditu.
3: Teu aya.
1: Gitu. Biasanya di urang mah di gedung suka aya tukang jualan anu asongan teh.
3: Janten.
2: Di
3: balon kumplit.
2: Kumplit di urang mah aya teh anu dagang
3: janten merenah,
4: merenah.
3: Di tempat ke, upami di lebet gedung teh aya tempatna khusus anu dagangna teh dagang kuliner di luar eta we gitu. Terus upami di outdoor di lapangan gitu. Diperenahkeun janten teu ngaganggu karena ya, pertunjukan
1: jadi, urang. Begitu asup ka gedung teh berarti jempling ya berarti.
3: Alhamdulillah jep, gitu. Sateu acan naon teh tartib lah intina mah gitu.
1: Tapi teh eta teh aya efek anu matak nervous meureun atawa grogi gitu kan.
3: Kebiasaan di urang memang urang mah biasana dilalajoan teh garaneng
1: di urang mah santai gitu.
3: Ari ditu mah urang teh asa dihargaan. Di ajeunan uluh bener. Jadi urang lagi karena mintaunkeunna teh waduh,
2: keluar aura
3: nya gitu.
1: Jadi sungguh-sungguh.
3: Di ajeunana teh asa di ajeunana teh. Bener gitu
2: ino. Teu ID itu disebut mang teh kan di urang mana ya teh? Mang, mang.
3: Seniman.
2: Nya
3: ya, ari secara ieu mah urang teh erek anu namina tukeunna teh seniman tradisional erek namina tukang band, tukang naon ngaranna teh seniman mah praktisi erek tukang pianis. Disebutna teh sadayana ge artis.
1: Tuh.
3: Weh. Artis. Anu urang mah beda artis sareng panayagan teh. Da panayagan mah identikna jeung tukang nabuh gamelan
2: jadul gitu.
3: Padahal eta teh tetep maksada mah artis teh seniman.
2: Ngan di urang ge aya artis tradisional gitu.
1: Ya tapi meskipun artis.
2: Artis. Sebab artis mah kan penampil, biduan.
3: Tah eta. Janten di urang mah kadang-kadang aya perasaan ah artis mah pemain band. Padahal sami gitu. Budaya urang anu memang di perasaan ya, padahal perasaan. Penyebutanana gitu. Semua anu namina sadayana anu namina naon teh seniman,
1: seniman.
3: Disebutna teh artis
1: urang gitu.
3: Janten sami lah. Rek tukang kecerek-rek tukang nanaon gitu, tukang band, tukang pianis. Artis sadayana
2: ogé. Berarti di itu mah pada malante atau pagawean teh diakui nya senimannya.
3: Iya.
2: Di urang kan di urang mah mun nyen KTP teh teu aya seniman. Di itu mah aya meureun nya.
3: Aya pasti aya. Teu acan ningal KTP urang ditu sigana.
1: Jeung KTP urang ditu kumaha
2: di urang kan eueuh. Eueuh seniman gitu.
3: Ya di urang mah pan KTP teh panjang-panjangna alamat di urang mah gitu.
2: Aya di ditu
5: eta tinu babaraha tempat tah di luar negeri anu paling berkesan tertibna si apresiator on tema penonton lu di mana ta?
3: Tetep antawis Eropa sareng Amerika memang eta dua negara anu memang ari Eropa panggitannya klasik anu kiat. Seperos di negara Jerman eta memang kekuatan dina klasik gitu. Upama Amerika, Inggris eta memang kekuatan dina pop. Rock gitu aya-aya benten etanana
1: kekuatan
3: gitu. Nu kararitu.
5: Terus aya itu mang aturan misalnya kayak pandal menonton orkestra atau pagelaran musik di itu mahnya. Jadi lamun keprok teh misalnya orang mimiti terus engke terakhir we aya keprok deui teh tah eta kumaha teh nu kitu.
3: Ari anu naon teh istilahna mah aplos kitu mah memang aya tempatna oge gitu. Kadang-kadang spontanitas oge. Lamun urang misalkan
5: aya misalnya
3: abdi nuju ngeunang gitu. Duet sareng saha we kemprung tarung atau tandem trio gitu. Tah tiba-tiba manehna teh siap jug keprok we
1: disangka eureun
3: padahal
2: acan padahal salah
3: memang aya trik anu kitu anu anu manehanana sugemaeun kana hatena jug langsung keprok surah gitu di mana we gitu
5: jadi ga diurang ge pan gitu begitu ger teh wah
2: bari keprok aya diurang mah pas grep gitu teh baraliknya
3: nya gitu
2: baru kena geusan
3: gitu aya
1: cirina biasana mah lamun alus teh keprokna panjang
3: bila
1: biasana
3: nya oh nya tadi teh duikeun karek atosan oge Halim Uih penonton teh. Deui, deui.
4: Mor
3: mor mor tadi teh. Tak upami tos kitu tos tos
4: kabeuli.
3: Kabeuli urang hatena penontonna.
4: Etos
1: nyaleuh mah geus deui deui terus ngaluarkeun
4: biayana
1: jadi wasa.
4: Engke di belakang nya.
3: Nya
4: tadi sabaraha benua tadi teh?
3: 5.
4: Pasti ilmu nanaon ge aya suka jeung duka. Nah, sukana di negara mana jeung dukana di mana? Aya pasti.
1: Da ari aya kajadian-kajadian. Misalnya aya kajadian anu matak naon nya?
4: Pika sedihkeun
1: atawa anu leuwas matak leuwas
3: cinta. Tah anu memang lalakonna mah rupi-rupi nya terutami naon teh? Tina katuangan. Kahiji beda kadang-kadang urang teh sigah anu ieu teh daging naon kadang-kadang tiba-tiba pan urang seporosnya kebiasaan urang muslim gitu nya teh kengeng kana daging babi we gitu teh terang-terang dirinya teh pas celebek teh eta mah kagok da kita hari nya jeung gurih deui
4: gurih
3: anu sadeh nah ari atosna di wartosan eta teh babi nya jadi ngurih gitu aja suka dukana teh mah kitu hal-hal kitu teras kadang-kadang si penonton teh abdi nuju di panggung yo bangplak katana pinaung kun nuju pinto minton keun kesenian tiba-tiba panakol kenang meceleng ka penonton tah kadang-kadang batur mah di asuransi aya asuransi penonton aya asuransi eta tah bilih aya kecelakaan gitu atawa napi ka badug naon tah ada hariwang oge gitu bisa diklaim antara memang batur mah tartib di naon teh di upami teh mah di naon di aya kerna gitulah aya aturanana gitu. Tah bisi kacolok panonat kanaonna. Nya reueus abdi oge pan tiba-tiba.
4: Di mana eta di negara mana eta waktu meceleng?
3: Di Eropa namanya sering-sering abdi kajantenan gitu. Kadang-kadang kulantere gorlong ka penonton gitu. Tapi urang teh memang ulah-ulah improv. Wayana bari sengak nyana kerang kulantere anu ngagorlong ka penonton teh. Ya tuh jadi seri padahal masalah.
4: Nah, gitu. Leuheung mecelna ieu kulantere jeung ieu nya kumaha mun leungeun nya.
1: Padahal leungeun mah jeung awak ka beurang hadapeun panggung.
3: Aya dukana, dukana teh atos beres pertunjukan pan beberes. Pak beberes naon mik gamelan tiba-tiba nuju beberes gamelan tihang mik notog kana sirah jedur
4: accident
3: kaya tah getihan tah awor-awornya tuh upami

0: Teman, apa ayah asuransi salami di itu, apa ayah include ku asuransi perjalanan,
1: orang mah nyaho main, wenyah,
0: itu ayah aturanan
2: rapih di itu mahnya segala
1: rupa. Itu pi contohnya
2: diatur,
0: ada mal tiket, ada mal visa,
1: ruah gitu, kan di orang mah larangan teh bikin dilangar,
0: gitu,
1: dilarang merokok, anger, weh.
2: Di orangnya ayah hari nonton bola, model nonton bola, gitu, pan ayah asuransina,
1: gitu. Ayah
2: ada kecelakaan mah anggere urang ripuh. Itu teu apal teh ya, padahal mah
0: numawi gitu.
2: Karcis ateh teh aya asuransian bisa diklaim geus.
0: Nah, gitu.
1: Aneh saya ngurus nanya.
0: Gitu mang we suka duka na aya suka ada.
3: Jadi berarti aya nya kejadian-kejadian dina panggungnya.
0: Aya
3: mata rewas.
0: Jadi teu
3: tepikeun ka naik ambulan mata atau mata rewas pisan.
0: Mohon gitu. Urang tekeun ka kejadian ka rumah sakit kena ambulan gara jeung di luar negeri de. Upami di urang mah pandada di lembur urang lah. Aya di ditu mah pan.
3: Jabah sorangan
0: di jabah sorangan jabana. Wah, gitu.
1: Panglilana aya di luar negeri di mancanagara di mana mah?
0: Abdi ngah.
1: Memang bulan-bulan gitu.
0: Aya anu abdi paling lami genep sasi.
3: Atau jadi warga
0: genep bulan gitunya, genep bulan ta, genep bulan. Eta di Selandia Baru.
3: Selandia Baru.
0: Mun.
3: Tah eta berarti acara naon anu lila-lila teuing gitu.
0: Nya gara-gara tina urang pertunjukan. Pertunjukan ka luar negeri misalkan urang manggung di benua Australia, di Australia lah gitu. Di Australia. Tah tiba-tiba aya guru besar atanapi dosen musik. Profesor Jack Body. Ninggal karena pertunjukan urang kataji ajaran teh jangan urang teh
3: diperpanjang manehna jadi
0: nah, langsung nelepon aya nomor teh kontakna lah kira-kira bulan anu kamu bisa datang enggak ke universitas saya 6 bulan di sana sanggup enggak tah atoh teh atoh teh atohna urang pengalaman ari teh atohna asal lila-lila teh
3: genep mata kawasan nya
2: di luar negeri lembur sorangan
0: nah, itu jaba nya istilahna teh nyalira ka ditulah nyorangan ka ditu janten pengalaman ka luar negeri tinggawitan 30 urang 25 urang 20 teken ka duaan tiluan
3: sorangan
0: tepikeun ka sorangan ka alaman
3: gitu. Sorangan sabaralila lila waktu
0: sorangan nya teh genep bulan
3: genep bulan teh sorangan
0: bayangkeun
2: tah eta misina naon tamang
1: eta ngobrol keu lah
2: ieu anu ngobrol
1: ngobrol di ditu na kumaha eta bisa ngobrol di urang ditu ngobrol na aya anu makan
2: gitu anu nerap lah di mana tah anu aneh
0: mayoritasna pan urang kudu persiapan heula model di Selandia Baru genep bulan urang pasti mahasiswana campur yang mahasiswa tetep ari komunikasi mah bahasa Inggris anger
1: sesuatu. Berarti emang bisa bahasa Inggris?
0: Ah maksudnya. Yes, jeung no wae mah gitu
3: kan bayang.
0: Gitu.
3: Karunya atuh anu urang di ditu na meureun. Ada ge yes no yes
0: diu. Anu penting nama ku bahasa
1: isyarat
0: gitu. Tarsan oge.
1: Oh, isyarat.
0: Cara menyampaikeunana manehanna ngartos.
1: Jadi kudu diajarin bahasa isyarat kayak gituan gitu.
0: Ya gitu. Anu beuningna nit nit not ning nit nit not ning ngartos ku kitu oge. Gitu. Ayeuna upama hoyong tuang masukkeun. Hayon tu itu misalkan gitu. Akeun wae ku isyarat oge ku. Misalkan leungeun dikitu kitu lapar atau wah ngartoseun ayeuna oge.
3: Lapar ya lapar
0: gitu. Bahasa isyarat oge. Ngartoseun jeung tiba-tiba mawa roti manehna teh mawa kadaharan nya kitulah saling da urang teh gitu. Ah gitu.
1: Ya memang
0: tah pengalaman
1: teh. Nu hesena mun urang TKI atawa TKW ka ditu teh nya. Nu intina mah bahasa ternyata
0: perlu pisan perlu pisan urang dipelajari anu urang komunikasi dunia mah tetep minimalna bahasa Inggris
3: bahasa Inggris minimal urang ngerti
0: minimalna bahasa Inggris tah gitu komo lamun kursus mah leuwih hade meureun gitu
1: eta gaduh ieu misalna parantosna sabara bulan tapi ka ayeuna Mang Agus nya gaduh pesan ka generasi ngora supaya kumaha sangkan orang Sunda atau nabi seni Sunda teh ngadunia atau nggak mancanegara gitu cigang mang lah
3: nya pang nama berenan anu gagaduhan profesi mah semang resep nah. Di perdalam
0: konsisten lah lamun teh mah naon teh panceng gitu panceng memperdalam lantaran di teh urang gaduh budaya urang gaduh seni urang kedah agul urang teh agul ku ayana seni budaya urang tah kedah dimumule kahiji sanes dimumule wong ku dipelajari ya dipelajari sareng diperdalam sareng duken ka lah minimalna jangan mengacu karena profesional
1: gitu dengan Mang Kawi Mang Uhim
2: hiji we
1: hiji naon
2: eh kene Mang salila ka luar negeri komo nulila eta nu ka Finlandia nya.

0: itu ke Selandia Baru.
1: Selandia Baru. Mana orang luar negeri mah lamun resep ya. Resep atau mika cintanya ke hiji perkara eta teh pens berat. Tah aya teh mang boga pens berat. Duh tapi ka bogoh.
0: Iya kieu. Memang aya kajadian. Tapi sanes ka abdi. Atawa mah upami nyeta kitu. Lantaran anu namina ka luar negeri teh urang mah skill anu dipintonkeun skill urang anu memang beda ti batur. Lamun datang ka ditu mah jurusan mesin di ditu ge atos aya. Di ditu mah jurusan naon teh
2: multimedia
0: orkestra misalkeun lamun seniman di batur mah geus bogoh gudangna orkestra gitu. Jadi anu mahiwa ti batur urang boga kenang nu teu aya di batur ye. Boga suling, boga kesenian gamelan. Tah batur teh wah kurang-kurang nama barogoheun tah. Barogoheun pokona urang ditu mah
2: memang
3: bisa dijinjing atuh.
2: Penelitian mah gitu. Kenang Sunda mah ragem anu panglobana jenis genre teh iwati kenang Sunda.
0: Ah gitu.
2: Warna. Warna tepak.
3: Jadi boga ciri
2: dina warna. Dina tilu teh bisa sawara rek ngejes rek naon
0: aya anu kaalaman ku abdi ieu mah papenak sareng musisi drummer nya perkusionis musik-musik dunia anu benten karena penghargaan kenang Sunda. Eta luar biasa kenang Sunda gitu. Benten sarang kenang-kenang nu aya di Indonesia, kenang Bali, kenang Jawa, kenang Sunda aya kelebihan. Duikeun ka mempelajari nage hese kenang Sunda mah.
2: Engke hesena. Engke teman dina episode selanjutnya diajar kenang Sunda ka Mang Agus.
0: Aya keunikan gitu.
2: Urang diarajar engke.
0: Pokona
1: minimal kuring mah jang eta we engke ngaaplikasikeun lamun ngadula
2: bola puasa lah Agus Susan. Atawa rampak Sekar lah.
3: Lebaran. Lebaran. Tapi abdi mun lebaran da bagian nakola eta na we kayuna.
0: Pokona mah urang misalkan ku kenang Sunda oge seniman dunia atas menghargai ku kana komo upami sadayana kesenian Sunda gitu.
2: Eta da obrolan teh mang diponokeun pono. Dipanjangkeun mah panjang.
0: Bisa panjang.
2: Kenang Sunda teh mudah-mudahan ku generasi ayeuna sapertosan Mang Agus ngajumantara ngajumantara. Ngamancanagara teh aya nu nuturkeun.
0: Generasi-generasi engal gitu.
2: Intina mah istiqomah dina sagala padamelan.
0: Sareng kedah paheuyeuk-heuyeuk leungeun sada seniman wungkul.
2: Pantay tatangannya.
0: Kedah pantay tatangan ti pihak pamarentahanna, dinas terkait, masyarakatna, sareng pelakuna oge kedah kompak. Itu
2: geuningan kaum dangu tah. Dugi ka dieu heula nya warjok, Mang Im aya keneh?
1: Teu. Kuring bari ngarong.
2: Pangakawi
3: cekap
2: abdi mah. Wah, cekap lah. Waregnya.
0: Waduh.
2: Ceritana. Alhamdulillah.
0: Ya ieu mah saseureun sabeunya memang web pengalaman abdi
2: musakeun putusna gitu. Pangaweruh ka ngurang sadayana panginten dina wengi ieu warjok teh dugi ka dieu heula. Engke satrasna Mang Agus cenah saya teh.
0: Dacan eta.
2: Dacan aya keneh.
0: Insyaallah atuh mun pamit teh mah.
2: Mang Agus teh di salian provinsi Kendang teh ayeuna mah bener deui. Oke, we, supados panasaran. Dugi ka deuh heula. Kamu nunggu di mana wae ayana? Warung pojok dina mangi ieu, tutup catur pamungkas carita. Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

di RRI Bandung. Gerentes ngawisik diri, telem dina alam pikir, mangsa simpe, wanci beting.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Widya Perdani, Gina Almira dan Egi Syaputra hadir ke ruang dengar Anda pendengar, tentunya akan menemani aktivitas Anda hingga jelang siang hari nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Dan tentunya sesaat

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kaum dangu di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali mengudara menjumpai Anda di pagi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026, juga bertepatan hari ini 2 Muharram 1448 Hijriah. Pagi hari ini menjumpai Anda melalui program kajian Cahaya Pagi menemani hingga 1 jam ke depan hingga pukul 6. Pagi hari ini bahasan kita ini melanjutkan dari bahasan minggu kemarin, kaum dangu ya, apabila Anda menyimak ya, perihal proses ketauhidan dan ujian keimanan dan pendidikan ketakwaan bagian kedua. Kita akan dengarkan tausiahnya bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD yang saat ini sudah terhubung lewat line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jelas kak kuping Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Bu Ustazah, namanya tos didugikan orang lajengkan di bagian keduanya Bu Ustazah, yang kemarin kita bahas mengenai proses ketauhidan, ujian keimanan dan juga pendidikan ketakwaan di bagian kedua. Mangga Bu Ustazah, orang ngawitan wae.
2: Mohon mangga tenan Kang Beni.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi junjungan, Nabi akhir zaman yang akhlaknya Al-Quran, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Juga Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Beni, bahwa di Rabu ini kita akan melanjutkan materi proses ketauhidan, ujian keimanan dan pendidikan ketakwaan. Dan alhamdulillah sudah dibahas di Rabu lalu tentang proses ketauhidan. Dan untuk sekarang, kaum dangu rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk membuka mushaf Al-Qur'an, dan sesungguhnya Qur'an yang akan dibaca kaum dangu tentunya hafal ya ayat ini, yaitu Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5.

ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Barakallahu lana, semoga Allah berkahi kita semuanya. Di Rabu ini kita akan membahas di poin keduanya tentang yaitu ujian keimanan. Tentunya semua manusia pasti diuji ya. Tidak ada orang yang tidak pernah diuji. Nah, kehidupan dunia bukan tempat istirahat, tetapi tempat ujian. Allah menciptakan kehidupan bukan hanya untuk memberi kesenangan, tetapi juga untuk melihat siapa hamba yang paling baik amalnya, paling kuat imannya, dan paling sabar menghadapi cobaan. Karena itu, setiap manusia pasti diuji. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa ujian. Jadi ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan keluarga, bahkan ada yang diuji dengan kekayaan dan kemewahan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami beriman

Kemudian manusia sering lalai dan merasa kuat sendiri. Namun ketika diuji, manusia sadar bahwa dirinya lemah dan sangat membutuhkan Allah. Ujian juga mengajarkan manusia tentang hakikat dunia. Dunia tidak selamanya indah. Kebahagiaan dan kesedihan akan datang silih berganti. Karena itu, orang beriman tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada dunia, tetapi kepada kedekatannya dengan Allah. Jadi kaum dangu, semakin tinggi iman seseorang, biasanya semakin besar pula tuh ujiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia justru mengalami ujian paling berat. Coba kita perhatikan flashback ke belakangnya, bagaimana Rasulullah dihina, disakiti, diusir, bahkan kehilangan orang-orang tercinta, juga bahkan diperangi. Begitu pula para nabi dan orang-orang solih setelah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyadun nasi balaan al-anbiya'u summa al-amsalu fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang paling baik setelah mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, seorang mukmin harus memahami bahwa ujian bukan akhir kehidupan, tetapi bagian dari pendidikan Allah untuk mendewasakan iman hambanya. Nah, kaum dangu rahimakumullah, dalam poin ini yaitu ujian keimanan, kita akan bahas yang keduanya adalah, atau di bagian B-nya, tujuan Allah memberi ujian. Apa tujuan Allah memberi ujian? Yang pertama, mengetahui kejujuran iman. Allah menguji bagian manusia agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengaku beriman ketika hidup mudah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin." Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Al-Ankabut ayat 11. Jadi ketika hidup nyaman, semua orang mudah berkata, "Saya beriman." Namun kejujuran iman baru terlihat. Nah, saat kapan? Saat kehilangan, saat sakit, saat doa belum dikabulkan, saat berada dalam kesulitan, atau ketika harus memilih antara ketaatan dan hawa nafsu. Orang yang benar imannya akan tetap dekat kepada Allah dalam keadaan apapun. Sedangkan orang yang lemah imannya sering berubah ketika diuji. Allah menginginkan agar seorang mukmin memiliki iman yang kokoh, bukan iman yang hanya muncul saat keadaan baik. Nah, kemudian tujuan Allah memberi ujian yang kedua adalah menghapus dosa. Nah, salah satu rahmat Allah dalam ujian adalah dijadikannya ujian sebagai penghapus dosa. Juga Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum dangu rahimakumullah, kadang manusia menangis karena ujian. Padahal bisa jadi melalui ujian itu, Allah sedang membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang selama ini mengotori hati. Penyakit yang membuat tubuh lemah, kesedihan yang membuat mata menangis, dan masalah yang membuat hati gelisah, semuanya dapat menjadi sebab pengampunan dosa jika dihadapi dengan sabar. Betapa sayangnya Allah kepada orang beriman, bahkan rasa sakit yang kecil pun tidak sia-sia di sisi Allah. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, tujuan Allah memberi ujian yang ketiga adalah menaikkan derajat. Jadi selain menghapus dosa, ujian juga menjadi jalan untuk meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah. Nah, Rasulullah bersabda, "Inna idzomal jazai ma'a idzomil bala." Besarnya pahala sesuai besarnya ujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kadang ada derajat surga yang tidak bisa dicapai hanya dengan amal biasa. Maka Allah memberikan ujian agar seorang hamba naik derajatnya melalui kesabaran. Jadi orang sabar dalam ujian lebih dekat kepada Allah, lebih lembut hatinya, lebih kuat tawakalnya, dan lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, jangan selalu melihat ujian sebagai hukuman. Bisa jadi ujian adalah cara Allah mengatakan

0: mengangkat derajat seorang hamba menuju kedudukan mulia. Nah, berikutnya di poin C-nya adalah bentuk-bentuk ujian keimanan. Apa saja nih ujian keimanan? Yang pertama, ujian kesulitan. Nah, bentuk ujian yang paling sering dirasakan manusia adalah kesulitan. Ini mau tidak mau, ini pasti akan merasakan ya. Karena apa? Ada kemiskinan ujiannya. Ada juga penyakit, tadi sudah dibahas. Kemudian kehilangan orang tercinta. Juga ada kegagalan, kesedihan, dan ketakutan. Itu semuanya ujian. Nah, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta dan jiwa, dan juga buah-buahan. Jadi hadirin kaum dangu, ujian kesulitan sering membuat manusia merasa lemah. Namun justru di saat itulah seorang hamba belajar bersabar, teruskan berdoa, bergantung kepada Allah, dan memahami bahwa dunia bukan tempat kesenangan abadi. Karena itu, banyak orang menjadi lebih dekat kepada Allah setelah diuji dengan kesulitan. Kemudian bentuk ujian yang ketiga, yang kedua adalah ujian kenikmatan. Nah, kemudian seperti apa nih ujian kenikmatan ya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah ujian. At-Taghabun ayat 15. Jadi kaum dangu rahimakumullah, harta bisa membuat manusia lalai, jabatan bisa membuat manusia sombong, popularitas juga bisa menumbuhkan ria, bahkan keluarga bisa membuat seorang lupa kepada akhirat. Karena itu nikmat juga harus diwaspadai. Orang yang diuji dengan kekayaan harus bertanya, apakah hartaku mendekatkanku kepada Allah atau justru menjauhkan kepada Allah? Orang yang diuji dengan jabatan harus bertanya, apakah kekuasaan ini membuatku adil atau zalim? Tidak sedikit manusia gagal bukan saat susah, tetapi saat hidupnya terlalu nyaman. Nah ini ya, kemudian kaum dangu rahimakumullah, bentuk ujian yang ketiga adalah ujian syahwat dan subhat. Apa itu ujian syahwat? Nah, ada maksiat nih, godaan nafsu, maksiat, zina, cinta dunia atau hubbud dunia, kemalasan ibadah, dan segala sesuatu yang memalingkan manusia dari Allah. Syahwat sering terlihat indah di awal, tetapi menghancurkan di akhir. Kemudian ujian syahwat, ujian subhat. Subhat adalah keraguan dan pemikiran yang menyesatkan. Seperti apa? Meragukan agama, kemudian meremehkan syariat, ya. Kemudian mengikuti pemikiran sesat atau membenarkan dosa. Na'udzubillah. Syubhat berbahaya karena merusak hati dan akal sekaligus. Di sini ada hadis Rasulullah SAW. Surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan neraka dikelilingi syahwat. Hadis riwayat Muslim. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, jalan menuju surga memang membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu. Nah, kemudian hadirin kaum dangu, ujian keimanan di poin D-nya adalah sikap menghadapi ujian. Apa saja sih sikap yang harus kita lakukan ketika menghadapi ujian? Sabar, yang pertama. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap taat kepada Allah dalam keadaan sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Sabar bukan berarti tidak sedih. Para nabi pun menangis. Tetapi sabar berarti tidak putus asa, tidak marah kepada takdir Allah, dan tetap taat meski hati terluka. Nah, nanti mudah-mudahan di sesi terakhir ya akan dibahas seputar seorang jamaah yang mendapatkan musibah. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dulu ya. Sikap menghadapi ujian yang kedua adalah tawakal setelah sabar. Tawakal adalah menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah berusaha maksimal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran surah At-Talaq ayat 3. Jadi kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, orang yang tawakal hatinya lebih tenang. Ia yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang pada waktu terbaik. Yang ketiga, sikap menghadapi ujian adalah dengan husnuzon kepada Allah. Jadi husnuzon itu berarti baik sangka kepada Allah gitu ya. Meyakini bahwa semua takdir Allah pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Dalam hadis populer yaitu hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kadang manusia tidak memahami mengapa Allah memberi ujian tertentu. Namun orang beriman yakin Allah tidak pernah zalim. Allah maha mengetahui dan semua takdirnya pasti terbaik. Husnudzon membuat hati tetap tenang meski hidup tidak selalu mudah. Nah, itu panggilan Kang Benny di sesi ya. Pertama terus. Tentang ujian keimanan.
1: Nah, Bu Ustazah, kumaha gitu ya, dan bagaimana pada saat kita menerima ditimpa musibah gitu, kadang kan merasa dihukum begitu Bu Ustazah oleh Allah gitu ya. Nah, membedakan antara ujian ini menaikkan derajat atau berupa teguran akibat dosa Bu Ustazah.
0: Pertanyaannya?
1: Iya, dan kumaha caranya membedakan antawis ujian yang menaikkan derajat ke Bu Ustazah sarang teguran gitu ti Allah gitu Bu Ustazah.
0: Nah, tadi ketika dapat ujian, sabar, tawakal tidak, dan husnuzon kepada Allah. Itu sama kalau kita sabar, tawakal, insya Allah. Karena tadi kan Allah bersama prasangka umatnya. Ya Allah, prasangka tekeng eki kada Kang Beni. Nah, hanya orang lain uji teh batur gitu kan. Tidak begitu. Kan bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan tidak mengeluhnya ketika harus diuji dengan anaknya untuk disembelih dan dipisahkan. Oh, pasti ini ada hikmahnya. Nah, gitu. Jadi kita kuatkan kesabaran. Jadi gaduh pabrik sabar dan pabrik tawakal. Dan yang ketiganya adalah menghadapi ujian itu dengan husnuzon kepada Allah. Nah, Numawi kan jantan ih yang cerita sakedih gitu kan. Ya pun bapak nuju tedamang kan. Tapi masya Allah ketika diuji dengan sakit tetap nunamina sholat alim dikantunkeun dan memang terang bahwa itu wajib. Caranya gimana? Tidak bisa berwudu dengan tayamum. Bahkan ada sisa waktu sedikit aja tetap memohon pada Allah dengan tahajudnya. Dan sesungguhnya Kang Beni, orang yang sakit itu doanya lebih dekat dikabul oleh Allah. Dan bahkan ketika kita menengok orang yang sakit, tidak sungkan-sungkan kita minta didoakan oleh orang sakit justru. Jadi sanes orang hungkul anu teu damang teh nu ngadoakeun, tapi yang sakit pun boleh mendoakan kita, bahkan minta didoakan. Gitu. Karena tadi kesabaran dan tawakalnya, tetap dia beribadah, tetap dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Gitu. Terus bagaimana dengan Nabi Ayub ya? Sakit 18 tahun kan? Masya Allah. Nah itu. Jadi upami untuk menaikkan derajat tadi tinggal sabar ente, tawakal enggak atau husnudzon enggak kepada Allah itu aja. Karena semua orang pasti diuji. Tidak ada yang pernah tidak diuji. Hanya Fir'aun yang enggak pernah diuji dengan sakit. Kekayaannya selalu melimpah kan, maka dia mengatakan dirinya sebagai anak pemukumul ala. Saya ini Tuhan yang paling tinggi, maka sembah aku. Nah, kan gitu. Itu yang mudah-mudahan kita dalam pun seandainya Allah menguji kita, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam ujian yang tidak apa yang terlalu lama gitu kan. Layu kalifullahu naksan ila usaha itu ya. Amin.
1: Betul. Mohon. Nah, Bu saja jantan dengan terkadang dengan kemapanan, kekayaan, popularitas begitunya, kesenangan lah istilahnya gitunya, kadang-kadang ini tidak dirasa lebih rawan menggelincirkan gitu iman seseorang begitu Bu Ustazah ya.
0: Karena dia tidak bersyukur Kang Beni dengan harta yang dia miliki kayak kiram gitu. Karena kalau udah kurang-kurang terus, na'udzubillah, akhirnya menghalalkan segala cara, membuat orang lain terhina, tersiksa, menderita, kan banyak yang kayak gitu. Karena merasa dirinya sebagai orang yang power kekuasaannya atau apa gitu ya. Mohon gitu.
1: Lajeng, iya Bu Ustazah. Ada juga yang menyampaikan begini katanya, kalau seorang muslim itu justru pada saat mendapatkan musibah artinya bukan teguran tapi memang cara Allah mendekat begitu dengan hambanya Bu saja. Jantan sudah mutlak mungkin bagi seorang muslim pastinya akan mendapatkan berupa
0: derajat
1: keimanan berupa pasti berupa musibah begitu Bu Ustazah ya.
0: Ya jadi kan upami kita menyikapi masalah ujian ini tadi dengan sabar, tawakal dan husnudzon, insya Allah dalam diri kita, ya Allah, ini mungkin cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Gitu. Bukan berarti orang yang punten tadi, setiap orang yang diuji itu mungkin Allah marah pada kita, enggak. Justru nabi-nabi Allah bagaimana diuji kan tetap dibahas ya. Jadi kalau kita husnudzon, jadi ada satu akhlak kita husnudzon kepada Allah, insya Allah Kang Beni. Oh ini ujiannya Allah, ujian teh kan tidak hanya dengan suami istri atau keluarga atau sakit, juga dengan saudara kadang-kadang kita teh jantung ujian. Saudara kita mau menguji kita ini gitu kan, banyak yang kayak gitu Kang Beni. Anumawi, ayo kita tanamkan jiwa sabar, tawakal dan husnudzon kepada Allah. Karena apa? Selain yang kita udah bahas ujian keimanan, ini yang penting juga nih Kang Beni, pendidikan ketakwaan ya. Pendidikan ketakwaan yang tentunya ini harus kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Di Traskan Waya atau di Kemakan Beni.
1: Laras. Nah, ini satu pertanyaan lagi Bu Ustazah.
0: Mohon.
1: Lepat teu upami urang ngadoa ditebihkeun tina musibah, mohonnya gitu ya. Ditebihkeun alim gitu juga nanti. Juga nanti alim gitu.
0: Tersalih ya.
1: Oh gitu ya.
0: Kan ada doanya gini, Allahumma ajirni fi musibati wa khulukli khairan minha. Jadi ketika orang mendapatkan musibah, baik itu sakit atau apapun, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, jauhkan aku dari musibah, wa khulukli khairan minha, dan ganti musibah itu dengan yang lebih baik lagi. Yang sakit jantan sehat, punten yang kekurangan harta menjadi ada hartanya, kan gitu ya. Apalagi katanya zaman sekarang masalah serba ararawis. Tapi memang ada resep Kang Beni, ada resepnya gini, sahur umi nih. Ah, ada doanya nih katanya. Allahumma tuhya, ya Allah di mana butuh ayah. Itu teh kan sampai jamaah saya, masya Allah Bu, bermata saya diapalkan cerita teh doa teh. Ya mau diapalkan, Allahumma tuhya di mana butuh ayah. Septi umi, septi umi, masya Allah. Ya ten ah, atau saya umi mah luar biasa memberikan ilmunya teh kepada kita. Kita memang dan memang laras gitu kan. Jadi memang enggak diamalkan tuh kan benar Allahumma tuhya.
1: Mohon. Saya lah keperyogian ayah gitu ya Bu Sadanya.
0: Setiap keperyogian ada kebutuhan Allah kasih jalan. Baik.
1: Nah ini pendidikan pendidikan ini yang justru penting ya, pendidikan ketakwaan ini
0: Pak misalnya ya. Diteruskan ya kami
1: ini.
0: Hadirin kaum undang rahimakumullah. RRI Pro 4 ini luar biasa ya, menyediakan kita untuk sama-sama mencari ilmu, mudah-mudahan selalu berjaya ya RRI Pro 4. Yang ketiga yaitu pendidikan ketakwaan. Itu bagaimana dengan pengertian ketakwaan? Takwa adalah inti kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Seluruh perjalanan hidup seorang muslim pada hakikatnya adalah perjalanan menuju takwa, karena tujuan akhir dari ibadah, kemudian ilmu, dakwah dan amal soleh adalah lahirnya hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa secara bahasa berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan, yang berarti menjaga atau melindungi. Adapun secara istilah, takwa berarti menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bahkan hadirin kaum dangu, para ulama menjelaskan takwa adalah menjadikan antara diri dan azab Allah sebuah pelindung. Pelindung itu adalah iman, amal soleh, keikhlasan, ketaatan, dan rasa takut kepada Allah. Takwa bukan hanya tampilan luar seperti pakaian atau ucapan, tetapi keadaan hati yang selalu merasa diawasi Allah atau muraqabah. Karena orang bertakwa akan berhati-hati dalam perkataan, perbuatan, niat, dan keputusan hidupnya. Jadi ia selalu bertanya pada dirinya, apakah Allah ridho terhadap apa yang aku lakukan? Nah, ini yang harus menjadi PR kita dengan pertanyaan ini. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, pendidikan ketakwaan yang kedua adalah kedudukan takwa. Ya, di sisi manusia, kemuliaan sering diukur dengan harta, jabatan, kecantikan, keturunan, atau popularitas. Namun di sisi Allah, ukuran kemuliaan itu bukanlah dunia, melainkan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada status duniawi. Bisa jadi seseorang miskin tetapi mulia di sisi Allah karena takwanya. Dan bisa jadi seorang terkenal di dunia tetapi hina na'udzubillah di sisi Allah karena jauhnya dari ketaatan. Jadi takwa adalah cahaya dalam hati yang membuat seseorang jujur ketika sendirian, kemudian amanah ketika diberi tanggung jawab, sabar ketika diuji, dan rendah hati ketika diberi nikmat. Nah, kemudian kaum dan rahimakumullah, ada ayat yang populer dan yang ini yang harus dijadikan sebagai simbol kehidupan kita ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Karena itu kaum dan rahimakumullah, seorang muslim harus lebih sibuk memperbaiki takwanya daripada sibuk mengejar penilaian manusia. Kemudian kaum dan rahimakumullah, poin C dalam pendidikan ketakwaan adalah proses pendidikan ketakwaan. Seperti apa prosesnya? Nah, kita harus mempersiapkan yang pertama pendidikan iman sejak dini. Ya, karena pendidikan takwa dimulai sejak kecil. Anak harus dikenalkan kepada Allah, siapa Rasulnya, kemudian tentang Al-Quran, sholat, doa, dan adab Islami. Karena Rasulullah SAW bersabda pun, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat saat usia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi anak sejak kecil dikenalkan kepada Allah akan tumbuh memiliki rasa takut kepada dosa, kemudian cinta kepada ibadah, hormat pada orang tua, dan memiliki hati yang lembut. Dan juga ini sudah dibahas ya di pembahasan tentang keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam beberapa pekan lalu, bahwa bagaimana Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada putranya Nabi Ismail. Tentang kenapa? Karena orang tua itu harus menjadi contoh dalam apa? Sholat, akhlak, kesabaran, dan hubungan dengan Allah. Ya, kemudian proses pendidikan ketakwaan yang kedua adalah membiasakan ibadah. Takwa lahir dalam pembiasaan ibadah yang terus-menerus. Seseorang tidak akan menjadi bertakwa hanya karena pengetahuan, tetapi karena latihan ruhani yang dilakukan setiap hari. Jadi ibadah yang membentuk takwa antara lain ada sholat, ada saum, ya, zikir, sedekah, kemudian apalagi tilawah Al-Quran, qiyamul lail, dan doa-doa. Kemudian hadirin kaum dan rahimakumullah, proses pendidikan ketakwaan yang kedua adalah lingkungan yang solih. Nah, jadi lingkungan itu juga memiliki pengaruh besar terhadap iman dan takwa seseorang. Rasul bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang mengikuti agama temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena teman yang baik akan mengingatkan sholat, mengajak kepada kebaikan, menjauhkan dari maksiat, dan menguatkan iman. Sebaliknya kalau lingkungan buruk, dapat melemahkan iman, menormalisasi dosa, dan menjauhkan hati dari Allah. Kemudian Rasulullah, yang keempat, dalam proses pendidikannya adalah mujahadah melawan nafsu. Takwa tidak mungkin lahir tanpa perjuangan melawan hawa nafsu. Dalam surah An-Najm ayat 40-41, adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabbnya dan menahan diri dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, kemudian kaum dan rahimakumullah, di poin D-nya, apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Nah, yang tadi saya bahas atau kita baca dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah yang pertama, orang beriman kepada yang gaib. Jadi beriman pada yang gaib. Orang bertakwa meyakini perkara gaib seperti apa? Allah, gaib kan ya. Kemudian malaikat, surga, neraka, hari kiamat, dan takdir. Meski tidak melihatnya dengan mata, hatinya yakin karena percaya kepada wahyu Allah. Kemudian di ayat yang tadi dibaca itu adalah ciri orang bertakwa. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, kenapa? Saat sholat bukan sekedar gerakan tetapi hubungan hati dengan Allah. Jadi orang bertakwa menjaga waktu sholat, kekhusyuan, dan adab dalam sholatnya. Jadi sholat menjadi cahaya kehidupan. Kemudian yang ketiganya, gemar bersedekah. Jadi hati orang bertakwa itu tidak terlalu terikat dengan dunia. Ia senang membantu fakir miskin, anak yatim, kemudian dalam dakwah juga dia selalu bersedekah, dan orang yang membutuhkan selalu diberikan sedekahnya. Karena ia yakin harta hanyalah titipan Allah. Kemudian ciri orang bertakwa yang keempat adalah beriman pada Al-Quran. Nah, orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ia membacanya, kemudian memahami, mentadaburi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian yang kelima, ciri orang bertakwa itu adalah yakin kepada akhirat. Keyakinan kepada akhirat membuat orang menjadi orang bertakwa. Dan ia sadar bahwa setiap amal akan dihisab. Setiap dosa akan dipertanggungjawabkan, dan kehidupan dunia hanyalah sementara. Karena itu kaum dangu, ia lebih memilih ridho Allah daripada kesenangan sesaat. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa buah dari ketakwaan? Nah, ini setelah dibahas panjang lebar dari awal, ada tentunya ada buahnya takwa itu. Kenapa? Takwa membawa keberkahan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa buahnya? Yang pertama, mendapat jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar. At-Talaq ayat 2. Kemudian buah daripada ketakwaan yang kedua adalah mendapatkan rezeki yang tak terduga. Jadi lanjutan ayat tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, keluarga solih, ilmu, dan keberkahan hidup. Jadi bukan hanya karena uang saja, tapi jasmani, rohani, ekonomi juga kita mohon pada Allah. Kemudian buah daripada ketakwaan yang ketiga adalah dicintai Allah. Nah ini ya, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. At-Taubah ayat 4. Jika Allah mencintai seorang hamba, hidupnya dipenuhi keberkahan, hatinya dipenuhi ketenangan, doanya mudah dikabulkan, dan akhir hidupnya akan dimudahkan menuju surga. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, tujuan terbesar seorang mukmin bukan hanya sukses dunia, tetapi menjadi hamba yang dicintai Allah menuju jalan takwa. Itu penginten Kang Beni juga kaum dangu, dari mulai proses ketauhidan, ujian keimanan, dan pendidikan ketakwaan sudah kita bahas. Mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmahnya.
1: Amin.
0: Nah, enggak beri ayat pertarasan atau dikumah.
1: Utamina penginten dinam pendidikan ma di lingkungan keluarga. Ibu ya seorang ibu yang harus menjadi pilar utama begitu ya Bu Ustazah. Dan disebabkan madrasah pertama bagi seorang anak begitu ya Bu Ustazah.
0: Terus al-umum madrasatul ula ya, ibu adalah pendidikan pertama dan utama. Jadi salah sawios punten-punten bisa, kenapa saya menyinggung tentang umi lagi gitu kan ya. Jadi umi itu kalau misalkan kan seurus tuh 8. Paling 8. Terus kalau umi anak-anak minta umi nyungkur atau kanggo kuliah misalkan kan. Mangga tapi kayaknya ngadadak ya. Jadi saya tahu umi itu tidak ada uang ketika itu kan. Tapi umi tidak bilang, umi teh ya atos henteu.
1: Oh.
0: Ya, insyaallah aya rezekina dina waktosna. Kitu kan tadi Allah matur.
1: Oh, mohon.
0: Jadi tekantos umi mah tegaduh artos henteu. Saya tahu tapi umi teh tegaduh artos gitu kan Beni.
1: Ya, laras.
0: Tapi umi terus husnudzon selalu berhusnudzon kepada keadaan. Ya. Ketika murang kalihna umi tos ayah tah kitu kan Beni.
1: Oh.
0: Nah, itu seur pelajaran pisan. Numawi la ilaha apa alhamdulillah bi amin ya Allah ya, tentunya tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang menggerakkan hati-hati orang yang tadi beriman.
1: Yeah.
0: Jadi tekengnya ayat istilah tegaduh artos kayak bisa tegaduh cina gitu.
1: Tak gitu.
0: Jadi insya Allah ayah. Tapi inginnya gitu ya. Nanti ya di nawakosnya insya Allah ayah. Jadi te ayah sugan umang ketinggal merengut ayah dah. Gitu ya. Jadi itu saya banyak belajar Kang Beni. Ya, ternyata putra putri umi jadi belajar dari umi. Ya mungkin karena kehidupan dulu sepotong kumaha karena ayah na. Yang mawi serumulang kali saya gini rezekinya ayah weh gitu
1: kan. Iya, lur.
0: Janten, jadi tekengeng apa namanya? Selalunya tekengeng banyak mengeluhlah kepada Allah.
1: Yeah.
0: Seperti gak malam, apalagi ini momen tahun baru Hijriah ya kami. Yeah. Tingkatkan amal soleh, kemudian yang lalu semoga diterima oleh Allah, yang sekarang kita menjadi orang yang amal-amal kita tuh bukan hanya banyaknya tapi Allah ridho enggak terhadap amal kita. Mudah-mudahan kalau Allah ridha terhadap amal kita, jaminannya insya Allah surga, insya Allah gitu.
1: Iya.
0: Mali, karena ayah anu tidak diuji, semuanya pasti ada ujiannya kan Kang Beni ya.
1: Iya, lurus.
0: Gitu, benten cara Allah menguji hamba-hambanya gitu. Gitu panggilan Kang Beni.
1: Baik. Nah kalau misalnya kita ditimpa musibah begitu ya, kemudian kita memiliki anak begitu Bu Ustazah. Nah cara mendidik anak misalkan kita sedang ya bagaimana menjelaskan kepada anak kalau misalnya kita sedang musibah kemudian mendidiknya gitu ya Bu Ustazah. Kita harus sabar dan sebagainya. Anak gimana nih caranya Bu Ustazah kepada anak menjelaskannya gitu.
0: Iya. Nah seperti tadi kan bahasa adat nalar anak itu kan terangannya.
1: Iya, sederhana gitu kadang cara.
0: Kadang kumaha caranya tidak mungkin. Ini hadisnya tetiasa. Langsung semua manusia di dunia ini ada ujiannya. Mungkin ujian kita di sini. Ayo kita doa bersama-sama gitu ya. Doa bersama-sama. Tapi kenapa sih doanya kok belum dikabul-kabul? Kan Allah akan mengabulkan doa itu ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang nanti di akhirat. Nah, jadi gitu dan doanya kalau saya ajak tuh yuk kita angkat tangannya ya nak ya berdoa gitu. Nah malah kita jangan malu tuh kami ini meminta didoakan oleh anak. Gitu kan. Nah doain papa ya atau mama atau bunda atau ayah gitu. Apa sih yang ingin didoakan dan itulah akan nyambung dari doa anak untuk orang tuanya tidak akan terhijab. Itu pun juga orang tua mendoakan anaknya tidak akan terhijab. Gitu. Jadi kan ajak berdoa dan ini bukan mengeluh. Tetapi ayo nak, kehidupan ini, dunia ini hanya sendal gurau permainan. Pasti Allah akan uji. Tekengeng kio, coba buka Al-Qur'annya surah apa. Tak akan makan alar, kecuali yang mentas pada ajeng.
1: Mohon. Baik. Bu Ustazah, ayo nu lebet ya SMS ya kesana nanti Bu Ustazah. Pertanyaan orang awas kenwai pengen tanya Bu Ustazah ya.
0: Mangga Kang Beni.
1: Katanya assalamualaikum Bu Ustazah, cina Kang Beni. Ada pepatah mengatakan iman seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Nah ini boleh disampaikan maksudnya seperti apa?
0: Iya, jadi kaum dangu siapapun yang bertanya leres. Ya semakin tinggi orang kedudukan ketakwaannya semakin tinggi juga keimanannya. Nah ketika tadi diuji, mangga ada sabar dan tawakal serta husnudzon enggak terhadap Allah. Itu aja. Jadi beleres kan tadi Rasul ujiannya sepatas kumaha dihina, disakiti, digeret di bawah terik matahari. Itu Rasul yang paling Allah sayang gitu. Terus kita siapa? Ya gitu ya. Kita ini siapa? Nah, maka ketika ada ujian, maka husnudzon aja kepada Allah dan sabar dan tawakal. Karena semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin tinggi lagi ujiannya, gitu. Dan tadi kita harus husnudzon, bukan berarti Allah membenci orang yang diuji, tidak. Tapi, gitu, jadi sabar, tawakal, dan husnudzon itu penentuan kuncinya. Kalau kita udah sabar, tawakal, kemudian husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan itu nanti akan Allah naikkan derajatnya di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Bu Ustazah tekaraos tos tabu genep tos tekaraosnya tos heeb waktosna. Nuhun. Panginten sakedik intisari dari yang tadi disampaikan. Kemudian kita tutup sesi ini Bu Ustazah. Mangga.
0: Kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, hidup ini bukan sekadar perjalanan mencari dunia. Kita hidup bukan hanya untuk bekerja, makan, lalu menua. Kita diciptakan untuk mengenal Allah, menyembahnya, dan kembali kepadanya dalam keadaan hati yang bersih. Tauhid adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Iman adalah kekuatan yang meneguhkan langkah dalam ujian. Dan takwa adalah bekal yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Orang yang bertauhid akan memiliki hati yang kokoh. Orang yang beriman akan mampu bertahan dalam badai kehidupan dan orang yang takwa akan selalu dijaga Allah di setiap langkahnya. Maka kaum dangu, jangan lelah memperbaiki diri, jangan bosan bertaubat, jangan berhenti mendekat kepada Allah jika hari ini kita masih sering lalai. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah menjadikan kita hamba yang lurus tauhidnya, kokoh imannya, sabar dalam ujiannya, dan tinggi ketakwaannya. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah.
1: Amin ya Allah.
0: Mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah.
1: Amin ya Allah.
0: Sakedik panten Kang Beni urang doa di tempat yang mustajabah ini di waktu sae. Ya Allah, jadikan hati kami mentauhidkan-Mu, lisan kami selalu mengingat-Mu, dan amal kami ikhlas hanya untuk wajah-Mu yang maha mulia. Ya Allah, teguhkan iman kami di tengah fitnah. Anugerahkan kesabaran saat ujian. Dan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang bertakwa.
1: Amin.
0: Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami, serta jadikan surga sebagai tempat tinggal dan tujuan akhir kami.
1: Amin.
0: Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Amin. Allahumma
1: amin.
0: Hadirin kaum dangu, mari kita sama-sama akhiri ta'lim ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru,
1: Bilijang.
0: 1 Muharram 1448 Hijriyah. Mangga orang waskan doa akhir majlis.
1: Astagfirullahaladzim. Kaum dangu ya, untuk terus berupaya berikhtiar menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah, tak pernah padam begitu ya Bu saya, di tengah badai kehidupan, ujian yang pastinya terus berjuang untuk menjaga lentera keimanan gitu ya. Baik, insyaallah. Baik, demikian kaum dangu Perempat Air Bandung, harus kami akhiri perjumpaan kita. Nantikan kembali tausiah dari Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD di hari Rabu depan, insyaallah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan juga usia ya. Saya Beni Hardiansyah dan juga Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Kurang lajeng kendai kaum dangu promotere Bandung sabada tadi ngupingkeun ngabandungan tausiahnya di Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD di pidangan acara Cahaya Pagi. Kurang lebet kana pidangan acara Sampurasun Pasundan. Tabu genep dugikeun ka tabu salapan kaum dangunya. Mohon tabu genep dugikeun ka tabu salapan kaum dangu lagu-lagu Sunda kesukaan Anda serta informasi-informasi menarik akan kami suguhkan untuk Anda semuanya kaum dangu setia Perompat RI Bandung. Tetap bersama kami di Perompat RI Bandung di gelombang AM 540 kHz. Jangan lupa download aplikasi RI Digital di Play Store bagi Anda pengguna Android dan juga Apple Store ya, bagi Anda pengguna iOS Apple.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Atau nun kaum dangu masih Setia Manca di Perompet RI Bandung. Kaum dangu buat anda pencinta film silatnya atau napi film aksi, film yang genrenya pertarungan gitu kaum dangunya. Nah ini anda jangan lewatkan kaum dangu film terbaru dari Iko Uwais ya, sekaligus sebagai aktor dan juga produser eksekutif. Ini memperkenalkan kekayaan budaya pencaksilat Indonesia kepada halayak yang lebih luas melalui film laga terbarunya yang berjudul Ikatan Darah. Nah, jadi informasinya kaum dangu, jadi film ini tidak sekedar menampilkan adegan laga, tapi film ini juga mengangkat tentang nilai budaya di balik seni bela diri tradisional Indonesia ya, pencaksilat ya. Pencaksilat yang sangat kaya, dan setiap perguruannya ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam sebuah paguyuban atau napi perguruan pencaksilat kaum dangu di satu daerah ini bisa ratusan perguruan gitu ya kaum dangu. Nih, ini disampaikan oleh Iko Uwais di hari Rabu tanggal 22 April lalu kaum dangu ya, saat bertemu dengan awak media. Iko menilai bahwa pencaksilat ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bela diri lainnya, karena setiap aliran memiliki ciri gerakan khas meski sama-sama berada dalam satu payung silat. Melalui rumah produksi Iko Uwais, Uwais Pictures, Iko menyatakan komitmennya untuk terus menghadirkan film aksi yang berakar pada budaya Indonesia. Wow, keren ya Kang Iko ya. Mudah-mudahan tentunya banyak karya-karyanya yang juga bermunculan yang lebih mengedepankan pada edukasi dan juga sosialisasi mengenai budaya Indonesia gitu ya, seperti film Ikatan Darah di layar lebar ini kaum dangu. Selain kekaguman pada karya dari Iko Uwais ini, ada yang perlu kita ketahui tentang visi, dan tentunya ini visi dari Iko Uwais ini ingin mempertahankan juga melestarikan begitu budaya Indonesia. Nah begitu ya. Dan alasan utama dirinya mempercayakan proyek tersebut kepada timnya ya, karena timnya ini menekankan kekompakan seluruh kru pemain agar film ini bisa sesuai dengan visi yang diinginkan. Film Ikatan Darah ini turut menampilkan sejumlah aktor ternama kaum dangu, seperti Livi Ciananta, ayah Derby Romero ya, ini anak aktor muda sekaligus juga seorang penyanyi ya. Kemudian Dimas Anggara, Tuku Rifnu Wikana, lajeng oge semua pemilin yang punya latar belakang bela diri. Jadi sengaja nih aktor-aktornya itu jaragoan bela diri nang kaum dangu. Pokoknya tonton Ikatan Darah kaum dangu yang mengisahkan Mega, mantan atlet pencaksilat yang kembali bertarung setelah kakaknya Bilal terseret kasus utang dan pembunuhan. Ya, film aksi laga ini akan sudah tayang kaum dangu ya, dari mulai 30 April 2026. Jadi sudah bisa anda nikmati begitu ya, atau di berbagai platform seperti Netflix dan lain sebagainya kaum dangu. Jadi tonton saja kaum dangu ya, kalau anda pengen tahu karya anak bangsa sekali juga budaya Indonesia.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Beureubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.